0: Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeuvin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017, dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu boli donggol dudung gaya tuhiyang abutia. Patuti itu mopotalu lode wa syukur ode olio eya ta moli momota malamah tutu tio eya eya lo umo a amilala mahaluku. Salawati wa salamu babatlanu untuk ode nabi untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma sholli ala sayidina Muhammad.
1: Angge labata ma ode ongong ala alio mong sahabati lio wolo tonulata lo dudua hihiling alio doa ando timatima mangasare ati lio. Syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru hiang dong kalau oto dua insya Allah itu amia tiada boi sehat tiahi kuat tiahi ori jikia tu belah botia tunggu lo mula akhiria wa utipi aminia
0: amin ya rabbal alamin
1: mengadla mengotato matia amia tia mohutato umalo dudula mele dapato total lo mengotato Naboto owo lo la miatia uma muslimita molo ia wolo uhi walia metoli punto botia wolo uma sirita lo uito ui lo nga alo tuli punto hulondalo wo wolo polo anja
0: torang mau bahas mitigasi inflasi saat kemarau panjang nuni
1: dampak buruknya.
0: Nah, betul nun. Langkah-langkah pencegahan inflasi.
1: Iya. Nih ya malum dong go full hang. Iya. Ali walau full hang beito, polo hangu.
0: Karena ini mayoritas ibu-ibu ini menjerit nuni di tengah naiknya harga bahan pokok nuni, terutama boti malita.
1: Jo, itu betul hati ada bos suka diolah aja.
0: Jo,
1: saya percaya setidak bawa buanan. Intan tak bawa buah kamar bo ayam jaga teto aju.
0: Jo.
1: Memang bu malu oh hilang dah Allah tahu iyo tiye.
0: Sama jadi ayam rica-rica nuni.
1: Memang lima itu amau eng. Kan bu malu mah lo tahu. Berarti dah usah pakai hampa-hampa. So ada rica so ada. DP.
0: Amal so pidis duluan DP daging nuni. So
1: pidis DP dulu.
0: Ya.
1: Nah itu. Ya, donggo polo hengu tiali ju mo amin bobo tulo.
0: Jo.
1: Ya, di samping botia taluhu susah.
0: Benar ini nih.
1: Ya. I pilo mulo olo mo amin karena taluhu ju dialu. Pilo mulo mo hengu mo amin lala. Nah, begitu. Tapi untungnya lepas itu atau pangibah anti donggo mau tuli.
0: Nah, ya. Jo.
1: Masih bisa ada harapan untuk hidup buti bayi pale.
0: Iya.
1: Karena tenggolo taluh buti caca dulu metu rihasi. Wan bok lah niat atau apa? Wan utau weo mao. Tiga ada air yang udah mau bagi-bagi adi dutu-dutula.
0: Iya nuni, terutama yang di Kabupaten Gorontalo sana memang banyak itu distribusi air yang sudah dilakukan nuni.
1: Iya. Kan banyak Allah ini pangimba ini cuman tak tahan hujan.
0: Iya.
1: Wah buti dia lu buti abo buat tak tahan matahari di mengolah. Ya. Banyak yang tidak panen. Hama lumai buti binje buti pale buti banyak. Yang banyak panen itu tapi isap jari hati. Mengotani lo tamate. Kan dia harga di bawah toh.
0: Iya nun.
1: Sedangkan biayanya itu udah bawa basar betul biaya lo pemulu lo tamate nana
0: Iya.
1: Baru harga dia di bawah. Ya itu betul. Waktu sudah menghubungi oli Nagoya to Jepang. To Jepang.
0: No.
1: Nago. Dalam pikir kamar dulu seorang ini no. Apa itu Pak Pakuni? semua tomat patu orang. Tidak ada mesin lo mahpohutu sos tomat to le munako. Dia wale dia. Mamu lah tu masa ulang tahun.
0: Ah, jauh.
1: Melonga. Ngo idi
0: sedikit
1: ya. Mata wali aja. Bun mama tadi pulih malah lingot dia aja. Malah lingot. Ya.
0: Suruh balik ulang ini pas Gorontalo Karnaval Karawang nuni.
1: Umar tali tali mak karau tio tali. Tali seragam tio deh. Odel papa dia lima malio. Memang awak. Belum apa dah daya lalu bengoli bukan. Jo, tu kerakarau lo betul lah kagak.
0: Jo,
1: ngan milauti. Bolo bolo betia. Oh dia lo betul lah betia. Tapi beti mata ripes. Dari walau tanaman pangan, ketahanan pangan, tanaman pangan mau hortikultura
0: provinsi.
1: Buat apa-apa lo tahu nana.
0: Di Indonesia Allah lo tali.
1: Iya, tiap mobil bila aja. Dia ada itu tali aja, ya ada. Ya, sama tali buat ya. Semua, berabu-rabu. Tapi habis senam, nah. Buah betul tu. Tomalu otomalita tamate piala tula piamo putih inu bongo pale bertonton itu habis pale pak.
0: Jo, buat Pakisman dia lu anu ni.
1: Jat tidur itu to tolapangan.
0: Tolapangan jo.
1: Ni tu jat tidur itu. Buat ilangka delio dibatasi.
0: Dibatasi.
1: Dibatasi itu. Kalau memang mau tanya ke sana, mau daftar aja. Kira-kira sampai atap lo panggung ini, mau tak isi?
0: Iya, no nih.
1: Jangankan panggung, DP atap pun mau tak isi.
0: Kalau tahun kemarin kan 3 hari nuni, tahun ini cuma digelar 1 hari saja.
1: Full hang. Sedangkan itu ada yang khawatir hati kan bak angin sekali.
0: Bak abu.
1: Iya dia mau jaga NDP tenda ini belum jadi layang-layang hati. Emang aja buat tali mongoli sih kalau tidak diikat ini atau nama damali alang kaya beti tenda limongoli beti. Iya, baik tu. Imalai makasih mesem, ma apa ma ilan cara li anja.
0: Jo, so ada Allah DP berita nu ni, belum ti anja kirim DP link berita pati ibu pembina itu at.
1: Dikirim de pusat itu ibu.
0: Jo.
1: Ada badengar doh.
0: Ada badengar nu ni. Jo, karena mau ada acara Allah tanggal 12 September itu di SMA apa nu ni seprovinsi Gorontalo.
1: Baca polde boh hilang mana aja boh khawatir.
0: Boleh diundang RRI Gorontalo, siapa tahu boleh mau meliput nuni.
1: Iya.
0: Tienga mau jadi juri kata.
1: Polde wati ya polde khawatir mau masuk mana aja.
0: Ilongola.
1: Karena boti anjau dienga dia selamat datang kakak.
0: Kalau ti nuni.
1: Boh selamat datang kakek.
0: Penghormatan nuni.
1: Berarti waktu yang mesti nak tutuau, karena nanti anjat diingatkan. Cocok selamat datang kakak toh. Mana waktu yang tutuau mah cocok kalau selamat datang kakek.
0: Selamat pagi Ibu Silvi Maulida. Ibu Silvi barangkali bisa juga komentar kamari kira-kira bagaimana perkembangan harga kebutuhan pokok di sana dengan adanya kemarau panjang ini Ibu Silvi.
1: Nah ini kalau di sana masih mending-mending. Tapi kalau di sini aduh kan berdua musim.
0: Iya nuni.
1: Musim panas dan
0: panas sekali. Di sana kan sejuk DP udara nuni.
1: Sejuk.
0: Iya.
1: Baru air juga ada. Iya. Itu saya sempat lihat di Solo aja.
0: Iya.
1: Memang wanita tani. Riki dia dorang kira ini anak ini wong Jowo. Waktu makan aja. Kan baru-baru dengan petani-petani toh. Pas itu pencanangan siaran unggulan ini siaran pedesaan.
0: Ya.
1: Dia bikin di Solo. Pastiklah oleh itu aja. Menghadiri. Jadi berbaur antara petani ini berbaur. Belum mati lelame Pundi Mas.
0: Apa itu?
1: Pundi Mas. Langsung Gorontalo. Langsung Gorontalo. amah ipo oyo ngati mulio anjo malolohuma. Karena ulo pilo bahasa lime Jawa, paling mau bilang Jawa Tengah, Jawa Opo, Jawa ini itu kan. Tapi ini bacumu Gorontalo. Dia mah bing, cari bukti tahu lo utono pilu bahasa mentalo Jawa pilu dalam hulontalo berarti hulontalo ti Jawa
0: mau malali Jawa itu ya
1: dia mah bingung dia ke saya lo solabar lo dia jauh bumi timur lati pemong apa makan dulu kenyang kenyang aja so, nanti so asik asik bah cerita malapatola melono istilah kampung ti tilak depo. Dia asapi. Merokok. Merti hulu itu hungil ngulia aja. Saya lihat tadi sementara makan kayak bingung ya. Itu ditanya kalau saya, itu kan, itu bapak kan malek bapak. Bukan bang, bukan mas. Bapak kan nanya kan, Bundi mas, saya jawab tadi Gorontalo. Saya asli Gorontalo. Loh, bumah. Kau bisa ngerti teman saya banyak orang Jawa di sana memang teman saya banyak orang Jawa. Tapi dorang ulo rajin aja mubah tanam itu. Baru memang cepat sekali ulo melakukan. Sedeng oto-oto ini orang mubah jemput. Ada yang tanaman yang memang khusus untuk supermarket.
0: Ya.
1: Udah pe oto ulo ada AC apa?
0: Supaya mau segar ya, itu
1: supaya jadi segar
0: sayuran ataupun bahan makanan lain itu nun.
1: Nah itu ini yang bikin mahal am di supermarket ini yang di pejemputan oleh Pak I oto pakai AC
0: atau yang tidak bak antri itu nun
1: ya
0: kalau sekarang nun ini bak antri sekali itu di pom bensin nun
1: iya ati olo
0: iya nun
1: mungkin ada ombak aja am jadi kapal belum berjalan buat di situ terus jalan di tempat.
0: Iya, tapi setelah disidak Nuni, ternyata untuk BBM itu stok aman Nuni. Cuma ada pembatasan pengisian di SPBU. Mungkin dalam satu kendaraan itu ada pembatasan pengisian BBM. Makanya itu antri panjang itu Nun.
1: Hati Allah, dia bosi kisah pulita lemara ya ti amin.
0: Jo, benar Nun.
1: Nanti kalau boleh tak lupa lah, sabar nono.
0: Ini kuniti Ibu Atin Rahim Soba Komin Kamari. Ibu Atin ini, Atin mungkin juga salah satu ibu-ibu yang terdampak ini dengan inflasi polodulahe. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kuni Anja, kalau di pasar Monggolito, harga rica tembus 150 per kilogram.
1: Sedangkan ini di Monggolito. Itu 150. Di Monggolito, Pak. Boleh tanaman apa yang tidak ada di sana?
0: Tapi saya tidak pusing dengan harga rica mahal karena orang semua tidak pamakan rica.
1: Berarti saya tidak boleh batamu pati ibu ini am. Saya pemakan raja rencana anak
0: tidak macam makan pidis itu nun ya.
1: Itu
0: dia barasa sekali dia penikmat itu.
1: Iya. Dah ultima itu lo mau beli dua? Tidak usah. Kiap? Tidak ada dabu-dabu bagi jam beli-beli. Kan lepak olo. Ya, itu. Ya. Tidak usah musik. Kalau lepak olo begini musik, DPR-nya memang dapat rasa.
0: Berarti walaupun ini komentar londoli Pak Mursyid Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni wauti anjayayan wololo habari.
1: Alhamdulillah.
0: To umodupo botia semoga sesehati laito kru lo RRI. Amin ya robbal alamin. Dua hari lagi ini keluarga besar RRI seluruh Indonesia akan merayakan Hari Radio 11 September.
1: 11 September.
0: Nah,
1: itu betul. Mendo kolom bengi mau di. Oh, datang kamari dorang, Pak. Mau datang lihat mauludu.
0: Jadi
1: kita pergi kolom bengi setidak pasti di oto itu.
0: Iya. Oh, bakumpul kolom bengi itu nih.
1: Pergi di bongo, paling baku dapat ente antobia kan. Itu yang kiboris itu.
0: Kiboris.
1: Ini sahib.
0: Jadi keluarga Olo dengan ti Om Yantobia itu. Kuati ya, jo.
1: Jo, iya itu. Kan dia tuan tanah di sana, luar itu semua lagi. Jo. Ente ini tuan tanah oti dalo. Oh, jangan bilang tuan tanah oti bo luanti. Memang luanti di sini ente.
0: Bolo, bo di dalam tanah pol itu luanti nuni.
1: Ini biasa lo ibu baku sedua tiari.
0: Jo.
1: Anda itu betul juga itu, iba itu yang bela monggo, monggolito loh, itu monggolito itu
0: jo.
1: Itu kemahalan, apalagi butia memetok kota butia jo.
0: Jo.
1: Lebih mahal lagi karena apa? Kan pengangkutan. Pengangkutan, baru susah mau dapat minyak. Itu kan, susah mau dapat minyak. Itu pengangkutan kamari. Ia lebih mau tambah boleh dia penai.
0: Itu. Ini ada komentar susulan dari Pati Pak Mursid Said. Tamate to Kalimantan Barat Rp200.000 per kilogram nuni.
1: Dan dari aja tuan sombah di sana aja.
0: Jo, sombah jual.
1: Ya meuti jual kase-kase teh auti.
0: Iya nuni. Jo.
1: Tidak boleh ente balik kamari ulang mau bak kamari trek.
0: Semua isi satu kopor jo itu khusus tamate nuni.
1: Iyo inplus intip akamari kopor entan bila kasih.
0: Lewat laut jo, tak usah lewat penerbangan.
1: Iya, lewat laut dorang.
0: Lewat laut nuni.
1: Iya.
0: Jo.
1: Pia Palu.
0: Jo.
1: Baru dari Palu menarat Gorontalo.
0: Iya.
1: Itu. Tapi di sana, oh, bek yang mahal di sana saya tahu kenapa tomat mahal di sana. Dua kali lipat oleh dia panas aja. Di samping panas matahari, panas lo batu bara oleh di sana. Jo. Dua kali lipat oleh dong lebih panas aja.
0: Jo.
1: Ada nauti boti jo. Ya potala boti amai tok lamiatia dia mutilango dulahu. Uwa momoli to boti adulahu jo.
0: Jo. Siapa tahu semua turun hujan ini. Insya Allah.
1: Ya insya Allah amin.
0: Amin.
1: Tapi ada di mana sao? Itu so turun hujan walau belum seberapa.
0: Iya nuni di Bone Bolango.
1: Ya, nah itu beto mau lo tanda-tanda. Tapi itu poli bukan saya juga belum sempat baca. Jadi belum jadi pegangan sebagai ilmu. Orang tua bilang karena belum dasar penelitian toh hanya cuman dia jaga lia. Dia tiap mangga kalau semulai babunga. Orang tua itu menganggap oh setidak lama mau hujan. Itu. Entahlah, tapi saya juga belum baca. Apa sudah ada penelitian untuk itu? Tapi saya belum sempat baca. Tapi begitu orang tua bilang. Bahwa tali hanya ditandai
0: tanda-tanda alam ya,
1: itu. Nah itu sekarang ini mangga-mangga ini semulai berbunga. Makanya saya Allah berani bicara karena Allah saya mau nandai Allah dia boleh lihat. Mandi demi apalagi dari tibapu. Mandi demi heo di dia tu. Boleh po bersih Allah mata mesti ilangi. Ya kesana banyak kebakaran. Yang paling banyak kebakaran Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Baru yang paling banyak itu dibakar itu lahan.
0: Lahan.
1: Ya, itu.
0: Pembukaan lahan baru. Ya.
1: itu.
0: Yang bikin mahal pasokan dari Gorontalo tidak masuk Anja Pakun ya, Londoli Pak Mursid Said. Komentar berikutnya Londoli Basimus. Assalamualaikum Pakuni Anja, selamat beraktivitas. Sebagian orang sini punya jiwa menanam, dan dorang selalu memanfaatkan lahan samping dan belakang rumah untuk dibuat dapur hidup, seperti moba tanam rica, goraka, kunyit, sereh, dan lain-lain. Bisa juga mau pakai metode polybag. Jauh benar itu Basimus.
1: Ya, di sana memang samping-samping rumah masih lebar luas, ya jadi tanam ini dan itu, baru di petanak Allah masih gagah, ya butia meja kotak butia masih susah mau cari ini tanah-tanah yang masih dulu masih gagah nak, kecuali mbak gali 1 meter kau ke dalam baru mendapat kamari tanah yang bagus, nah itu asiknya Allah itu tinggal mbak tanam itu, tapi kalau orang suka menanam mana dia rasa sayang dia mau petik, karena kok itu rasa senang dia itu melihat buahnya, termasuk hati adik itu aja.
0: Kalau boleh bosom mulami nating nu nih.
1: itu minta saya lo betul. Ada kalanya itu jambu, jambu ini jambu yang kristal ini. Ya, dia bisa dia ke sana, dia bisa boleh. Oke, sebiar dulu. Dia ke sana, bisa pakai badi aja. anak-anak sudah apa-apa. Masih gagal dia bungkusan aja, harap-harap. Tak bungkus, toh.
0: Tak bungkus.
1: Supaya tidak lalat buah itu kan. Nah, itu. Harap-harap masih ada aja. Begitu semua periksa. Wih, putih mak-mak lo tulo-tulo dia bungkusan. ingati.
0: Udah orang sudah paremet itu deh, orang susu duluan bab panen.
1: Nah itu. Kalau buti langke luar lantai anjam bikin kola, aduh, memang kuat. Nah itu. Ya, itu latih itu baru langke luar lantai anjam.
0: Sobat buah?
1: Orang tidak mampu. Memang tak ingat apa wei pola. Timau ti lang keluar tau ti. Tidak. Mak kalau kok tak ingat.
0: Ada orang rasa asam mungkin nu ni. Padahal mau campur gula merah itu dorang belum dapat rasa nu ni.
1: Bikin kola.
0: Bikin kola.
1: Tapi bikin kola yang begitu caranya caranya ya gula dulu. Baru DP bolo ini DP daging ini buang lain-lain baru kasih rasa-rasa. Jangan buang satu kali DP sirsak terlalu banyak. Mau kalah pak pahangga mau kalah. Mau kalah pahangga aja. Jadi buang. Baru campur rasa. Nah dikeseimbangkan. Jangan buang satu kali. Sering mau kalah. Sering mau kalah itu. Karena buti asam lo langkit lo lantai.
0: Bikin naik asam lambung.
1: Memang dapat rasa sampai di ubun-ubun nama. Ya body layer di ubun-ubun. Nah itu. Tapi itu obat kan?
0: Betul. Mau DP buah, DP daun juga obat.
1: Nah itu. Pakau ni mahilai dungo lo langkit lo lantai. Ini orang lain meminta DP buah, putih dinanam itu ibu bang. Ini bo, saya harus bawa dia manja. Langsung buka di YouTube. Kaki dia bilang, pengalaman putih bodang ngelawan. Paling-paling, ibu kebogot sih baku ini.
0: Daun sirsa, kemudian daun sukun atau daun amo itu juga Nuni. Banyak digunakan untuk obat.
1: Pernah olok daun amo aja. Ini batu orang, ini kan banyak itu. Di sebelah rumah itu banyak amok. Jadi dia pet daun.
0: Ciri-ciri.
1: Iya. Baru ini orang di sana, di kota. Begitu meninggal, ditanam di sana. Ini ibu-ibu, coba kumpul-kumpul butir daun amok ini. Nah, ini yang ini warga-warga. tinggal lihat buti sembah main buti dungo amo. Buti ibu-ibu langsung buka YouTube aja. Woi, unne mo ui to. Wan unne ma de uton tau jo. Kalau orang belum tahu, wan unne ma de uton. Wi, nanti mau ti baru baca ke sana, baca mitok le muti. Buti orang tok bepo buon tok padahal bo unne mo ti.
0: Jo, ini ada komentar lagi noh nih dari Pati Pak Mursid. Kalau di Kalimantan Barat buah cempedak dia jaga baking sayur anje nuni anje cempedak itu kayak nangka nuni tapi DP bau kuat sekali dari nangka
1: jo medo iga kam mola ti alpen bobolio betanya
0: saya pernah berasa nuni lebih manis dari buah nangka itu nuni cempedak itu DP bau sama kayak bau lo nangka somasa
1: dongko nama del pamoset ati angko malami talo mola malami tau itu be pertama malingai
0: iya Londoli Basimus tapi cuma orang-orang tertentu yang punya jiwa menanam begitu.
1: Itu.
0: Kalau orang-orang sekarang lebih memilih membeli daripada menanam.
1: Iya.
0: Mereka tidak punya jiwa begitu biar nanti olangan boba minta.
1: Ajo. Olangan ti moi lewat duduk. Ya. Itu. Oh sama deng orang ini tinggal ada olok orang ai. Ei polo lau kau ei malita ngopot dabu-dabu. Yo to dua lo pipa pete sendiri. Ya saat ada tunggu-tunggu diomboh ini aja. Buti terlalu di malita buti bong ngopot dabu-dabu ini belum melewat kamari. Udah bosoh-soh bak ke sana aja. La ilah del tas kupu-kupu. Baru tinggal pakai bate, tinggal dia seonggung kamar itu yang bate ini tasi. Maka sebanyak kok, maka sebanyak ngopo dabu-dabu ngotasi.
0: Dabu-dabu untuk satu bulan punya itu kira
1: mungkin nuni. Karena saya mau ukur ke sana, wih pas di situ ampa liter itu apa?
0: Atau mungkin suka asikan bapak panen nun
1: kira-kira panen dia pikir semurugi ini
0: semurugi
1: bawa jo ulah itu boleh asik kilo pai bapak musang an itu kalau lah mau pada budabu mau madel del meditasi sudah pernah saya rasakan itu nana
0: apalagi kalau dia lirik di tanah sabelah ini ada tomat satu kali jauh meminta
1: polo lau limu cuy ya lemon nipis jo terduan saya sudah sediakan lo tutuhi aja saya sediakan tutuhi supaya durang tidak sembarang mau tarik
0: kok
1: sediakan tutuhi baru ditutuhi itu ada pisau supaya dia tusuk ke sana mau ciri kan sudah diatur aja sedemikian rupa wih dia bolo ada yang mau tapilah kamar di pecabang-cabang nanawak durang sebeking bagaimana
0: silau Allah mata hati nunin balik ke atas
1: baru itu seada buhudu aja alimah itu sama ikas keluarin kesedia kesedia kalau seperti hama-hama lu si mongoniti pagi itu Allah di dambu jambu seada buhudu aja kesedia malah saya piara kasana teye lu si mongoniti ijab orang bapaknya, isu material buhudu itu bos saya tak tahu ada dalam rumah. Kami yang malih mengoliti musuh. Bahu tua mahdi itu Pak Musang, biar emak buhudu.
0: Baternak buhudu, Joy.

0: Pak Mursid, kegiatan pagi ini ada mengganti pohon tomat yang sudah mati diganti dengan yang baru.
1: Kencang ya ente ame, kencang ya. Kan agak ada harga kan tomat pada orang toh. Ada harga.
0: 200 ribu ini gitu nih.
1: Tak lumpul pohon ente am. Tak lumpul. Nih, lebih rajin menaik, rajin siram. Jo. Nah itu dia bawa tutup lo mau panggola itu ame itu Allah yo utuh yo lanting yo pelangi yo nah itu tapi sekarang am sebesok tak balik anja am Allah yo utuh yo kon lanting yo pelangi sekarang tak lanting lo duluan dia yang kenyang dia pepuru wah mau lauk itu.
0: Pokoknya ini dengan perkembangan zaman Nuni dulu kan memang ada itu apotek hidup di belakang rumah. Saat ini orang lebih suka membeli ketimbang menanam. Baru Allah ketika semua bahan-bahan pangan tersedia, orang-orang lebih cari yang praktis Nuni karena ada yang bajual yang sudah diolah. Bumbu-bumbu yang sudah jadi dorang simpan di kulkas.
1: Nah itu madelo orang cari geraka putih. Itu mana? Betul mak tu inti lo bela betul. Dia kesana tiap apa keke? Susah dia aja lengkap dengan baretnya betul telat dia aja. Tiap apa keke? Nah habis bambi kesana tinggal buat dia kesana biar kesana lagi. Humopoto. Kumapoto itu di pinggir rumah. Itu kumah gampang mau siram tu. Subur-subur. Eja boleh humapoto tu olehmu. Pemata aldi lah utum-utum mulu. Boti maaf. Boleh saya olo ada ii kuda-kuda.
0: Kuda-kuda.
1: Lengkap. Boti maaf ii. Dia kata, nanoh emplas anak yang mbak ambil dalam taatur. Bukanlah senang menanam. Baru menikmati hasil buahnya itu bukan dinikmati dimakan cuma asik-asik melihat. Tidak ada kore-kore, tidak boleh asik. Tidak boleh di situ betul senangnya itu. Ini banyak buah lo dan putih ma pengolah uti alo lah uti. Nah itu tidak boleh senangnya itu.
0: Komentar Londo Libasimus. Pernah ada oknum yang sementara Mbak Ambe Rica yang masih hijau. Terus saya ada tanya, ada minta pas apa? Baru dia bilang minta biar cuma mau taruh di Supermi. Kong saya lihat so setengah tas ini Rica hijau yang dia jaga PT. Tidak tahu mungkin satu dos atau setahu ini mie yang dia mau masak ini.
1: Ya, olah tiada boh mamilah rosalah dia aja. Mila rasa latih ya. Nanti lah yang ngelatih tulisan aja. Dia ngelatih tulisan itu. Sopor 4 kilo sekian. Setengah kilo sekian.
0: Langsung ada harga ya.
1: Huko ubuti mahinta yang harga ubuti malitamu. Yo. Memang mah. Memang soalnya malita wali mah. Duti mihara kau wali.
0: Trik marketing tuh nih. Atau Allah boleh kan biasanya ada di toko-toko itu kalau misalnya mau coba parfum menyemprot berarti membeli. Jadi saya mau tulis ke sana memetik berarti membeli. Nuni menit ke 45 mau dungu hupa lagu itu Nuni.

0: Gagal lagu itu putih dan tuh hulungo.
1: Jo.
0: Iya malah bo putih dan bo hulu anje kan. Molingo gaga mulus. Jo. Oh apalagi putih mentah hulungo. Oh.
1: Jo.
0: Nah atu tulo mau bo mau memilih anja. Mantali kacamata hitam mau ada mata baby lela itu.
1: Azik.
0: Berwadu palo.
1: Ah, Nuni ini so banyak komentar Nuni. Londo lipa kisman buhumo. Assalamualaikum.
0: Jo, waalaikumsalam.
1: Salam duta UMKM.
0: Jo, ui. Bagus.
1: Jo. Ada gebiar UMKM Poli kuni aja di GPCC Andalas.
0: Oh, GPCC.
1: Ah, madalo tahun lalu Nuni. Jo, madalo tahun lalu. Insyaallah saya ikut di festival karao kuni aja. Semoga bisa ketemu lagi.
0: Jo. Oh, duta diundang ya.
1: Duta tester sama duta UMKM.
0: Jo, pernah lo saya dikasih rasa li Mas Bambang.
1: Ah, apa itu nanti?
0: Duta tester.
1: Duta dia. Tester ya.
0: Aku ngerasa dulu ini produksi saya ini.
1: Apa itu?
0: Saya pokoknya krepek lo duo langsung dicicipi. Itu krepek lo duo. Baru apalagi ini krepek lo daun apa ini bayam.
1: Enak itu loh nih. Jo.
0: Itu. Ini pakunya apa? Gon loyo.
1: Loyo.
0: Ya, bayam.
1: Bayam men. Ya. Jo.
0: Nah itu, krepek itu saya rasa enak olo. Enak olo.
1: Kalau saya baru-baru ada rasa itu krepek tempe nu nih, enak.
0: Hah?
1: Tempe.
0: Toli pakis bung olo.
1: Toli Mas Bambang.
0: Oh Mas Bambang.
1: Mas Bambang, jo.
0: Nanti mbak kuda apa Mas Bambang.
1: Insya Allah. Komentar Londo Lipa Mursid Said. Di Kalimantan Barat kalau itu pohon jaga basemut itu tandanya buah itu manis. Anja pakuni.
0: Oh jo. Iya pemahaman itu betul. Kalau ada ini bohulo yang bak hitam anja,
1: iya.
0: Itu,
1: itu
0: manis itu.
1: Manis eh?
0: Orang mau lihat itu boh kotor apa?
1: Iya.
0: Aduh, tidak tahu. So itu yang
1: so, manis. Itu yang manis nuni.
0: Iya.
1: Jo.
0: Saya kalau mau membeli bohulo, mau lihat dibagi itu. Poli orang lain, ibu mau dapat boh hitam.
1: Jo.
0: Hitam lo tidak ada ilmu lo pertanian tim lo ilmu lo kampung.
1: Jo. Londoli Ibu Atin Rahim.
0: Jo.
1: Kuni mulai sekarang saya somo bah kumpul itu buhudu mau lepas di pohon mangga. Mau iko itu di kuni Patrick supaya anak-anak tidak mau panjat itu mangga.
0: Jo, mali.
1: Komentar Londoli Pakisman. Tikuni dengan Ti Anja tidak bakal kasih kabar bahwa di RRI ada pameran UMKM sup. Seandainya ada kabar pasti saya gabung. Ada Poli Pakisman.
0: Ada siku.
1: Iya.
0: Tahu aman daftar,
1: Cuma mungkin kebetulan Pakisman tidak badengar waktu mungkin. Itu.
0: Ya karena kebetulan oleh yang penanggung jati Ibu Denilsa. Kebetulan di Pro 1 ditembuskan di kamera saya. Jadi penanggung jawab ini yang di belakang saya ini timulah ti hulu-hulu ai.
1: Jadi ada kasih tahu di obrolan paku nih ada olo di hulon dalolipu.
0: Ya, ini ada yang lengkap. Nemu dong kayak to olo gejo cece.
1: GPCC. Gagal buku olang nu nih. Ti kuniso baca.
0: Pilih dia mai pura ampat tuau.
1: Jo.
0: Memang mau udah mau pula tambah sahulon tali untima abu tiba cama ale.
1: Dia somba dongeng akan pati ti siapa dulu ini. Jo. Ti ale ya.
0: Jo.
1: Di Pakisman bilang Nuni mulai tanggal 11 sampai tanggal 13 September itu festival karawonya kuni. Pas-pas hari radio Nuni hari Jumat.
0: Jo.
1: Ada konser juga di lokasi pameran. Silakan beli tiket dengan cara berbelanja produk-produk di galeri Olaku Kuni Anja.
0: Oh, beli tiket.
1: Iya, Nuni. Kemarin ada pertanyaan yang bagus dapat itu tiket gratis itu di Yura Yunita DP Artis kalau tidak salah.
0: Oh, Jojo. Jo. DP bonus umroh. Mau umroh? Harap pelatihan mau umroh aja.
1: Ti anja Allah senang sekali kalau begitu nuni.
0: Karena apa mau ngomong mekur mawat ya.
1: Tipe Mursid Said bilang kalau kuliner lokal Kalimantan Barat buah cempedak dibikin krepek ada taruh gula merah.
0: Begitu ah?
1: Yang
0: kesel lalu begitu ente. Tuh yang belum dapat rasa itu apa? Pak Mursid timpul lalu sih.
1: Tipe Kisman bilang tidak sempat badengar dikuni Pak iklan pendaftaran itu mungkin saya kun.
0: Ada tiap ini sedikit DP iklan ada oloti diberikan kesempatan. Ibu karena melindungi makli isofol pakuni sudah. Ni itu ibu begitu orang dapat dengar langsung orang pergi kamari langsung. Pergi langsung.
1: Iya. Berarti ada komentar Londoli Ibu Lika Lasulika to Suwawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kuni Anja. Tamo gile mahi maheta bima tilalada. Boma tanggunia lo gile boma lo ngupito kuni Anja. bahasa Bonda nuni.
0: Bahasa Bonda.
1: Artinya nuni?
0: Baca melalui aja.
1: Tamo gile maheta.
0: Tamo gile malita.
1: Malita Bima tilalada.
0: Bima tilalada anakku
1: Boma tanggunia. Lo gile boma lo ngupito.
0: Sudah minta itu aja. Boma lo heyu. Lo ngupito tiari.
1: Minta itu ada DP takaran tuh nih.
0: Sudah mengelebihi itu. Malah ngopi itu.
1: Kalau begitu som sadia jo ini tuh orang kuni. Timbangan.
0: Omat ulang-ulang timbangan.
1: Timbangan tuh nih jo.
0: Minta ti ibu siapa itu? Yang Menggolito.
1: Menggolito jo.
0: Dolai lo malah timbangan ibu. Pak Mustang, dolai lo malah timbangan.
1: Kalau ti ibu Atin som Mbak Piara ini dia nih ibu hudu. Makasih komentarnya Ibu Lika, sehat selalu Ibu Lika. Amin.
0: Ya. Jadi entah meda betul himil artinya Ibu Lika ibang ngolok di menteri makan beti.
1: Untung Allah di dunia dia mau mengerti sedikit bahasa Bonda
0: Yo, anu mamon dalam aja udah.
1: Oh, deh. Som telpon akan teh Rahmat Unggu.
0: Guru bahasa tahu itu.
1: Guru jo jo.
0: Nanti lo dong kayak hepot semua awak.
1: Komentar Londo Lipa Basimus. Kasih pantun dulu. Lembah bergunung pohonnya rindang. Senja serupa bukit berbatu. Jangan termenung, mari berdendang. Semoga berjumpa di lain waktu.
0: Iya, bagaimana? Tanda kutip itu kalau bahasa Gorontalo, itu pohon dulu tuh mau ditinggal.
1: 5 menit ke 58 olo nuni.
0: Anjane lo bahasa sekarang. Woi, so boleh. Nah, jo pujonggo lo guru tak ti pujonggo.
1: Jo.
0: Jo bolo po hilala ma abu jo. Nabo insyaallah je mampalu to buti uhe dutanan jo ti patulo lahe buti jo. Karena mai do papa tu mo amila tunggu-tunggu lo dompet ti makil mo hengo. Jo, jadi boleh pun dalam mah. Abu jo mengotak tak mengolah. Tu dumawa aku tu umai memutu mawa aku tu lo umai mau bubulo watiati pakuni.
1: Watiati anjayayan.
0: Inde bawa di topo amiati yang menghidupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Klimatologi dan Geofisika Juanda.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi.
0: Saudara, BMKG memprediksi terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah.
2: Taman alat, Pak. Jadi taman alat ini dia berisi alat-alat untuk mengukur ya banyak unsur-unsur cuaca dan iklim di sini.
3: BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga ini memiliki tugas mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi meteorologi atau cuaca, klimatologi atau iklim, dan geofisika atau gempa bumi dan tsunami. Untuk menunjang tugas-tugas tersebut, BMKG memiliki 5 balai besar wilayah 1 hingga 4, serta 180 stasiun meteorologi, stasiun geofisika, dan stasiun klimatologi. Di Indonesia terdapat 27 stasiun klimatologi milik BMKG yang tersebar pada 34 provinsi, di antaranya 8 stasiun klimatologi kelas 1, 7 stasiun klimatologi kelas 2, 3 stasiun klimatologi kelas 3, dan 9 stasiun klimatologi kelas 4. Jaringan stasiun klimatologi ini dilengkapi pula dengan 3 stasiun pemantau atmosfer global yang juga mengamati iklim dan komposisi kimia atmosfer. Pada manual on the Global Observing System menyebutkan bahwa stasiun klimatologi adalah sebuah stasiun di mana hasil pengamatannya digunakan untuk tujuan klimatologis seperti kepentingan analisis variabilitas iklim dan perubahan iklim.
4: Yang paling utama mungkin data curah hujan ya. Di sini ada alat curah hujan. Yang paling ujung, Pak.
5: Ini curah hujan biasanya data apa yang diambil?
4: Data jumlah akumulasi dalam satuan milimeter. Jadi ini namanya penakar hujan observatorium. Ini dia ditakar jam 7 pagi. Jadi itu mungkin hujan dari kemarin siang, kemarin sore, kemarin malam itu ditakar dan diakumulasikan di pagi hari jam 7. Nah, ini kita catat. Misalkan kemarin ada hujan atau banjir, Pak ya. Nah, nanti kita tahu di sini berapa jumlah milimeternya hujan itu di hari kemarin.
5: Pengambilannya
4: hanya menggunakan seperti gelas ukur. Nanti kita buka kerannya, lalu kita ukur di situ, Pak, berapa jumlah air yang tertampung dalam alat ini. Itu.
5: Selanjutnya, Pak.
4: Selanjutnya, ini alat yang manual, Pak ya? Iya. Ada juga alat yang otomatis atau semi otomatis di sebelah sini.
5: Ini namanya alat apa?
4: Yang ini, Pak. Ini alat semi otomatis untuk penakar hujan. Namanya penakar hujan tipe Hillman. Jadi dari alat ini terdapat pias, Pak. Jadi di pias ini tercatat pergerakan hujan di setiap jam-jamnya. Seperti ini. Seperti sekarang ini di jam 2 ke jam 3 ini tidak ada hujan, jadi grafiknya datar. Ketika ada hujan, maka grafiknya akan naik. Nah, dari alat sini kita tahu, oh, hujannya terjadi di jam 7 malam atau di jam 10 malam. Nah, sini kita tahu di menit berapa pun ada di sini, Pak, tercatat di grafiknya.
5: Seperti berapa sekali diambil datanya?
4: Ini sehari satu kali sekali, di pagi hari. Jadi setiap pagi hari kita ganti kertas piasnya. Okay. Jadi besok hari kita ganti lagi piasnya untuk hari besoknya.
5: Berarti ini untuk catatan selama 1x24 jam?
4: Iya, makanya ini semi otomatis. Karena datanya masih dalam bentuk pias, belum dalam bentuk digital. Kalau digital itu yang sudah otomatis. Itu alatnya.
5: Ini akan diolah lagi ya?
4: Iya, kami olah lagi. Seperti apa hujannya per menit, di jam berapa kami tulis di buku atau di komputer. Seperti itu.
5: Next, Pak. Kita ke bagian mana nih?
4: Mungkin ke termometer, Pak.
5: Ini apa tadi namanya?
4: Ini nama tempatnya sangkar meteorologi. Di sini berisikan suhu-suhu udara. Ada suhu udara, kemudian ada untuk mencari kelembapan udara. Nah, ini sini ada termometer suhunya, Pak. Ada yang bola kering dan ada yang bola basah.
5: Ini untuk mengetahui kelembaban gitu. Atau
4: kalau bola kering ini untuk suhu saat ini. Tapi yang untuk bola basah ini buat mencari nilai kelembapan. Jadi dari dua data bola kering dan bola basah, dia akan mendapatkan nilai RH atau relative humidity atau kelembapan. Seperti itu.
5: Ada pengaruhnya mungkin ketika ini menghadap kemana?
4: Nah, ada pengaruhnya, Pak. Jadi ini di tanggal 22 September sampai Maret itu dia menggunakan pintu ini karena dia menghalangi matahari ya. Jadi ketika buka pintu, dia tidak langsung kena matahari, Pak. kan ini kan sangat sensitif. Dia punya apa? Termometer. Jadi kami sengaja menggunakan pintu yang sebelah sini agar tidak langsung kena matahari. Kalau kita menggunakan pintu sana, pasti kena matahari. Seperti itu.
5: Makanya jam-jam berapa nanti pengambilan data kalori yang?
4: Kalau data suhu itu di sini setiap jam kami ambil. Setiap jam. Jadi dari jam 7, jam 8 sampai malam jam 7 malam.
5: Selanjutnya
4: setiap jam. Ini suhu.
5: Yang matahari?
4: Matahari
5: ini, Pak. Oh iya. Ini namanya apa, Pak?
4: Ini namanya candle stock, Pak. Dia fungsinya untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Jadi lamanya itu dalam bentuk jam. Jadi kami itu di sini bisa dibilang efektifnya itu 8 jam dalam satu hari. Ketika 8 jam itu efektif, berarti sangat terik, Pak ya. Dari pagi sampai sore itu terik, panas. Tapi kalau misalkan hanya mungkin 3 jam dalam satu hari, mungkin tuh cuacanya mungkin ada mendung-mendungnya, ada cerahnya, seperti itu. Jadi itu bisa dilihat dari pias di sini, Pak.
5: Cara kerjanya seperti apa ini?
4: Ini jadi ada ini, kertasnya. Ini di sini ada seperti bola kristal. Ini fungsinya sama seperti loof. Okay. Dia memfokuskan matahari ya. Kemudian dia melubangi kertas di sini, kertas pias di sini.
5: Oh, membakar gitu.
4: Membakar. Okay. Jadi ketika matahari efektif, panas, maka dia akan membakar kertas yang ada di sini. Nah, di sini ada jam-jamnya, Pak. Okay. Dari jam 7 atau jam 6 sampai jam 6 sore. Jadi ketika dia terbakar di jam 10, berarti disitulah panas matahari benar-benar terik, seperti itu. Jika dia bolong dari pagi atau terbakar dari pagi sampai sore, berarti ya emang matahari efektif. Baik. Seperti itu.
5: Next ke ini, yang ini?
4: Ini ada, Pak. Ini mengenai penguapan. Jadi di sini ada sebuah panci, Pak. Ini namanya panci penguapan. Ini sebagai sampling aja, Pak. Samplingnya, jadi misalkan air di sini kita ukur ketinggiannya berapa, Pak ya? Misalnya ketinggian di pagi hari 50, kemudian di siang hari dia menurun, Pak ya, karena ada penguapan, misalkan menjadi 47. Maka selisihnya itu adalah nilai penguapan. Seperti itu.
5: Berarti ini termasuk juga untuk mengetahui kelembaban udara?
4: Kelembaban tidak, Pak, cuma penguapan.
5: Penguapan ya?
4: Iya. Jadi ini cuma media aja, media air sebagai bahan kita melakukan pengukuran ya. Jadi samplingnya aja ini airnya, kemudian kita ukur berapa ketinggian dari isi air di panci penguapan ini.
5: Kalau pengambilan data, kalau untuk penguapan setiap berapa kali, Pak?
4: Setiap sehari 3 kali, jadi pagi jam 7, kemudian siang jam 1, dan yang terakhir jam 5, Pak, 5 sore.
5: Kalau yang kecil ini, Pak? Ini
4: yang kecil ini dia,
5: angin,
4: ya, ini kecepatan angin di lokasi penguapan. Karena penguapan itu kan faktornya ada matahari langsung, Pak ya.
5: Iya.
4: Jadi penguapan, yang mempengaruhi penguapan itu ada matahari langsung. Yang kedua ada faktor angin.
5: Berkolerasi
4: ya. Iya, sangat berkolerasi. Jadi seperti Bapak mungkin punya secangkir gelas, kalau dia ditiup angin kan semakin cepat. Tidak, penguapannya sedikit kan. Ya sama seperti ini. Ketika matahari terik, tapi kalau anginnya kencang, maka penguapannya bisa berpengaruh.
3: Sebuah stasiun klimatologi akan dilengkapi peralatan yang digunakan dalam pengamatan guna mendapatkan data iklim. Peralatan tersebut akan ditempatkan pada suatu lokasi khusus yang disebut dengan Taman Alat. WMO menegaskan bahwa Taman Alat baik pada stasiun klimatologi, stasiun agrometeorologi, ataupun stasiun pengamatan lainnya harus diberi pagar guna menghindari gangguan baik dari hewan ataupun manusia. Tata letak peralatan dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi dirancang sedemikian rupa guna meminimalisir kemungkinan adanya gangguan timbal balik antara instrumen atau tiang pagar yang dapat memberi bayangan pada instrumen tertentu. Pintu sangkar meteorologi yang berada dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi harus tertutup agar sinar matahari tidak mengenai langsung peralatan yang ada di dalamnya.
4: Terik tapi tidak ada angin, maka pengumpulannya juga pasti berbeda. Makanya di sini ada faktor sampling dari air dan matahari, kemudian ada faktor angin juga. Ini sebagai bahan koreksi. Iya.
5: Ada lagi?
4: Satu seperangkat. Mungkin angin, Pak, angin.
5: Angin.
4: Iya.
5: Okay. Angin yang ini.
4: Yang ini, Pak. Jadi sini bisa.
5: Oh, oke. Okay. Yang ini
4: ya. Ini yang itu, Pak. Oke. Jadi itu untuk mengukur angin namanya anemometer. Dia mencatat kecepatan dan arah angin, Pak.
5: Nanti seperti datanya itu. Seperti apa? Itu kan berada di ujung tiang ya.
4: Kalau ini kami punya display, Pak. Hmm. Jadi displaynya ada di dalam ruangan.
5: Di ruangan forecaster.
4: Iya, observer. Oh. Jadi kami tahu berapa arah kecepatannya sekarang. Hmm. Arahnya berapa dan kecepatannya berapa, seperti itu.
5: Tiang yang ini sama dengan tiang yang sebelah kanan, Pak?
4: Ini beda alat lagi, Pak. Hmm. Kalau ini namanya iklim mikro. Okay. Ini kita punya 3 level ketinggian. Ada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Jadi dia lebih spesifik. Hmm. Kalau yang tiang ini kan dia cuma 10 meter aja. Okay. Kalau ini dia ada 3 level ketinggian. Dan di satu level ketinggian itu ada beberapa unsur. Ada unsur suhu, kelembapan, dan angin. Angin itu ada 2, angin kecepatan dan arah kecepatan angin. Jadi ada 4. Jadi setiap satu level itu ada 4 unsur yang didapat. Seperti itu. Kalau yang tiang sebelah kiri itu cuma ada 2, yaitu arah dan kecepatan angin. Hmm, ya. Seperti itu, Pak.
5: Ada lagi, Pak?
4: Tidak ya? Suhu tanah.
5: Oke. Okay, ya. Ini nanti seperti apa ya proses kerjanya? Kalau saya lihat di sini kan kayak ya, ada ini ya untuk apa ya, tanah yang digemburkan seperti itu atau?
4: Ya, kalau di ini sampling suhu tanah, Pak ya. Hmm. Jadi kami ada 2 media. Hmm. Satu itu suhu tanah yang berumput dan satu lagi yang suhu tanah yang gundul. Hmm. Nah, ini buat mengetahui seberapa suhunya sih. Pasti berbeda, Pak ya. Hmm. Karena kan ini sebagai sampling. Jadi misalkan Bapak Ibu ada data di mana atau menggunakan penelitian di mana yang tanahnya enggak ada, yang enggak ada rumputnya. Nah, kami punya datanya, Pak. Hmm. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan data yang ada rumputnya atau lahan yang bervegetasi, nah kami punya datanya, Pak, seperti itu. Hmm. Jadi ini sebagai sampling, dan ini kedalamannya beda-beda, Pak. Kedalamannya ada yang 2 cm, kemudian 5 cm, kemudian 10 cm, 20 cm ke bawah permukaan tanah, Pak ya. Kemudian ada 20, kemudian 50, dan 100, Pak.
5: Alatnya jadi yang juga beda-beda ya ketika ya, sampai di kedalaman 100 meter ya.
4: Iya, Pak.
5: Kita lihat di sini.
4: Ini yang ketinggian 1 meter. Nah. Hmm. Jadi dia dalam ke bawah, Pak ya, alatnya. Ini buat mengetahui kedalaman 1 meter tuh seperti apa sih suhunya itu, Pak. Nah, kami di sini menyediakan alatnya.
5: Hmm. Ini semuanya manual ya. Nanti ketika ya, ini akan di
4: ini manual, Pak. Jadi kami setiap jam kami datang ke sini. Hmm. Kami cek bagaimana sih kondisi suhunya, berapa derajat Celcius, nanti kami tulis di buku-buku yang sudah disediakan.
5: Dalam kalau satu hari itu petugas observer melakukan pengambilan sampel data itu setiap jam-jam berapa saja, Pak?
4: Kalau dari pagi jam 7. Okay. Sampai jam 1. Uh-huh. Nanti diganti shift yang kedua, shift siang dari jam 2 sampai jam 7 malam.
5: Hanya sampai jam 7 malam ya?
4: Iya. Yeah.
5: Nanti data untuk yang dari jam 7 malam sampai ke dini hari besoknya lagi itu dikumpulkan sekaligus nanti jam 7 atau seperti apa?
4: Jadi kami di sini kan stasiunnya beroperasi hanya 12 jam. Hmm. Jadi ya hanya sampai jam 7 malam, kemudian kami tutup. Hmm. Jadi untuk pengamatan suhu dan lain kami sudah tidak mengamati. Hmm. Hanya saja kalau hujan itu tetap diakumulasi di pagi hari, seperti itu, Pak. Hmm.
5: Data yang dari jam 7 malam sampai ke besoknya
4: ya tetap diakumulasi, tetap dicatat di pagi hari. Tapi kalau suhu kami sudah stop di situ. Hmm. Jadi suhu kami jam 7 sudah terakhir. Jadi suhu di malam hari, di pagi hari kami datanya tidak ada.
5: Ya. Jadi sebenarnya taman alat ini diperuntukkan ya, kalau secara gampang masyarakat awam mengenali ya, itu bisa dijelaskan seperti apa?
4: Jadi tempat alat ini seperti apa ya? Media alat-alat kita mengenai meteorologi seperti itu. Jadi ada data alat-alat yang manual, ada yang alat otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya di taman alat ini penuh dengan alat-alat dari meteorologi itu sendiri. Hmm. Seperti itu, Pak. Ya, jadi beberapa unsur meteorologi ada banyak. Ada dari unsur matahari, ada angin, ada tekanan, ada suhu, ada kelembapan, dan lain sebagainya, Pak.

0: Stasiun Klimatologi merupakan kepanjangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum terkait gambaran zona iklim dan kerentanannya.
1: Sebenarnya untuk klimatologi sama meteorologi kurang lebih hampir sama. Cuman untuk yang klimatologi ini ada ketambahan beberapa alat yang lebih banyak dan taman alat yang lebih luas. Nah, itu semua diperuntukkan untuk penempatan beberapa alat yang biasanya juga digunakan untuk keperluan pengamatan iklim yang berkaitan dengan pertanian. Seperti ada suhu tanah. Suhu tanah itu kami ada punya beberapa kedalaman. Jadi pengamatan itu ditujukan untuk pengamatan yang berkaitan dengan pertanian juga karena berkaitan dengan tanaman seperti itu.
2: Berarti nanti sampling data-data yang dihasilkan ketika dari taman alat kemudian diolah oleh observer itu berkolerasi juga dengan dinas pertanian dong?
1: Iya, jadi hasil pengamatan dari peralatan klimatologi yang kami observasi tiap jamnya itu diharapkan bisa dipakai untuk instansi terkait, ya contohnya pertanian, BPTP, pengamat hama, seperti itu Pak, yang kemudian menjadi informasi buat mereka untuk menentukan kira-kira tanaman apa yang cocok dengan suhu tanah sekian atau suhu udara sekian, khususnya di Gorontalo, seperti itu.
2: Termasuk juga perubahan iklim, apakah itu bisa di ranah juga dari klimatologi?
1: Nah, kalau untuk, betul sekali Pak, untuk perubahan iklim itu kurang lebih kami sama Kementerian apa Lingkungan Hidup ya, Kehutanan Lingkungan Hidup kebetulan yang menangani itu berdasarkan dari pengamatan kami karena jejaring peralatan BMKG itu kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali juga Gorontalo. Jadi dari situ kami kan mengambil sampling atau pengamatan observasi tiap jamnya itu bisa kelihatan data-data ketika diuraikan itu kelihatan ketika ada peningkatan suhu atau temperatur udara. Jadi kita bisa kelihatan di situ kalau Gorontalo apakah semakin hari semakin meningkat suhunya. Jadi bisa kelihatan dari situ, dari peralatan yang dihasilkan oleh taman alat sini. Gitu.
2: Kalau sejauh ini peran masyarakat dalam hal mencari informasi terhadap hasil-hasil dari pengamatannya klimatologi sendiri seperti apa pandangan dari klimatologi?
1: Baik, untuk informasi iklim itu sendiri, kalau yang kami lihat semakin kesini masyarakat semakin aware, khususnya yang seperti Bapak bilang tadi, masalah perubahan iklim yang makin kesini itu makin kita rasakan. Contoh dampaknya, contoh kecilnya saja itu pergeseran pola musim. Kan di sini kadang misalkan harusnya masuk fase musim hujan sama dengan saat ini. Sekarang kan kita rasakan masih agak panas atau berkurang curah hujannya. Jadi itu sebenarnya salah satu indikasi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, jadi makin kesini dengan adanya juga media sosial yang semakin banyak diakses oleh masyarakat dan BMKG masuk juga di situ, sudah mulai masuk di situ untuk menyebarkan informasi, makin kesini masyarakat sudah semakin aware, semakin tahu tentang informasi yang dihasilkan oleh BMKG, baik itu meteorologi, klimatologi maupun yang geofisika. Ya, seperti itu.
2: Terakhir mungkin masyarakat nanti bisa mengakses informasi ini lewat mana saja kalau untuk klimatologi?
1: Kalau untuk secara nasional atau keseluruhan itu Bapak Ibu boleh download aplikasi kami, aplikasi Info BMKG sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Itu namanya Info BMKG. Nah, terus untuk khusus untuk Provinsi Gorontalo ada di beberapa akun, contohnya di akun kami di @staklimbonebolango di Instagram, di YouTube juga ada Stasiun Klimatologi Bone Bolango, di Facebook juga ada sama Staklim Bone Bolango dan di Twitter.
0: Keberadaan Taman Alat Stasiun Klimatologi memang hanya mendata perakiraan yang sifatnya prediksi, tentu tidak 100% akurat. Meski begitu, prediksi informasi data tersebut tetap penting dan bermanfaat bagi sebagian aktivitas masyarakat.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya, lolo monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah pukul 9 pagi lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya Ti Anja akan berbagi info resep untuk Anda yang Ti Anja rangkum dalam Depuhu untuk hari ini. Ini ada info resep nasi minyak merah khas Palembang, sahabat budaya. Bahan-bahan yang diperlukan 1 kg beras biasa ataupun 500 gram beras basmati ya. Jika menggunakan beras basmati, rendam terlebih dahulu kurang lebih 1 jam. Kemudian 1 saset bumbu nasi minyak merah, 2 saset saus tomat, 1 liter air, 1/4 buah nanas ukuran sedang, kemudian di blender, 250 ml susu UHT full cream, ini opsional saja, kalau tidak di tidak suka juga tidak perlu untuk digunakan ya. Kemudian 1 saset kental manis full cream, 50 gram jahe, 1 sendok makan garam, kemudian 1 sendok teh kaldu jamur, 2 kaldu blok rasa sapi, 20 gram minyak samin, 50 gram kismis, secukupnya minyak goreng. Dan untuk bumbu keringnya itu ada 10 butir cengkeh, 2 batang kayu manis, 2 butir kapulaga, 1 buah bunga lawang, kemudian 1 lembar daun pandan. Untuk bumbu halusnya, 1/2 buah bawang bombay, 6 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Sedangkan untuk menu pendampingnya itu ada sambal nanas, bisa juga malbi, acar, pentol ikan, ayam kecap, atau perkedel kentang, sahabat budaya. DP cara membuat baking, orang mau panaskan dulu secukupnya minyak goreng, tumis bumbu hingga harum. Masukkan bumbu kering, tambahkan bumbu nasi minyak dan saus tomat, kemudian ditambahkan air. Masukkan nanas, susu UHT dan juga jahe, kemudian diaduk rata ya. Tambahkan garam, kaldu jamur dan kaldu blok rasa sapi, masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api sejenak ya. Siapkan rice cooker, masukkan beras, tuangkan air bumbu. Jika takaran airnya kurang, tambahkan air matang biasa. Tutup rice cooker dan masak nasi tersebut. Setelah tombol cooknya mati, buka tutup rice cooker, tambahkan minyak samin dan kismis, kemudian diaduk rata. Tutup kembali rice cooker dan tekan kembali tombol cook. Biarkan hingga tombol cooknya mati ya. Setelah matang, nasi minyak siap untuk disajikan bersama menu pendamping lainnya.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Selamat pagi untuk Ibu Nina Kasim yang sudah memberikan komentarnya di Facebook Pro4 RRI Gorontalo ya. Juga ada di Abah Waisel Samplangan ya dari Gianyar Bali yang selalu hadir dan juga selalu memberikan komentar di Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Sehat-sehat selalu ya untuk Ibu Nina Kasim dan juga Abah Waisel. Terus yang sudah kasih jempolnya juga ini siapa aja nih? Ibu Vera Latif sama Ibu Lin Mahmud ya, insya Allah sehat selalu juga. Sahabat budaya, terakhir ada info resep nasi liwet ya. Bahan-bahan yang diperlukan sahabat budaya ada 500 gram beras, kemudian 65 ml santan instan, 20 biji pete ya. Kalau pengen sih, tapi kalau enggak ya di skip aja deh. Cabai rawit sesuai selera, kemudian secukupnya garam, secukupnya kaldu bubuk, secukupnya air. Untuk bumbunya ada 7 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 biji cabai merah, 3 lembar daun jeruk, kemudian seruas lengkuas ya digeprek, 1 batang serai, segenggam teri. Untuk bahan pelengkap itu ada ayam goreng, kemudian tempe goreng dan sambal terasi. Cara membuatnya sahabat budaya, orang mau tumis dulu itu semua bumbu kecuali teri hingga harum ya. Jika sudah harum baru masukkan teri, lalu tumis sebentar dan matikan api. Cuci beras, masukkan ke dalam panci bersama bumbu yang sudah ditumis tadi serta air dan santan. Tambahkan juga garam dan kaldu bubuk. Aduk rata lalu masak seperti biasa. Setelah matang, sajikan bersama pelengkap ya. Sahabat budaya lohondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Sudah di menit ke-56 dari jam 9 pagi, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Pagi di hari ini ya, di 9 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada Tienga Fani yang akan menemani Anda di Nusantara siang nanti. Watiati anjain mohindupo, insya Allah ito poli modungga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olo.

Opato, botol ulimu.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya, mongota atau mongodla. Kita pagi ini bersama di Request Nusantara. Silakan nantinya bisa bergabung di line telepon di 0811-430-4040 dan juga bisa di WA ya. Ada lagu dari ya. Ya, kita

0: Oke, sahabat budaya, mengutu atau mengutu, kita langsung saja di line telepon ya. Yang mau request lagu, silakan bisa bergabung di line telepon di 08114304040 ya. Ada lagu, oke, lagu Gorontalo, Dunia di Pokiyama. Ada lagu dari Ambon, dari Vicky Salamor, Cerita Indah. Terus juga ada lagu Sunda ya, Bongan Engkang ya. Sahabat budaya, silakan yang mau bergabung di Request Nusantara Tia Ngavani tunggu ya. Baik, langsung saja Request Nusantara. Hello.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat,
0: ya.
1: Sehat salam budaya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Contoh ini yang ambulat di Telaga Biru.
0: Iya, di Telaga Biru satu ke satu ini dan di Enges satu kecamatan.
1: Sehat di
0: Saya sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ingat deh dua nenek lalai kabut di satu hari ngamil kabut iye sehat ya malah ingat.
0: Hari radio tanggal 11.
1: Jam mal ingat iya.
0: Pagi mau pacara.
1: Kita nenek awal mau cari tato pacara be.
0: Boleh lewat ini ti nenek dengar di radio.
1: Insan engali petel jalur dia mau mau labu tamla engali yo ah.
0: Iya.
1: Insan ada santi nenek buat itu tak sah tu buat itu tanggal lima ti nenek jalur nak mai.
0: Longgar.
1: Karena dong kau ai odikil tu pilih nenek lihat jalur nak nenek lihat.
0: Oh iya, dapat dengar ada rame-rame itu ternyata bupati nenek perumah itu.
1: Saya ai buat itu pulang pulang ni engali dari kau ai lodung hari engali.
0: Iya. Iya ada tunggu itu kalau meng buat tidak sampai di Pentadio Timur.
1: Ai, ya lu ai sama siapa aku lama aja itu engali.
0: Masya Allah. Oke. Lagu apa?
1: Betul kulon tala betul judulnya.
0: Kia ini Dunia di Pokiyama.
1: Aku betul weo di mak engali.
0: Oh lu lagu buti lagu Ambon Cerita Indah. Baru lagu Sunda, Bongang Engkang. Betul,
1: cerita indah betul, hilal nenek.
0: Betul, anda, oke.
1: Tapi nenek kau melam, itu kau mulau, itu enggak.
0: Kedua lah, kirim buat
1: siapa.
0: Ya, kirim buat siapa nenek.
1: Ayah, malah lo melalui nenek, ada taman ni nenek, ngayin, enggak nih, ya. Tadi itu dia masuk jatuh, patah sesehati. Tadi itu ibu yang masuk buah lemo. Ada lagi ibu neli, ayah ibu neli, ayah malah pola mengano nak aje, ayah enggak di mama tak hitung dia. Papa tak ada tangan mila mal, tak ada sehat yang mila enggak dia. Okey, enggak salah sehat sih, walau keluarga dia enggak dari bohia di Mei sehat, kuat, selamat, tertumbuh ayah. Pau rizki kerja enggak dari enggak insyaallah. Itu dua enggak mila satu, pulau empat mengambil atau pulau dua pulau satu enggak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satelit nene kedua lah. Yo, request Nusantara. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiinka atau siapa?
2: Halo.
0: Oke, Tiinka ya?
2: Iya.
0: Tuh Telaga. Orang Telaga samuin ya masuk hari ini. Satu Telaga Biru, satu Telaga
2: Tinelo Tilango.
0: Tilango eh? Oke. Telaga apa itu namanya? Telaga ya? Tetap Telaga ya?
2: Telaga.
0: Oke. Oke, Inka mau lagu yang mana di Inka?
2: Itu yang Dunia di Pokiyama.
0: Dunia di Pokiyama, oke. Kirim buat siapa, Kak?
2: Kirim salam buat Tinelo, buat para selalu bersama keluarga.
0: Iya.
2: Buat seluruh pencet tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ikutan? Silakan di line telepon. Yang mau ikutan? Tuh dua lo. Oke, langsung di line telepon. Request Nusantara. Halo.
3: Request Nusantara. Assalamualaikum, Inga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Inga.
0: Halo, siapa ini Bung Aman? Bukan?
3: Iya. Yeah. Dari Rifanto.
0: Oh, di Rifanto, Masya Allah. Yang punya tolang kayak.
3: So, habis kali ya.
0: Sudah habis ya. Kirain rupa rame sekali itu tolong gak lo ngolah buai.
3: Biar Birman itu ya.
0: Iya, rame sekali buat itu lang, gak ingat ada liali ya. Mawa lo ngalawali dengan tolong gak buai. Anggu bersyukur kesana hati. Udah pati ingat tidak dapat tolong. Astagfirullahaladzim. Oke, anda oke. Lagu yang mana? Mau gabung di lagu mana?
3: Lagu Dunia di Pukiyama.
0: Dunia di Pukiyama, betul. Yeah. Kirim lagu buat siapa?
3: Pertama buat Inka yang tadi bersama keluarga. Salam sehat. Buat si nenek Ambulati juga.
0: Iya. Yeah.
3: Buat si Oma Tio. Buat Oma Suci. Ibu Rostin. Pak Udin. Ada Pak Asri.
0: Iya. Yeah.
3: Terus buat Ibu Wati yang ada di Pilgada A, Ibu Lian bersama keluarga. Dan seluruh sahabat budaya perempat dari Gorontalo, salam sehat. Dan buat Inga, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifanto di Kota Raja ya. DP Kota dan Raja. Tame. baru kalau musim mangga kuini, banyak sekali lagi mangga kuini pada punya kampung ya. Bagi Rifanto ya, belum babuah mangga kuini. Oke, sahabat budaya, kita langsung saya ke lagu ya. Selamat menikmati suasana di saat ini yang panas-panas. Panas-panas, jangan lupa banyak minum, banyak makan buah.
4: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Selamat pagi ya. Salam budaya Lohulondalo dari Tipa Ahmad di Bulango Ulu. Pengen lagu Gorontalo dia, alhamdulillah udah diputar. Keluarga kirim keluarga buat ya buat keluarga di Andalas. Oke, keluarga di Andalas ini dapat salam kompak dari Pak Ahmad dan juga buat teman-teman, terakhir buat Enga yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Amin. Terus ada siapa lagi yang masuk tadi? Ada. Salam budaya Lohulondalo, semoga sehat selalu. Enggak sayang, amin. Dari Mama Anggun di Bolyohuto. Rek lagu Cerita Indah tadi udah diputar. Titip salam buat semua fans di mana saja berada. Spesial buat Ibu Salma Tahir, semoga sehat selalu dan selalu kuat menerima segala ujian. Amin. Salam aku ya buat ya Ibu Salma Tahir ya. Salam dari Ti Enga. Terus ada Ti Tatalika Lasulika, ikut saja Enga buat Ti Nene Ambulati yang penelpon pertama. Tetap sehat selalu Nenek, panjang umur, banyak rezeki. Ti Inka, Tanou, Ibu Nelly, salam kenal Rifanto, Oma Tio, Oma Suci dan Ti Herbal, salam sehat. Sehat semuanya. Spesial buat Ti Enga, tetap sehat walafiat, semangat dalam tugas setiap harinya, merdeka di setiap ulta. Oh, merdeka. Selamat ulang tahun, selamat ulta ya buat RRI yang ke-81 tahun di tanggal 11 September 2026 di hari Jumat lusa ya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI semakin jaya di udara. Odu Allah. Yo, terima kasih ya. Oke, di tanggal 11 RRI akan merayakan ultahnya yang ke-81 tahun. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke penelpon berikutnya. Silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung lagi. Oke, lanjut lagi ke penelpon. Ya, Rekos Nusantara, hello.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Lohulondalo.
0: Saya dengan siapakah? Nenek Afni. Nenek Afni. Oke. Nenek Afni ada lagu lagu Manado, lagu Minang sama lagu Sunda.
1: Lagu Manado itu.
0: Lagu Manado DP judul Terpisah.
1: Itu saja.
0: Oke. Kirim lagunya buat siapa?
1: Kirim buat tetangga aku si Mimi, Aziz Abbas Almin Usman bersama keluarga.
0: Iya.
1: Sehat selalu. Buat Om Atia juga, buat Ibu Hasna Cokro, buat Pak Asmi, Pak Nasim juga, buat seluruh fans, buat Pak kecuali. Selamat Natal RRI, saya berdara.
0: Amin.
1: Sekali darah tetap di darah.
0: Merdeka.
1: Paling spesial buat ingat sama keluarga insyaallah selalu.
0: Amin.
1: Dan cara rezeki tidak akan rusak. Tetap menjumat Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di sebelah lagi. Oke, langsung saja Rekos Nusantara, hello.
2: Sahabat Bunda Lohulondalo, halo Kapani.
0: Halo Tata Rostin.
2: Iya.
0: Tata Rostin, mau di lagu yang mana sayang?
2: Lagunya ikutan dengan Oma siapa tadi?
0: Oma Tio. Oma Afni. Oke, okay, iya. Kirim lagunya buat siapa?

0: Jaya, diundang juga keluarga besarku. Buat sama-sama aja tanpa terkecuali, yang paling spesial buat kawan yang sedang berputar, insya Allah sesuai sama keluarga tercinta kami. Makasih Kavani.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat yang lain lagi. Oke, ada siapa di ujung sana? Hai, Rekos Nusantara.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya.
1: Saya
2: Herbal.
1: Pak Herbal. Oke, Pak Herbal.
2: Lagu Sunda.
1: Lagu Sunda. Oke.
2: Oke.
1: Kirim lagunya buat siapa?
2: Ibu Tani, Batu Barani, Tupeti, Mbak Yati, Mbak Ella, Mbak Silvi, Mika, Pak Nasrun, Pak Masra, Pak Asri, Pak Udin, Bung Rifanto, dan Bang One. Buat Bung Rifanto, sesapati sesapati ini itu di intiso posting kamari koso bagoya.
1: Oke. Okay.
2: Oke, salah semudah kalian sekolahnya, spesialnya buat Emma Fani.
1: Ala, tadi, iya tadi lagunya apa?
2: Lagu Sunda.
1: Sunda ya, oke. Okay.
2: Buat tetap Fani, salah sekolahnya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi. Ayo, yang mau gabung lagi di lagu ini, silakan. Langsung Rekos Nusantara, hello.
3: Halo, sahabat budaya Belanda, halo.
1: Ya, dengan Ti Oma Suci. Sesehat belum?
3: Alhamdulillah, pokoknya pak sehat, sehat.
1: Pokoknya sehat ya.
3: Pokoknya
1: sehat. Oke, semangat. Masya Allah. Oke, mau lagu yang mana Ti Oma?
3: Sama aja.
1: Sama aja. Sama putar olo dua-dua. Oke. Kirim lagunya buat siapa?
3: Buat semua teman-teman alumni SPGD 281, Ibu Majelis Talim Honto, Ibu-ibu Tianingo.
1: Iya.
3: Nenek Ambulati Rifanto, Ibu Salma Tahir, pokoknya semua fans saja ah. Memihia ini buat satu orang semua fans tanpa terkecuali. Spesial buat Enga, sayangku, cintaku.
1: Insya Allah.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81 di hari Jumat nanti. Insya Allah. Yeah. Tetap jaya di udara.
1: Tengah Allah ulang tahun.
3: Tengah ulang tahun kapan?
1: Kalamaring dulu.
3: Wah, kalamarin poli wah, bosan. Oh, tidak dapat lihat poli wah, tidak dapat lihat.
1: Tak lewat poli, masih di lewat September.
3: Poli wah, tapi om malas itu tidak dapat lihat tiada, dan tidak dapat lihat.
1: Tak lewat. Pokoknya happy birthday itu, yuk sama-sama dengan RRI.
3: Okay, selamat ulang tahun sayang, sehat selalu,
1: mulai rezeki,
3: usaha urusan dimudahkan segala urusan,
1: amin.
3: Tetap semangat, sehat selalu, amin. Okay, sayang, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sahabat budaya, kita mulai lagu ya. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya dan tetap semangat. Dilalipata kalau keluar rumah pakai masker, terus juga pakai kacamata hitam, mau patuh dulu. Dilalipata lah pakai jaket ya. Panas, jadi jangan lupa juga banyak makan buah, atau juga banyak minum ya, jangan sampai dehidrasi.

0: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelum ke lagu ini, Tinga balik lagi. Tinga tunggu buat semuanya yang mau ikutan lagi. Silakan di line telepon. Ada lagu Minang, ada lagu Ambon, sama lagu Minang ya, lagu Minang ya, dua ya lagu Minang. Oke, lagu Minang sama lagu ini ya, lagu Maluku. Oke, silakan di line telepon. Halo, Reko Nusantara. Halo, iya terputus sayang. Oke, di sebelahnya. Halo, Reko Nusantara. Halo. Ya, halo. Halo, udah masuk nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tata Nelly.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Halo, Enya.
0: Iya, halo. Tata Nelly bisa dengar saya?
1: Ya.
0: Oke. Mau lagu yang mana, Tata Nelly?
1: Ya. Kok mau pergi ke di sini, mau lihat yang ada jaringan. Ya, sahabat sudah elongan dalam Enya.
0: Iya. Langsung saja Tata Nelly mau lagu yang mana? Aduh, Tata Nelly tidak dapat dengar su. Ya, langsung lagu yang mana?
1: Ya, ini. Ya, lagu masih lagu apa-apa ya?
0: Ada lagu Minang sama lagu Maluku.
1: Lagu Maluku, Jo.
0: Oke. Kirim lagunya kirim buat siapa?
1: Salam. Kirim salam buat anakku yang di Gorontalo, insyaallah sehat-sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kirim salam kedua konten kau sampai di mana saja berada, insyaallah sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Paling spesial terakhir buat Enya yang sedang beraktivitas, insyaallah sehat selalu bersama keluarga tercinta. Teristimewa di Restu, semoga diberikan kesehatan panjang umur sehat selalu.
0: Amin.
1: Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Enya.
0: Terima kasih.
1: Masih di Bitung ini Enya ada pelantikan sepet Semenak
0: buat ada di Bitung ini, masya Allah. Oke, sukses.
1: Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Tita Tenelly sukses untuk ponakannya yang dilantik hari ini sebagai anggota TNI ya. Dan satu penelpon lagi, silakan bisa bergabung di 0811 430 40 di WA, tinggal tunggu. Tata Lika, terima kasih. Baru siapa lagi tadi di line tafo, di WA tadi siapa ya? Tadi. Oh iya. Ada Om Mam Anggun ya. Oma Safiq di Molombulahe, salam sehat bersama Wombu-wombu semuanya. Terus juga buat Mbak Yati, Mas Bambang, semoga cepat sembuh ya. Ibu Salma Tahir, semangat. Terus juga buat Ti Oma Ani di Botubarani, Ti Ibu Nina Kasim di Isimusana, baru Ti Oma, ya Ibu Salvana juga di Botupingge, baru juga Ti Ibu Farida Talib ya di Tanggilingo ya. Buat semuanya yang sudah bersama di Rekes Nusantara, terima kasih, salam sehat dan salam budaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Betiap Polima Bantabantalo, Habali Lo Hulondalo, Habali Uhi Walia, Ne Toli Punto Butia, Tehas Din Daniel Watia, Ta Mupetunggulolo Ia. Mengudlawa mengutato, gerakan pangan murah mialo GPM ukolikolio o olo dinas ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura provinsi mamelo hadiria to RRIPS upilo hutulio to pango kandoli lo RRI tau bo hundu-hundu uhi potalia sombako usila dia liomai wopato jamu lo puli-puli tolomao. Dulo tonu pale SPHP mohe tuto lo saki inu lo bongo mo pula limo lo kilo manita dulo pula limo lo kilo piala tula mohe tuta limo lo pula limo lo kilo tamate mo pula limo lo kilo piampo puti tolo pulo baki putito tolo box dagingi lo maluo ilo ilo pulito lo ma. I analisis ketahanan pangan tanaman pangan wau hortikultura to provinsi Rahmanto Latif lo otanggulai owoluolo GPM buti mahipohi mawalo tau dongko dumodupolo mao tau bo apo-apolo uhi potalia sabu sombako uhe potalilio to tibawalo haraga. Kalaja helumo lo RRI wa pamalenda provinsi mamai lo obandula yati toharaga uma lo bobo tulo boli dongko topolo hengu.
1: Berbicara Dudelo pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan "Dipo'o tadi ma hemoladiladi, dipo'o tunge ma hemolunge-lunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo.
0: Aduolo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulonda lo. U donggo hewa deta lo polo dula heo die membidu u odungga lo panyaki. Mo o om bita toi lawo. I Akademisi Kesehatan to UNG Lia Amelia lo otanggulai. Udonggo wade-wade to polo dula he odie modata ta hipokala Jawa upohu-pohuna ase. Dupoto bohehe lia loma otok delo mio. Igambangi mao bito opanyaki mo oom bita. Tidiopo kalaja to patulo dulahu wau iilangi mengilu taluhu. Ingo inda mola umbala lo hunggungo. Ma uito lo pohile lio ulo laita ilu-ilu taluhu. Wau modaha sehat ilo ilanggango. To polo dulahe o die, modaha tapia huo, polo o, wau polusi. Ma uito lo, pohile lio, lo laita mamas keri. Tidio po ta kalakalaja to tambati modaha tapia huo, wau polo o.
1: Tahuda lo momo panggola. Wanu tata lua, ma bolo poponua. Bome ulea mota, lo ia didu mota.
2: Kalau berhadapan, betapa baiknya. Tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya, munafik.
0: Aduh olo, itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. Basnas Kabupaten Bone Bolango melomandu lo laya-laya de o deta o haku mololimo. 75,350,050 uma tila-tila ya dio o deta o haku mololimo. Upi lo hutulio totihi Baitul Haq Islamic Center to Bone Bolango. Ita ua lo Basnas to Bone Bolango Faisal Pakaya lo Otanggulai. Ta bilang dua lio to ekonomi, to lo pula totolu lo UMKM. Wo luo ta lo otoduo pitu lo hetuta limo lo pulo lihu, wa wo luo ta lo otapu lulo juta. U malipohongi to u mopolai a usaha. Ngopo iya ma oleh eto, ma lo mando utanggula lio Zimart, mopulo juta odudata lio. Odito olo 50 juta u wali-wali to goroba lo kopi. Polito u motolo didiki mo pula du lolota ta lo otapu beasiswa u tanggula lio beasiswa akhir studi. 20 juta to tati mo ngota lio. Poliwanu to kesehatan ngota lo otapu 20 juta. Poli ta ilopo bua lo bengkel lo tapu u pokalaja lio to bengkel u haraga lio to lo juta apingo. Wau mai lo pohadiri wo lomo panti asuhan to Bone Bolango.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelo a kali le dua, pia-pia ata tobongo hemota obohito.
1: Seperti akalnya si lua, memanjat kelapa mencuri tuak, artinya menyalahgunakan jabatan.
0: Oduolo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Badan Amil Zakat Nasional mialo Basnas to Kabupaten lo hulondalo malo kalaja helumo wolo pamalenda. Uma lo powoluo utanggula lio ruma layakuni mialo mahyani. Ita ua lo Basnas to Kabupaten lo Hulondalo sukri mo onti lo otanggulai. Ta bantua lio beti ta ma motu ude wolo sarati. Uma tila tapu lo pamalenda wa Basnas. Ta mo otapu mahyani beti ta pakiri wa utami sikini. Dabo musima dihu-dihu tolo tula de lo huta. Wau bilo-bilo heto desil 1 sambil lo u desil 5. Totau nuboti Basnas momongu dulo pula limo mahyani. To ui laluito ma mo pula limo umale bongu. Labi tio boti ma bongu lo lio masatia.
1: Lumadu lomo panggola. Bo odelo polihu lo tundu.
2: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Oduolo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulontalo. Karau boti ma mai lo odelo tilanggulo hulontalo. Wau ma ilo tawa lo tada data. Oma-oma lumai haraga lo karau boti to tibawa. Dabo masatia haraga lio mala ilaio. Itikadis parekrap pora provinsi Sultan Kalupe lo otanggulai. Lai iyo tilanggulo karau boti mai mo olai a olo haraga lio. Dabo dilabo bilo-bilohe lai o haraga. Musi bilo-bilohe wolo om mambo lio lo lai anti. Boleh lio mao musi de bolu haraga u enga de u omamboa lola iati. Alihu karau boti de bomo data tamo otali. Wau olo kalaja lo karau boti musi opio hulo mialo po ogaga alo. Alihu de bomo data tamo pia.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelo luwa dipilandanga.
3: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.
0: Mengudula awa mengutato. Tanubo o odimola uma pilopo sambe umai lamia tia to hianga butia. Insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenta mai.
4: Lo
0: awa mongo tato. Habali beti ya, ju tanu maila pato. Udila mo patato, maapu ode mongo tato. Utila la to bahasa bolo pohileala potunua potuhata. Wo utila la tolo iya, ende bolo potunua la me amiatia. Wa tia te has din Daniel bolo me iodu ola po opo o danta dabo ando to odi pomohindo amia tia ta ta pomopo ela mai u lolaita isi isiali uau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u donggo lanto lantonga polo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mohindopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mangau tato latia mangau ditimali dilalipata mau bahasa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro4 RRI Gorontalo. Kita rangkum lagi satu informasi dari rri.co.id, sahabat budaya. Polresta Gorontalo Kota menyiapkan sekitar 150 personel untuk mengamankan aksi demonstrasi masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Pusat Hukum dan Rakyat Yapara di Kantor Pelestarian Kebudayaan Gorontalo. Kepala Bagian Operasional Polresta Gorontalo Kota, Kompol Ondang Jakaria, mengatakan pengamanan dilakukan berdasarkan pemberitahuan aksi yang telah diterima pihak kepolisian. Menurutnya, personel yang dilibatkan terdiri atas pengamanan terbuka maupun tertutup. Pengaman tersebut disiapkan untuk memastikan aksi berjalan aman dan tidak menimbulkan gejolak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Undang, kami dari Polresta Gorontalo Kota itu mengamankan aksi masyarakat dari Yapara, sebuah yayasan yang ada di Gorontalo, dan ini akan kita amankan sesuai dengan pemberitahuan yang sudah diterima. Dalam pelaksanaannya, kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak pelestarian kebudayaan Gorontalo terkait mekanisme penerimaan massa aksi dan pihak yang akan menerima aspirasi pengunjuk rasa. Bahkan jelaskan massa aksi nantinya akan diarahkan masuk halaman kantor. Skema tersebut dipilih karena kondisi jalan di depan kantor yang relatif sempit, sementara halaman kantor cukup luas. Dan juga penerimaan massa di halaman kantor juga untuk mengantisipasi terganggunya aktivitas pengguna jalan maupun masyarakat lain yang melintas di lokasi aksi. Dan berharap pengunjuk rasa dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak melakukan tindak anarkis. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, mengota atau mengdoa untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat zuhur. Azan zuhur dikumandangkan tadi di jam 11.49 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng, Mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
5: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
6: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, Hegong dikenal sebagai salah satu kesenian tari tradisional masyarakat Sika Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dimainkan secara berkelompok dengan gerakan yang dilakukan secara berirama. Para penari mengenakan busana adat Sika yang memperkuat identitas daerah dalam pertunjukan. Iringan musik tradisional menjadi bagian penting dalam mengatur tempo dan gerakan penari. Hegong dapat ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat maupun acara budaya masyarakat. Kesenian tersebut mencerminkan kekayaan tradisi seni masyarakat Sika. Sekian pas jam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wati Yatifani Mohi, Odu Olo.

Karang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Ya, sahabat budaya, angin memang di luar berangin, anjay yang sudah mau balik, jangan lupa pakai masker, kacamata hitam. Semoga tiba dengan selamat sampai di rumah ya. Oke, terus juga saat ini angin bertiup dengan walaupun tidak kencang sekali, tapi memang kelihatan dia berangin sekali. Jadi untuk sahabat budaya yang membawa kendaraan bermotor itu biasanya ya, karena Tienga pernah melawan angin. Angin dilawan, Tienga yang tak mundur. Kayak tadi, Mbak Angin, Tienga yang tak sorong. Ternyata dia angin kencang. Tetapi cah. Oke, siang ini Tienga tidak sendiri ya, karena di samping Tienga ada Tia Pica ya, Apica Indah Mulyati Mahmud. Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi sahabat budaya. Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang ini membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak, mulai dari berkurangnya kesediaan air bersih, cuaca panas, baru juga berdebu sekali, sampai meningkatkan risiko kebakaran lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada periode Juli hingga September. Pada awal September, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kondisi relatif kering dengan curah hujan rendah hingga menengah. Jadi menghadapi kondisi ini, masyarakat diimbau tidak hanya menunggu datangnya hujan, tetapi mulai menerapkan sejumlah langkah sederhana untuk mengurangi dampak musim kemarau. Pertama, gunakan air secara bijak karena masyarakat dapat menghemat penggunaan air dengan menggunakan air sesuai kebutuhan. Terus hindari membiarkan keran terbuka terlalu lama dan manfaatkan kembali air yang masih layak digunakan untuk keperluan lain sahabat budaya, mengota atau mengodula A. Terus juga sahabat budaya, perbanyak minum air putih ya. Setiap hari Tienga kalau siaran pasti ingatkan ya, banyak-banyak minum air putih. Karena cuaca panas dapat membuat tubuh itu lebih cepat kehilangan cairan. Makanya pastikan kebutuhan cairan tubuh itu tetap terpenuhi dengan rutin minum air putih. Dan lindungi diri dari paparan panas dan debu, jaga kebersihan lingkungan, dan juga siapkan cadangan air, dan pantau informasi cuaca, peduli terhadap lingkungan ya. Karena menghadapi kemarau panjang membutuhkan kepedulian bersama. Jadi masyarakat dapat berkontribusi dengan menghemat air, menjaga sumber air, tidak membuang sampah sembarangan, juga menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Apalagi yang suka merokok, jangan sembarangan membuang puntung rokok ya. Karena di semua tempat paling banyak ya Tia Ngalia, apalagi di lapangan ya. Kalau di Telaga Biru sana di bagian Pentadio Timur itu ada satu lapangan ya. Itu di situ juga ada apa ya? Sudah pada kering ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat di sana bisa lebih berhati-hati ya. Terus juga jalur yang tinggal lewat juga ada pohon-pohon yang kering ya. Insya Allah jauh dari hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Karena kering-kering semuanya ya. Jadi kita harus berhati-hati, apalagi saat kita membakar sampah ya. Lebih berhati-hati. Kalau sekarang tinggal itu takut membakar sampah, apalagi sampah yang ada di pohon-pohon ya. Tempat pembakaran sampah yang ada di dekat pohon. Jadi berhati-hati kita saat membakar rumput, karena berangin, api kecil bisa jadi besar dengan ditiup angin, dan juga kita menjaga agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu jangan sampai terjadi. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan hari lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu, kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi, jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar. Alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, mau ngobrol.
2: Jangan nama saya, Bu. Saya mah baru di sini, iya benar.
1: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mau dikasih, kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang
1: iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Nah, karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya ya di wilayah Jati Pulau semua. Tergantung petugas berobatnya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kadang-kadang kalau sampai tiga hari kan sering bau, Bu, sama sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang ngelola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank BSI-nya. Seluruh kecamatan sini termasuk bagus karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah?
2: Ya, pilahan sampah. Plastik, ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih sama
2: dipilih, teman-teman. Dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan, Pak. Iya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
3: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar, jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
3: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

0: buruk akibat terlalu lama duduk. Kebiasaan duduk dalam waktu lama semakin sering terjadi dalam kehidupan modern karena aktivitas pekerjaan di depan komputer, penggunaan perangkat digital, dan minimnya pergerakan harian ini membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar waktu dalam posisi tidak aktif. Jadi kondisi ini, sahabat budaya, kondisi kurang bergerak berkaitan dengan meningkatnya resiko berbagai masalah kesehatan seperti penyakit kardiovaskular, terus juga kanker, diabetes, sampai dengan penurunan harapan hidup. Resiko ini cenderung lebih rendah pada orang yang memiliki aktivitas fisik lebih tinggi. Jadi sahabat budaya, dalam sebuah penelitian internasional itu menganalisa hubungan antara jumlah langkah harian, waktu duduk, penyakit kardiovaskular, dan resiko kematian. Analisis ini tersebut menggunakan 7.174 peserta untuk UK Biobank. Jadi para peserta dalam penelitian ini menggunakan akselerometer yang dipasang di pergelangan tangan selama 7 hari. Perangkat ini digunakan untuk memperkirakan jumlah langkah harian dan waktu yang dihabiskan peserta dalam kondisi kurang aktif. Audita sahabat budaya, dan tetap bersama kami di Prompat RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sahabat budaya, Salawaku merupakan perisai tradisional yang dikenal dalam budaya masyarakat Maluku. Bentuknya dibuat untuk melindungi tubuh dan digunakan bersama senjata tradisional dalam konteks tertentu. Salawaku juga sering muncul sebagai properti dalam tari-tarian dan pertunjukan adat Maluku. Pembuatannya memanfaatkan bahan alam seperti kayu dengan bentuk yang disesuaikan dengan fungsi dan tradisi setempat. Hiasan pada Salawaku dapat memiliki karakter berbeda sesuai daerah dan pembuatannya. Benda ini menjadi salah satu simbol yang kuat dalam kebudayaan tradisional Maluku. Sekian pas jam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiffany Mohi Oduolo.

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Dari Prasetya RRI 1.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia, dan hal tersebut tercatat dalam sejarah nasional bangsa ini. RRI Gorontalo menjadi sumber pertama informasi kepada pemerintah daerah akan kudeta Partai Komunis Indonesia dengan gerakan 30 September 1965. Nun Eraku, penyiar RRI Gorontalo kala itu dengan sigap merekam, bahkan mentranskrip isi pernyataan Letkol Untung bersama pasukannya yang saat itu memanfaatkan media RRI di Jakarta untuk mengumumkan pernyataan PKI mengambil alih kekuasaan waktu itu. Peristiwa yang termonitor Angkasawati RRI Gorontalo ini kemudian dilaporkan ke Dandim R. Jawardi yang merupakan Komandan Kodim Gorontalo kala itu.

0: Dia dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Kita ini bingung.
5: Kenapa gak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama? Tidak tahu, kita gak bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku akting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara?

Iya, selamat siang. Sekali lagi buat sahabat budaya Mota atau Mengudla yang lagi menikmati pekerjaannya, karena waktu makan siang udah selesai dari setengah jam yang lalu ya. Jadi siang hari ini semuanya pasti kembali dengan rutinitas. Apalagi kalau ibu-ibu bicara soal masak-memasak, tambah lagi harga rica melonjak naik. So pasti ibu-ibu bilang jangan makan banyak rica. Baik, sahabat budaya Mukta atau Mukta, kita lanjut lagi siang hari ini dengan info berikutnya. Tiangnya bagi dulu nih. Oke, sahabat budaya, yang menjadi alternatif orang suka makan binte yiluopa ya, atau olahan jagung Gorontalo yang jadi alternatif pengganti nasi. Kalau milu atau jagung ini ya, binte ini pasnya pakai kuah bugis ya. Kenapa sahabat budaya? Karena kalau dia taruh dengan kuah bugis, tombuata gaga ya. Kembali lagi sahabat budaya, di mana jagung tidak hanya menjadi komoditas pertanian di Gorontalo, tapi juga telah lama diolah menjadi berbagai makanan tradisional. Salah satunya yaitu binte yiluopa ya, olahan pangan berbahan dasar biji jagung pipil yang menjadi bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Gorontalo. Jadi jagung pipil yang diolah melalui proses perebusan, salah satu tahap penting dalam pengolahannya adalah merebus jagung menggunakan air kapur sirih. Proses ini membantu membuat biji jagung itu menjadi lebih lunak sehingga lebih mudah diolah dan dikonsumsi sahabat budaya. Jadi setelah proses tersebut, jagung kemudian diolah menjadi makanan yang dapat disantap sebagai sumber pangan alternatif pengganti nasi. Kalau masyarakat Gorontalo sejak zaman tempo dulu ya, itu mengolah rebusan jagung ini dimakan dengan parutan kelapa yang diberi halusan cabai dan bawang merah. Udang halus, ada daun kemangi, itu menjadi urap. Dan cara pengolahan lain yaitu dengan membuat menjadi binte biluhuta, yaitu bumbu urap. Tadi tinggal menambahkan air atau kuah daun bawang dan juga penyedap. Lain pula pengolahannya menjadi pengganti nasi, yaitu dimakan dengan kuah tumis ikan ya. Pengolahan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Gorontalo memanfaatkan bahan pangan lokal di masa paceklik sebagai bagian dari pola konsumsi sehari-hari. Jadi selain pakai kuah tumis, kuah bugis, memang motong buat agak-agak. Oke, selamat menikmati buat sahabat budaya semuanya. Kita lanjut lagi siang hari ini. Kita ke lagu Binte Biluhuta ya. Binte Biluhuta yang menjadi primadona masyarakat Gorontalo.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Fronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana,
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompatera di Gorontalo. Dan selanjutnya Tienga semua pamit. Untuk program acara selanjutnya nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah, itu sahabat budaya akan ditemani bersama Tita Tu Indah. Dan nanti di jam 14 kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Sahabat budaya, Sarune Bolon merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Batak di Sumatera Utara. Instrumen ini memiliki bentuk panjang dengan bagian peniup dan lubang-lubang nada. Permainannya menggunakan teknik tiupan tertentu untuk menghasilkan rangkaian melodi. Sarune Bolon menjadi bagian dari perangkat musik tradisional Batak Toba, terutama dalam ensemble gondang. Bunyi yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan menjadi pengisi melodi dalam permainan musik. Keberadaannya berkaitan erat dengan berbagai kegiatan adat dan tradisi masyarakat Batak. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wati Tiffany Mohi Oduolo.

0: Baik sahabat budaya, Mungut atau Mungudula'a, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang-abang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian nih abang Pok pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul, Mbak, ya? Kita biasanya di sini dipanggilnya Empok ya.
2: Empok
1: Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kak Jen, sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oh, masih siang. Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya,
2: jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen,
2: Po.
1: Betul nggak sih ayah nyebutnya kota Soe? Ya, takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya.
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen, di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya, berangin. Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat sangat mengingat. Ya, ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu,
1: Iya,
2: Mpok.
1: betul, betul, sama Jakarta juga luar biasa panasnya. Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada
3: yang
1: Ica.
3: Cantik, aku tadi kirim Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova, diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR4 Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen,
2: Halo,
3: apa kabar?
2: kabar baik.
3: Kupang, Ponana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur,
2: Iya,
1: betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Ponana. Panas, panas banget.
1: Iya.
2: Iya,
1: sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal
3: betul.
1: Tema nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Kota Soe. Masih nunggu ya, Mpok
1: ya.
2: Iya.
1: Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum,
1: Oh, belum.
3: Jauh.
1: Oh, jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya? Fakfak.
1: Oh, Fakfak mah
3: Fakfak itu di mana?
1: Di Papua ya, beda
3: Oh,
1: nih.
3: Papua.
1: Iya.
3: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya, beda
3: ya. Di sana udah 2 tahun.
1: Oh, iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Belum. Sama, ya
3: nanti
1: juga
3: mau ke
1: belum.
3: sana sama Mpok Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau mau Ica.
3: Mpok Nana, aku tuh seneng Mpok Nana kembali lagi di SBN gitu dong, sekali-sekali. Jangan di dangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian
1: ya,
3: lah.
1: Ya, ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya, betul,
1: Oke.
3: betul.
1: Baik, kalau gitu Ica, nanti selamat
3: Ponana,
1: disimak ya.
3: Sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga, netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah, terima kasih pantunnya Ica.
3: Oke deh, makasih, salam buat semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811 3820 1043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi
1: Soe.
2: Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
2: nanti dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan.
1: Baik.
2: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk, tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN Interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi yang mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo. Halo. Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan. Kak Jen, disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380-833-499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh, sudah jelas ya, LAN interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali, halo. Halo.
5: Halo. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak, Bang?
5: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
5: Alhamdulillah, kabar sehat. Semoga bahas apa ya di Kupang.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang, di Nusa Tenggara Timur?
5: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
5: Lalu, narasumber sudah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh, ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh, sudah terhubung, baik kalau gitu. Iya. Ya. Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya?
5: Iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Mpok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
6: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
6: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tmoto atau bahasa Timor. Itu, sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya, Kak.
2: Iya. Iya, Bapak.
6: Jadi, silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe, itu ada dua versi. Versi yang pertama, yang sekitar tahun 2003, ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase, yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe-Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli, lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya, ini nama tempat apa? Si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air, atau dalam bahasa Timur, Ausoe-Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe O'naim Hu'em Nanum Fafinishin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau vetor raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu Soe-nya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe-Oe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
6: saya tidak setuju dengan itu
2: pernah. Iya.
6: Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya? Siapa nama oksirnya dan siapa nama perempuan itu? Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu? Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena... Karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Iya, jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
6: Iya, karena perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya. Nah,
6: dan
2: iya, lanjut Bapak.
6: Jadi cerita saya tentang soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah soenya raja kecil Fa'ot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
6: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu.
2: Iya.
6: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Iya.
6: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap 20, kali ulang tahun.
2: Iya.
6: Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah kota Soe ini sendiri.
6: Ya, ya. Ini kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Sweet Midden Timur itu di kapan, pemerintahan Sweet Midden Timur itu di kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
2: Iya.
6: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan.
2: Mm-hmm.
6: Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
6: Iya.
2: Pak Pina, iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri ya, ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
6: Ya, baik, jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: ya,
6: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar.
2: Iya. Yeah.
6: Jadi tahun 1906, Sanbai besar itu adalah suatu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai tiga yang patungnya di Kupang.
2: Yeah.
6: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910, Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi, ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang.
2: Yeah.
6: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh. Apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini. Itu yeah. ada di wilayah Amanuban, tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Yeah. Yeah. Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, yeah. mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe. Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
6: Oh, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timur, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya.
1: Yeah.
6: Ada satu ibadah di gereja. Itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di Tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari penghuni dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu, begitu.
1: Iya.
6: Kak.
1: Baik, iya Pak Pina dan juga Kak Jen. Ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Boleh kita sapa ya?
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
7: Halo, Pok Nana, Pok Mariana cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
7: Tumben ada Pok Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
1: biasa lupa. Silakan. Iya, silakan.
7: Cigu, Pak, halo, Kakak Jen. Jen cantik.
2: Halo, Cigu. Selamat siang.
7: Halo juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jen hari ini ya. Halo juga. Manggil apa nih? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Tadi ya, ini
7: sama apa?
2: Bapak,
7: sama Kak Pina.
1: Iya. Bapak Pina. Bapak Pina.
7: Bapak Pina. Lope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
1: Iya.
7: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe. Soe kan namanya ya?
1: Soe.
7: Itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Memang, kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya ya. Memang ini usulnya nih, asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya khusus Soe ini, apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak ya? Dua pertanyaan dari Cigur ya.
1: Baik.
7: Pakai pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
7: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Begini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih
7: banyak. Selamat siang dan sore bagian timur.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya, silakan Bapak.
6: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
6: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini. Sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya, justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan, saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an-80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi. Itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Uso of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat batu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebisi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu. Sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Fafinisin Uemnenum Onae. Jadi Soe itu nama tempat, Onae huem nanum favidisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya raja kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Uisamnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
6: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini, yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan, kalau bahasa Belandanya, Tweed itu tengah, Tweed itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Iya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya. Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena di sana, iya di sana itu dingin ya Pak Pina ya, dataran tinggi ya Pak ya.
6: Dingin sekali kalau. Ya kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah, iya ini ya, ini
6: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, dingin sampai 12 derajat.
1: Iya.
6: Ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina dan juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen, gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
6: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
6: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada Pantai Kolbana yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu travel

0: Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata, seperti ada air Tegete, ada ya banyak. Terus di Poe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis.
1: Minuman khas di sana ya.
2: Ya. Jeruk soe ya,
1: jeruk soe.
0: Advokat. Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Ya, Bu Mariana harus main-main ke ya, kota ini.
1: Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya, sebentar. Ini. Oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya, menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
1: Iya.
2: Ya. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Iya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin ayah mau puterin lagu dulu kali ya, sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar perempat di seluruh Nusantara, ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Openope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanugan, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Maaf, salah. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik, kalau
3: mungkin
1: gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik, baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po perangkap perempat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di Mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perempat Jakarta. Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Bang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta. Dan untuk saat ini, sahabat budaya, kami bersama Anda di Pro 4 RRI Gorontalo. Dan tentunya ke depan nanti ini akan menghadirkan segmen-segmen budaya sampai pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: 101,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang melaksanakannya, karena hari ini azan asar dikumandangkan pukul 14.56 waktu Indonesia Tengah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Aduh ulo sahabat budaya Donggolan Toto Pro4 RRI Gorontalo. Tetatu Indah hadir kembali di jam 15 lebih 10 menit saat ini. Sampai pada jam 16 nanti itu ada lagu-lagu daerah dengan segmen kita Jejak Nusantara.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, satu informasi update ke ruang dengar Anda dari portal resmi kami rri.co.id. Pemerintah Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Ketiganya ditargetkan mulai mendukung operasi pemadaman dari udara atau water bombing pada tanggal 12 sampai 19 September. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan kalau helikopter-helikopter ini tengah diangkut dengan kapal JC Kunisaki dan diperkirakan ketiganya tiba di pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat pada hari ini 9 September 2026. Jadi setibanya di Indonesia, helikopter ini akan menjalani persiapan sistem dan flight test untuk memastikan seluruh aspek kesiapannya. Pemeriksaan keselamatan penerbangan ini sudah terpenuhi sebelum diterjunkan ke lokasi karhutla.
1: Di Jakarta, di Sulawesi, di Sumatera, dan pasar Pelaras, Kalabai, Panateng. Madema di mana kaila aku masuk bermampir semua itu saya rekeng malam-malam si tidur si rekeng begitu. Doa mendoakan. Kami manusia boleh hidup berjauhan, membatasi dengan gunung, tanjung, lautan. Tapi Tuhan tidak membatasi kita. Tidur, bangun, makan, mie ada di sisi kita, ada di pimpin kita.

0: Jay and her remix.
1: Halo, apa kabar? How are you?
2: Halo juga, Mister.
3: Mister mau kemana? Mau naik gunung.
1: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
2: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
1: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
3: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
1: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
3: Mana-mana, Mister?
1: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
3: Alamak.
2: Waduh.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, dari rri.co.id ini menuliskan bahwa ada video kondisi air laut surut di kawasan pesisir, itu disebut-sebut dekat Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda, dan ramai beredar di medsos. Merespon hal tersebut, BMKG memastikan fenomena ini tidak bisa langsung disimpulkan tanda akan terjadi tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi hasil pemantauan pada hari Minggu 6 September 2026 kemarin menunjukkan kondisi perairan di sekitar Selat Sunda itu masih berada dalam pola normal. Pemantauan dilakukan menggunakan jaringan sensor muka laut yang tersebar di kawasan tersebut. Dengan hasil ini, BMKG tidak menemukan perubahan muka laut yang menjadi indikator adanya tsunami karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain itu juga BMKG mengevaluasi data dari jaringan seismik untuk mencari kemungkinan adanya aktivitas yang memicu tsunami. Hasil pemantauan tidak menunjukkan sinyal longsor besar di tubuh gunung. Terus juga tidak menunjukkan sinyal perpindahan massa di bawah laut maupun gempa tektonik yang berpotensi menimbulkan tsunami ya. Jadi video air laut surut yang beredar di medsos tidak dapat dijadikan bukti bahwa tsunami sedang terjadi atau akan datang karena erupsi Gunung Anak Krakatau. BMKG menilai rekaman ini lebih tepat dipandang sebagai dokumentasi kondisi lokal yang harus dilihat bersama dengan data pemantauan resmi. Ya, sahabat budaya, mengodula mengutato mengotila mengotiamo, informasi-informasi yang real dan juga perkembangan dari pasca terjadinya letusan di Gunung Anak Krakatau ini bisa Anda pantau di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Dari Charles Simbolon dan Natin Titip Sanggar dengan versi Caca, Sahabat Muda yang 47 menit dari jam 15 waktu Indonesia Tengah. Kita akan lanjut lagi dengan persembahan-persembahan lainnya dari berbagai daerah.

mencerminkan kehidupan masyarakat dan menyimpan nilai-nilai budaya. Salah satu contoh lagu daerah yang menarik, Butet judul lagunya, asal Tapanuli. Seperti halnya lagu daerah lain di Indonesia, Sahabat Budaya, lirik lagu dari Sumatera ini atau Tapanuli ini ditulis dengan menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Batak. Dalam bahasa Batak juga, Sahabat Budaya, Butet merupakan panggilan terhadap bayi atau anak perempuan oleh masyarakat suku Batak. Kalau di Gorontalo, nama sayang-sayang, Tinou, Tipi'i, Timbu'i, bukan Tiselena ya. Bukan, itu poli lain. Oke, tadi lagu asal Sumatera, Tapanuli, bukan hanya sebuah alunan melodi yang indah, tapi juga ada pesan-pesan mendalam yang tercermin dalam liriknya. Artinya seorang ibu memberitahu putrinya bahwa ayahnya pergi bertempur di medan perang melawan penjajah.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan program acara kita di segmen Pro Dangdut sore ini sampai di jam 5 sore.
0: Saatnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, sahabat budaya, kita gelar Prodangdut sampai di jam 5 di sore ini bersama Titatu Indah. Ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih di Prodangdut ini. Ada lagunya Tabah atau lagunya Dayu Age, judulnya Tabah. Terus ada lagu siapa ini, Santa Hoki, Mobil dan Bensin, sama lagu apa tuh dangdut ya, lagu dangdut Ine Cynthia, lagu dangdutnya Ine Cynthia, apa itu lagu apa, Dokter Cinta Ine Cynthia apa Evita Mala sih, pokoknya Dokter Cinta DP nama ya, tapi versi yang klasik. Oke. Saya coba terima dulu penelpon di layanan 08225996826. Boleh juga di 08114304040. Saya coba dulu di 0822. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita. Halo Tatu.
0: Halo juga Ibu Nelly. Ibu Nelly langsung pilih lagu. Lagu apa?
1: Ya.
0: Langsung pilih lagu. Lagu apa tadi sudah dibilang tidak?
1: Santa Hoki.
0: Oh ya, oke, Santa Hoki. Baik.
1: Iya, oke Tatu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas-pas Allah ada Oto yang Mbak mundur setau di kompleks Li. Li siapa dulu Li? Ibu Nelly tadi itu. Dapat dengar dari DP. Dibe bunyi cedadadadad, cedadadadad, begitu. Halo, Prodangdut. Ada ini? Prodangdut, halo. Prodangdut. Oke deh, kita rancoba lagi di layanan telepon yang sama. Halo, Prodangdut. Prodangdut, sudah masuk, halo.
2: Prodangdut, ada lagi. Halo saya.
0: Oke, Tano U.
2: Oke, apa dulu lagunya Tabah?
0: Dayu Age, oke. Tidak mau pilih yang lain, cuman itu?
2: Iya, yang itu, Jo.
0: Oke, oke.
2: Oke, sayang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Evita Mala juga ada, Dokter Cinta, ya. Terus ada lagu... siapa tadi itu ya? Dayu Age, Tabah. Yang mau lagu lain juga boleh, silakan. Di layanan telepon ini saya coba dulu. Halo, Prodangdut. Oh, tidak ada. Oke, saya coba di layanan telepon berikutnya. Halo, Prodangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Dari Nonce di Depo.
0: Ibu Nonce, oke, milih lagu yang mana, Ibu Nonce?
3: Vita Mala.
0: Ya, Vita Mala. Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terang langsung saja ya di lagunya Dayu Age. Mendung hitam menjelma, patahkan pohon cintaku. Oke, terang dengar repeat lagu. Yang suka dengan ini lagu, silahkan didengarkan dengan baik lagunya.

Ya, untuk Pro Dangdut saya kembali lagi dengan beberapa lagu. Ada Ini Cynthia dengan Prasangka. Kemudian ada Doel Sumbang yang akan hadir dengan lagunya Rindu Aku Rindu Kamu. Dan ada juga lagu dangdut klasik lainnya yang bisa Anda pilih dari Eri Susan, Bunda, dan apa itu DP lagu yang baru, oh, anak-anak Gorontalo, DP judul lagu Mailapato ya. Anak Gorontalo DP judul lagu Mailapato. Silakan sahabat budaya, Anda boleh bersama kami di 0822 5996 8266.

0: Prodangdut. Prodangdut. Oke. Saya coba di layanan telepon berikut. Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut.
0: Yuk. Dari siapa
1: dari
0: ini?
1: Wati.
0: Mau lagu apa?
1: Rindu aku rindu kamu.
0: Boleh. Oke, okay, deh. Terima kasih Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layanan telepon berikutnya. Halo, Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita.
0: Yuk.
2: Yes. Maaf nih.
0: Iya, Nenek Apni, silakan. Iya. Ada ini Cynthia dan juga lagu daerah Gorontalo, mau yang mana?
2: Lagunya Bunda Tatu.
0: Oke, Eri Susan ya.
2: Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: silakan di layanan telepon yang mau ikut di lagunya Eri Susan, di lagunya Dul Sumbang. Atau masih ada lagi satu lagu yang boleh Anda pilih, lagunya Ini Cynthia. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dangdut adalah kita.
0: Benar sekali. Dari siapa ini?
1: Dari Pak Harto.
0: Pak Harto.
1: Tilango.
0: Tilango. Oke, silakan. Pak Harto mau pilih lagu mana?
1: Lagu Gorontalo aja, Mbak.
0: Oke deh.
1: Oke, terima kasih
0: banyak. Terima kasih banyak, Pak Harto.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon berikutnya kita coba. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, benar sekali. Dari siapa ini?
2: Ibu Sri ini, ya.
0: Oke, Ibu Sri, apa kabar? Insya Allah sehat ya, Ibu Sri.
2: Insya Allah. Tidak makut apa ya untuk acara baru-baru?
0: Iya, Ibu Sri ada datang CKG.
2: Ada.
0: Ya, Alhamdulillah ya. Semoga hasilnya tidak mengecewakan, tidak mengkhawatirkan.
2: Puas juga, cuma ini saya belum pergi di prodi ya, dapat itu apa?
0: Ada dapat apa? Dapat door prize. Oh ya. Ada itu, ada korting ya?
2: Kurang tahu juga, jadi ya. Anak yang dapat itu baru okay. Kita kepada saya.
0: Berarti ini. Paket itu dia, paket obat. Iya, Mbak periksa.
2: Check up.
0: Iya.
2: Oke.
0: Enggak apa-apa. Lagu apa?
2: Insyaallah. Lagunya
0: lagu Lisa siapa? Oke deh, Eri Susan.
2: Oke, makasih.
0: Ya, terima kasih. Amin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke telepon berikutnya yang ingin bergabung, silakan. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Bang One, silakan mau pilih lagu apa, Bang One?
3: Rindu, aku rindu kau.
0: Oke, terima kasih Bang One sudah pilih lagunya Dul Sumbang dan Nini Karlina, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Iris susan bunda yang di dalamnya mengandung bawang. Mengandung bawang karena ada yang rindu dengan nuansa pelukan dari seorang ibu. Padahal kita sudah kehilangan ibu. Ya, tinggal bertemu di dalam sujud, bertemu di atas sajadah, bertemu lewat doa. Pukul 16.32 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, mengudula mengutato, mengutilo mengutiamo. Torang lanjut lagi dengan lagu dari Ines Cynthia.

Selamat budaya dimanapun Anda berada, masih ada 3 lagu yang boleh dinyanyikan sambil menanti Anda di layanan telepon. Boleh dipilih. Halo, Prodangdut. Oke, kosong. Yang di layanan telepon 0822 5996 8266, silakan mau bergabung.

Saya punya lagu klasik lainnya dari Mega Mustika, apa namanya, Bulan ya. Oh bukan, apa, apa dulu itu dia lagu Rila Sudah Hitam. Ya, oke, kita orang coba coba apa namanya, cari judul lagunya Mega Mustika di sore ini yang nanti saya hadirkan untuk, oh, Hitam Bukan Putih ya, untuk Anda semuanya. Kita dengarkan aja dulu.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sepertinya di layanan telepon ini masih ada atau tidak ya? Saya hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, so tidak ada. Oke, kita tuh lanjut lagi dengan lagu berikut.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: Yuk, ngumpul yuk. Runian, ayo.
3: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
4: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
5: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
4: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Eh Win, sini deh, sini deh cepetan. Cek dulu ini, cek.
4: Apaan sih?
3: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
4: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
3: Komen yuk, komen.
4: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
4: Enggak. Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
4: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
4: Kok serem ya?
3: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
5: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
6: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
5: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
6: Mama sibuk kerja terus.
7: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
6: Papa
7: klien.
6: Pak juga sibuk.
7: Terima kasih Pak.
6: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
8: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo odeloti amopa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.

0: Budaya Cukup. Dimanapun Anda berada, jam 17.25 untuk irama musik Dana-Dana. Kami masih akan teruskan ke ruang dengar Anda sebelum break, beralih suasana religi untuk persiapan pelaksanaan sholat maghrib hari ini. Dan kami sampaikan sahabat budaya, di hari ini sholat maghrib kita laksanakan dan azan berkumandang pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sahabat budaya, bisa dipastikan persiapan Anda lebih awal. Dan kita lanjut lagi di nuansa Dana-Dana setelah yang satu ini.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Boodelo tile dunayo.
3: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pusaka Budaya dimanapun Anda berada, kita cukupkan sampai di sini untuk Irama Musik Dana-Dana. Sesaat lagi kami mengajak Anda bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo untuk persiapan pelaksanaan sholat maghrib ditandai dengan nuansa religi.
1: Tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah? Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Pendengar muslimin muslimah, terususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17:52, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, wilayah Anggrek, Bolihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, sementara Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin muslimah, menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah As-Saffat, dimulai dari ayat 22, dibacakan oleh Qori'ah Nurhayati Hamsah S.

inflasi dan resesi dengan prinsip qanaah dan hemat. Pendengar yang berbahagia, kita semua memahami bahwa kehidupan ekonomi tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada masa ketika harga kebutuhan meningkat, daya beli masyarakat menurun, lapangan pekerjaan menjadi lebih sulit, dan pendapatan tidak selalu bertambah sebanding dengan kebutuhan. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan pedoman yang sangat indah. Kita tidak diajarkan untuk pasrah tanpa usaha, tetapi juga tidak diajarkan untuk hidup berlebihan. Saat ini, situasi ekonomi global maupun domestik sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Istilah inflasi, di mana harga barang-barang merangkak naik, serta ancaman resesi atau penurunan aktivitas ekonomi, kerap kita dengar dan dampaknya mulai nyata terasa di tengah masyarakat. Daya beli menurun, lapangan kerja mengetat, dan kecemasan akan masa depan finansial mulai membayangi pikiran banyak orang. Sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh menyikapi fenomena ini dengan kepanikan yang berlebihan hingga menghilangkan optimisme. Di sisi lain, kita juga tidak boleh bersikap acuh tanpa melakukan persiapan. Islam adalah agama yang paripurna, yang memberikan panduan menyeluruh, baik dari sisi spiritual maupun praktis dalam menghadapi masa-masa sulit atau paceklik ekonomi. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dahulu juga pernah mengalami fase di mana harga barang melonjak dan persediaan pangan menipis. Setidaknya ada 4 strategi utama yang diajarkan dalam Islam untuk menghadapi inflasi dan resesi ekonomi. Yang pertama, bersyukur dan tawakal. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, jangan hanya melihat apa yang belum kita miliki. Lihatlah apa yang masih Allah berikan kepada kita. Masih diberi kesehatan, masih diberikan keluarga, masih diberikan kesempatan beribadah, masih diberikan makanan, masih diberikan tempat tinggal, masih diberikan kesempatan untuk bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Syukur bukan berarti berhenti berusaha. Syukur berarti menggunakan nikmat Allah dengan benar. Yang kedua, menerapkan pola hidup hemat dan qanaah. Qanaah mengajarkan kita untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi, tetapi keinginan tidak semuanya harus diwujudkan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial dan gemar bersedekah. Logika manusia menganggap bahwa saat resesi kita harus menahan harta seerat mungkin. Namun logika iman justru sebaliknya. Sedekah tidak akan mengurangi harta, melainkan mengundang keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membiasakan hidup hemat dan tidak boros. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini mengajarkan kepada kita prinsip ekonomi yang sangat penting. Gunakan harta secara bijaksana. Hemat bukan berarti pelit, hemat berarti menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan dan

0: kemampuan. Pendengar, demikianlah semoga kita dapat melewati badai inflasi dan resesi ini dengan selamat, bahkan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat iman dan sosialnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Wab'ath

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai. Maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya nggak percaya. Kalau Ustaz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang, walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan ketika ibunya berikhtiar agar dapat mengerjakan haji. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan, namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Beberapa orang mengatakan Uwais gila. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Setiap hari tak terlewatkan, ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Dan sekarang orang-orang mengetahui apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. Ibunya heran dan berkata, "Bagaimana dengan dosamu?" Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dan seketika itu juga, Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya.

Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua, lagi lumpuh. Bahkan, mata ibunya telah buta. Uwais tidak lagi mempunyai sanak famili sama sekali, kecuali hanya ibunya. Dalam kehidupannya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalakan domba-domba orang pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup buat nafkahnya. Dengan ibunya, bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan, seperti dia dan ibunya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa bila malam tiba. Dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru pulang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetuk giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengarkan suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang, malam, pikirannya diliputi perasaan rindu, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya, tak dapat ditahannya lagi. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni, seraya berkata, "Pergilah, wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah.

Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun, ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Ia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi.

waktu terus berganti dan Nabi SAW kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi SAW itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan khalifah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar. Tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhu memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi."

Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur. Di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak

0: Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia. Barulah hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.
1: Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapapun yang dikehendaki. Di genggamannya lah kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia. Apapun yang terjadi di dunia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan Allah, engkau akan mendapatkan segalanya. Bila mana engkau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan kehilangan segala

0: pasti kan.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja.

0: मुझे।
1: बंदर बंदर bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.
3: FM 95,1 MHz.

0: Saatnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo tete patahelo.
4: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo, mengutatwa mongodula'a, tahi dungohe to siaran to Pro4 RRI Gorontalo. Edisi untuk program Nusantara Malam di hari Rabu hari ini, tepat di tanggal 9 September 2026. Bersama saya Maudo Ayu, akan menemani Anda di program Nusantara Malam hingga di jam 12 malam nanti ya. Dan kami informasikan sebentar nanti di jam 8 malam ini kita akan kedatangan narasumber di program acara Hiramea ya. Kita akan membahas topiknya malam ini di obrolan Hiramea nanti bersama keempat narasumber ya, sahabat budaya Lohulondalo. Topik malam ini yaitu akan membahas mengenai jejak film manis yang tertinggal cerita dari Gorontalo. Nah, nanti kita akan bahas ya di jam 8 malam ini. Jadi mengenai film manis yang tertinggal ya, jejak film manis yang tertinggal cerita dari Gorontalo. Nanti kita akan menanti juga ya, keempat narasumber akan hadir di studio Pro4 RRI Gorontalo. Sembari Anda santai di rumah ya, sahabat budaya Lohulondalo, yang lagi di jalan juga, mungkin mau ke suatu tempat ya, malam Kamis ya, malam ini ya. Pokoknya untuk Anda semua, selamat bermalam Kamis bersama keluarga, bersama pasangan Anda semua ya. Saya update dulu ya, sahabat budaya, untuk informasi pertama. Melalui laman portal resmi kami di rri.co.id, Kepala Bakom Muhammad Kodori, sahabat budaya, mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan juga gaya hidup masyarakat. Kodori menilai, sahabat budaya, bahwa perkembangan teknologi dan juga media sosial ini telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengkonsumsi informasi. Ya. Jadi ia menilai bahwa kondisi tersebut juga membuat tantangan komunikasi bagi RRI ini berbeda dibandingkan saat lembaga tersebut pertama kali berdiri. Dan menurutnya, RRI selama ini telah bertransisi dengan masuk ke ranah media sosial sebagai media mainstream, namun ia menilai diperlukan juga perubahan paradigma yang lebih adaptif agar RRI semakin relevan dengan perkembangan zaman. Ia juga menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan juga kondisi zaman ya, sahabat budaya, sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan menurut Kodori, transformasi menuju ruang digital bukan hal yang sulit bagi RRI, karena kemampuan dasar telah tersedia, skill set mendasarnya sudah ada, tinggal kemudian dilengkapi dengan perkembangan teknologi, sahabat budaya. Dan ditegaskan juga bahwa transformasi digital tersebut tidak perlu mengubah esensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ia juga menilai bahwa perubahan terutama hanya menyangkut jalur penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, sekali lagi untuk updatean informasi tersebut ya, Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: FM 95,1 MHz.

Odo Olo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, masih bersama Maudo Ayu. Kita update lagi untuk informasi berikutnya, masih dari laman portal resmi kami di rri.co.id. Pemerintah Indonesia Sobat Budaya melalui Kementerian Komunikasi dan juga Digital tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat, secara khususnya untuk pengembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence ya, atau AI yang lebih dikenal. Jadi hingga perlindungan anak di ruang digital, Sobat Budaya. Selain hal itu juga, Menteri Komdigi Mutia Hafid juga menyatakan bahwa pengembangan dari AI ini juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal itu, ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan persiapan penerapan teknologi dan pemerintah juga akan terus memastikan penerapan pengembangan teknologi tersebut melalui kerjasama dengan industri global. Namun, Sobat Budaya, hal ini tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat juga dan juga perlindungan bagi masyarakat. Teknologi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, karena itu kerjasama dan penerapannya ini tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, termasuk memastikan masyarakat mendapatkan ruang digital yang aman. Di bidang AI, Sobat Budaya, pemerintah mengungkapkan sekarang ini tengah menyiapkan kerangka tata kelola yang mengatur pengembangan dan juga pemanfaatan AI berdasarkan tingkat resiko. Dengan kerangka tata kelola itu, pemerintah juga akan terus melakukan berbagai inovasi dalam pengembangan dan juga pemanfaatan AI. Dan Sobat Budaya, Menkomdigi juga mengatakan bahwa AI ini akan tetap berkembang, namun masyarakat juga memiliki kepastian mengenai keamanannya dan juga penggunaan teknologi tersebut. Silakan untuk updatean informasi ini selengkapnya Anda bisa akses di laman rri.co.id.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Untuk malam ini di program obrolan Hiramea, hadir kembali di ruang dengar Anda bersama saya Maudo Ayu, menemani suasana Nusantara malam. Dan saya sudah spill tadi ya, sahabat budaya, di jam 7 untuk program obrolan Hiramea kali ini kita akan kedatangan narasumber. Ada 4 narasumber untuk malam ini dan topik kita sangat menarik ya, sahabat budaya, terkait dengan jejak film manis yang tertinggal, cerita dari Gorontalo. Nah, ini sahabat budaya, dimanapun Anda berada, untuk program obrolan Hiramea ini kita berbagi ruang ya, berbagi ruang, berbagi cerita tentang inspirasi dan berbagi hal menarik yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, berbicara tentang Gorontalo ya, sahabat budaya, tentu tidak hanya berbicara tentang keindahan alam, apalagi budaya dan juga kekayaan tradisinya. Dan Gorontalo juga memiliki anak-anak muda dan kreator yang terus menghadirkan karya-karya kreatifnya. Nah, pada kesempatan malam ini, sahabat budaya, kita akan mengajak Anda semua yang baik yang menyaksikan di Facebook Pro 4 Gorontalo. Kami sedang live juga melalui Facebook Pro 4 Gorontalo. Dan kami juga sedang live melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa menyaksikan di RRI Digital juga, bisa dengarkan juga, dan bisa mobile juga di streaming rri.co.id. Yang di luar daerah maupun di luar negeri juga bisa akses ya di RRI Digital. Dan juga bisa dengarkan di frekuensi 95,1 MHz. Dan sahabat budaya, malam ini saya akan berbagi cerita juga dengan Anda semua, manis yang tertinggal, yang sebuah film yang lahir dari Gorontalo dan turut juga memperkenalkan potensi daerah melalui karya kreatifnya. Dan film ini juga diciptakan oleh Ibu Van Sweet Pulubuhu ya. Pertama kali itu dipublikasikan pada tahun 2026 di Kota Gorontalo dan kini telah resmi mendaftarkan hak ciptanya. Menariknya, sahabat budaya, di balik sebuah film tentu ada begitu banyak cerita, ada proses panjangnya, ada perjuangannya para pemain, kerja keras tim produksinya, dukungan pemerintah daerah juga, hingga keterlibatan masyarakat dan lokasi yang menjadi bagian penting dari perjalanan cerita. Salah satunya adalah Desa Oli Mohulo yang menjadi bagian dari lokasi dan perjalanan produksi film ini. Nah, lantas seperti apa sebenarnya cerita di balik layar manis yang tertinggal ya? Bagaimana pengalaman para pemain dan tim produksi dan makna kehadiran film ini bagi Desa Olimohulo dan juga Kecamatan Asparaga. Dan juga sahabat budaya, tidak kalah penting ya, bagaimana karya seperti ini juga bisa menjadi ruang bagi anak muda Gorontalo untuk terus berkreativitas dan memperkenalkan daerahnya melalui industri kreatif ya. Dan semua akan kita obrolkan malam ini di program Hiramea. Untuk itu telah hadir bersama kita di studio Pro 4 RRI Gorontalo. Saya sapa dulu yang pertama Bapak Marzan Yusuf STP, beliau selaku Camat Asparaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marzan.
1: Wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, walau habari Pak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemudian Bapak Muhammad Latif SE, beliau Kepala Desa Oli Mohulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ulo habari Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat. Selanjutnya ada sosok yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita ya, Ais Rimaka, pemeran utama dalam film Manis yang Tertinggal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ais, ini mungkin suaranya kecil ya, saya butuh kakak operator. Iya, saya butuh kakak operator ya untuk ke studio Pro 4 RRI Gorontalo karena suaranya Ais ya. Suaranya Ais ini kecil ya. Saya butuh untuk operator ke studio Pro 4 RRI Gorontalo. Dan berikutnya ada Kak Eksanti F Malatani SSI, beliau asisten produser film Manis yang Tertinggal. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak El.
0: Iya, Kak Eksanti ya. Dan sahabat budaya, jangan beranjak kemana-mana ya. Untuk Anda tetap bersama kami di obrolan Hiramea di Pro 4 RRI Gorontalo. Dan saya langsung bertanya-tanya ya ke 4 narasumber kita malam ini. Saya ke Pak Camat terlebih dahulu ya. Saya ke Pak Camat terlebih dahulu untuk Pak Camat, Pak Marzan nih, terkait pandangan pemerintah Kecamatan Asparaga terhadap hadirnya produksi film manis yang tertinggal, yang mengambil bagian dari wilayah masyarakat setempat, Pak. Ini bagaimana, Pak?
2: Baik, selamat malam sahabat budaya Pro 4 RRI Gorontalo. Kami pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Asparaga, sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada para sutradara yang telah membuat film terkait dengan budaya, yang mengangkat budaya, adat, serta UMKM yang ada di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Asparaga. Kenapa ini kami sangat apresiasi, dan ini juga diapresiasi oleh Pak Bupati, karena kemarin kami bersama Ibu Fans itu sama-sama di ruangan Pak Bupati di rumah dinas, bahwa beliau menyampaikan sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat besar kepada kru yang telah berinisiatif, yang telah membuat film terkait dengan mengangkat pariwisata, adat istiadat, serta UMKM yang ada di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Asparaga. Karena ini perlu, bukan hanya sekedar hasil visual saja yang dari cerita, tetapi ini merupakan suatu media untuk mempromosikan, yaitu mempromosikan wilayah Kecamatan Asparaga, baik itu pariwisatanya maupun adat istiadat juga budaya yang ada di Kecamatan Asparaga, serta bagaimana memotivasi anak muda untuk semangat kerja keras dalam rangka mengembangkan yaitu UMKM. Karena di kita ini sahabat perempat, bahwa dari program pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo itu yang menitip beratkan untuk peningkatan UMKM di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kecamatan Asparaga, maka di berbagai program Kabupaten Gorontalo itu lebih banyak untuk peningkatan UMKM. Berbagai program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, salah satunya program perempuan, itu hasil kerjasama dengan tim penggerak PKK dengan BSG, di mana itu untuk mengembangkan UMKM. Nah, dengan adanya film ini, tidak secara langsung UMKM yang ada di Asparaga itu bisa dipromosikan atau diangkat UMKM-nya di Kecamatan Asparaga. Mungkin itu.
0: Baik, Pak, kalau dari arti kehadiran produksi film seperti ini, Pak, bagaimana Kecamatan Asparaga terutama dalam memperkenalkan daerah kepada masyarakat yang lebih luas?
2: Ini merupakan salah satu dari salah satu mempromosikan bagaimana potensi daerah Kecamatan Asparaga, wilayah Kecamatan Asparaga. Karena kita ketahui di Kecamatan Asparaga itu memang wilayah yang paling ujung di Kabupaten Gorontalo. Untuk akses transportasi saja itu memang masih mengalami kendala. Akan tetapi ini tidak melunturkan semangat kami yang ada di Kecamatan Asparaga. Sehingga ini bisa dibuktikan bahwa dari pembuatan film ini, ya, pemain utamanya kemudian hampir sebagian besar itu berasal dari masyarakat Kecamatan Asparaga. Yang alhamdulillah malam ini hadir Kepala Desa Oli Mohulo yang sekaligus juga pemain film dan ibu apa anak Ananda Ayang itu Ais. Ini sangat potensi ya, ini merupakan satu bentuk untuk ya, kita mempromosikan kita punya wilayah. Ya, ya mungkin itu.
0: Baik, saya ke Pak Muhammad Latif, Kepala Desa Oli Mohulo. Nah ini Pak Latif, bagaimana Pak Latif ketika pertama kali mengetahui bahwa Desa Oli Mohulo ini akan menjadi bagian dari film Manis yang Tertinggal, apa yang langsung terlintas Pak di pikiran Bapak? Iya. Ya, sembari juga masih kakak operator atur ya. Baik. Yang ini juga. Baik. Sembari kita menanti untuk Baik, bisa langsung dijawab Pak Muhammad Latif.
1: Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Malam.
1: Para pendengar RRI Pro 4. Ya. Gorontalo. Dan selamat malam juga untuk seluruh pendengar yang berada di baik Asparaga, Oli Mohulo dan seluruh Provinsi Gorontalo. Kami sangat tertarik dengan apa yang menjadi program daripada pemerintah pusat dalam hal ini, dalam bagaimana mengembangkan budaya-budaya yang terdapat di daerah masing-masing. Nah, di salah satunya di desa kami itu ada film yang diprakarsai oleh Bufan Sweet Pulu Buhu, Manis yang Tertinggal. Iya. Nah, ini mengingatkan pada kita semua bahwa produk daripada Gorontalo itu, di mana manis judul filmnya ini sangat bagus, itu mengambil salah satu cemilan, yaitu cemilan khas Gorontalo, gula-gula soba. Nah, ini sengaja difilmkan karena memang kalau kita melihat bahwa budaya-budaya cemilan kita yang ada di Gorontalo, gula-gula soba ini sudah mulai tidak tertarik lagi para anak muda, dalam hal ini generasi Z.
0: Iya.
1: Nah, kami berinisiatif dengan para pemain film ini, bagaimana kita mengangkat ini. Nah, kita dapatkan bahwa ini lebih bagus dan lebih baik karena memang mengingat sekarang ini banyak program pemerintah itu mengedepankan UMKM. Apalagi di kita di Kabupaten Gorontalo itu, Pak Bupati dengan Wakil Bupati itu, pemerintah daerah sangat bagaimana antusiasnya untuk memberdayakan masyarakat ini melalui UMKM. Nah, sejarahnya di gula-gula soba ini dari salah satu warga di mana yang sudah putus sekolah karena tidak mampu untuk melanjutkan sekolah, terkendala dengan biaya, maka diinisiatif dia membuat gula-gula soba ini untuk menghidupi baik keluarganya maupun untuk bagaimana dia bisa sekolah. Nah, anak kami ini, Ais ini, diorbitkan oleh sutradara. Nah, alhamdulillah dengan berbagai perjuangan panjang, kenapa dibuat di desa kami, karena memang desa kami itu termasuk desa yang agak pelosok di Kabupaten Gorontalo, bukan juga tertinggal, tapi merupakan salah satu desa yang suasananya masih alami, suasananya masih original, sama dengan istilah anak muda. Nah, dari situ berbagai macam persoalan kita lihat, di mana anak-anak ini punya kemauan, tapi untuk mengembangkan namanya cemilan Gorontalo, dalam hal ini gula-gula soba, itu sudah tidak ada lagi terbenak di pikirannya mereka. Nah, kami mengangkat ini karena harapan kami ke depannya cemilan-cemilan budaya seperti ini khususnya kita di Gorontalo, ini tidak akan mati. Karena kalau kita tidak filmkan seperti ini, maka mungkin hanya kita dengar saja yang namanya gula-gula soba, tapi sudah tidak akan ada lagi yang dikenang, karena sudah tidak ada penerus. Maka diangkatlah di film cerita ini, bagaimana anak-anak kedepannya masih bisa untuk mengingat dan akan meneruskan hal ini. Nah, kami juga, harapan kami di pemerintah desa itu, bagaimana ibu-ibu itu supaya untuk memproduksi itu, karena ini merupakan UMKM dan bisa dikembangkan. Saya sempat juga komunikasi dengan para pengusaha yang mungkin di basicnya di snack cemilan-cemilan, ada juga para pengusaha yang berminat yang mungkin akan didesain sebagus mungkin supaya pemasarannya bukan hanya saja di tingkat Gorontalo saja, akan tetapi akan sampai di tingkat nasional dan go internasional. Ini harapan kami juga, insya Allah akan mendapatkan banyak dukungan baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun para kalangan anak-anak muda yang ada di Gorontalo. Kalau bukan sekarang, ya mungkin kapan lagi kita untuk bisa mengembangkan hasil-hasil budaya yang selalu menjadi program daripada pemerintah. Jadi barangkali itu. Terima kasih.
0: Iya. Pak Kades, ini saya mau bertanya satu pertanyaan sebelum kita break ya.
1: Iya,
0: yang membuat Oli Mohulo, Pak, dianggap menarik untuk menjadi bagian dari cerita film ini. Apakah ada potensi tertentu, Pak, dari desa yang ingin ditampilkan?
1: Ya, terima kasih. Kalau untuk potensi di GD itu memang kalau mau lihat tingkat penduduknya di kami itu hampir rata-rata penduduknya masih berskala miskin. Dan memang masih banyak hanya mengandalkan mata pencahariannya sebagai buruh. Nah, kenapa sampai mengangkat seperti itu? Kita juga akan mengangkat dari tingkat kemiskinan yang tadinya hanya sebagai buruh, entah dia buruh di berbagai macam buruh tani segala macam. Nah, kami berharap di masyarakat itu ada satu inisiatif dan satu inovasi bagaimana untuk bisa berusaha secara mandiri. Dalam hal ini mengembangkan cemilan-cemilan tradisional seperti ini. Karena memang itu harapan-harapan kami. Insya Allah kedepannya ini akan terwujud sehingga masyarakat itu bisa di samping meningkatkan kesejahteraan mereka, akan mendapatkan juga nama yang bagus dalam bagaimana mengelola yang namanya cemilan-cemilan terkait dengan budaya-budaya kita.
0: Iya, cemilan-cemilan khas Gorontalo, Pak, ya. Iya, baik. Kita break sejenak dulu dan masih banyak obrolan yang akan saya hadirkan pastinya di ruang dengar Anda karena masih ada Kak Ais dan juga Kak Eksanti ya setelah yang satu ini.

0: Masih di obrolan Hiramea, sahabat budaya Luhulon Dalo, masih bersama keempat narasumber kita malam ini. Ada Pak Camat Asparaga, ya, ada Pak Marzan, ya, kemudian ada Pak Muhammad Latif sebagai Kepala Desa Olimohulo. Lalu tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Camat dan juga Kepala Desa Olimohulo. Saya next ke Ais, ya, Ais Rimaka sebagai pemeran utama. Bagaimana Ais ceritanya sampai akhirnya dipercaya menjadi pemeran utama dalam film Manis Yang Tertinggal?
1: Baik, terima kasih. Jadi awal saya bisa jadi pemeran utama, Ibu Fansuit dan tim datang ke sekolah mencari siswa-siswa yang bertalenta untuk memerankan Mila ini sebagai pemeran di film Manis Yang Tertinggal. Awalnya saya tidak dipilih pertama itu, yang dipilih itu kakak kelas saya. Dan di situ mungkin Ibu Fan belum tertarik karena mereka belum sesuai naskah dan apa ya, dan cerita dalam film Manis Yang Tertinggal itu. Dan saat itu saya mencoba menawarkan diri. Lalu saya di casting.
0: Di casting, ya. Iya. Berapa lama Ais sampai bisa terlibat dan juga terpilihnya sebagai pemeran utama? Castingnya berapa lama tuh?
1: Cuman sehari.
0: Sehari?
1: Iya.
0: Dan Ais sekarang di bangku sekolah apa di kuliah?
1: Bangku sekolah kelas 2 SMA.
0: Kelas 2 SMA, ya. Pertama kali?
1: Pertama kali.
0: Pertama kali, ya, main film, ya.
1: Iya.
0: Iya. Dan kita masih ke Ais lagi sebagai pemeran utama, yang ketika pertama kali membaca karakter nih, Ais harus diperankan. Nah, ini bagaimana menurut Ais yang paling menantang dalam cerita tersebut?
1: Yang paling menantang yaitu mendalami emosi karena itu cukup sulit, dan menghafal naskah. Menghafal naskah dengan waktu yang sangat mepet itu menurut saya itu cukup sulit.
0: Cukup sulit. Dan cerita ini banyak yang penasaran, banyak juga yang sudah masuk bergelintir juga di layanan WA Pro4 Gorontalo. Film Manis Yang Tertinggal dan cerita dari Gorontalo, apa makna yang tersirat? Film ini menceritakan tentang apa, Ais?
1: Film ini menceritakan tentang cemilan UMKM budaya Gorontalo yang sudah mulai punah atau mulai hilang, lalu diteruskan oleh karakter Mila ini untuk
0: dihidupkan kembali.
1: Dihidupkan kembali,
0: iya. Iya. Dan peran dari Ais sendiri nih, pendekatan Ais untuk memahami karakter agar tidak sekadar terlihat sedang berakting, tetapi benar-benar terasa hidup, itu bagaimana, Ais? Apalagi ini film pertama.
1: Alhamdulillah saya dapat bantuan dari sutradara Ibu Fan dan tim untuk masuk dalam peran Mila ini dengan cara diberi pelatihan.
0: Oke, saya ke kepala desa nih, Pak Latif ini, Pak Latif juga di film tersebut bermain juga, Pak?
2: Iya, Bu.
0: Dan peran Bapak di Manis Yang Tertinggal ini sebagai apa, Pak?
2: Kalau saya perannya sebagai kepala desa.
0: Iya. Oke, baik. Dan saya langsung ke Kak Eksanti, ya. Iya, benar, ya, Kak Eksanti.
3: Iya, benar. Iya,
0: Kak Eksanti di Manis Tertinggal yaitu sebagai asisten produser, ya, Kak Eksanti, ya.
3: Iya.
0: Nah, ini Kak Eksanti dari sisi produksi nih. Bagaimana, Kak Eksanti, awal mula gagasan film Manis Yang Tertinggal dikembangkan menjadi sebuah film?
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ayu dan seluruh pendengar setia Pro4 dimanapun berada. Alhamdulillah saya senang sekali bisa berbagi cerita di sini pada malam hari ini. Terkait dengan pertanyaan Mbak Ayu, itu bagaimana gagasan dalam film ini bisa berkembang menjadi suatu cerita. Nah, pertama yaitu Sebenarnya kan saya dari salah satu dari tim produksi. Saya bukan yang menulis ceritanya. Jadi yang menulis ceritanya itu adalah dari sutradara itu sendiri. Saya cuma salah satu dari kru yang mana saya bertugas di lapangan itu sendiri, Bu. Dan terkait ceritanya itu seperti yang sudah disampaikan oleh pemeran utama tadi, yaitu bagaimana film ini mengangkat terkait gula-gula soba itu sendiri, di mana film ini menceritakan si Mila ini adalah anak yang putus sekolah, kemudian dia membantu orang tuanya untuk menghidupi mamanya, dan dia ini sudah tidak punya ayah, kemudian dia menjual gula-gula soba untuk kebutuhan sehari-hari, dan setelah itu dia mungkin akan sukses ke depannya. Seperti itu.
4: Saya agak udah mulai menyentuh juga ya dari apa yang sudah diceritakan oleh Kak Eksanti, dan makin penasaran, mungkin juga sahabat budaya penasaran juga bagaimana cerita selengkapnya. Nah, masih dengan Kak Eksanti nih. Kak Eksanti, apa tantangan terbesar nih Kak yang dihadapi ketika film ini mengubah ide dan juga cerita dari Ibu Van Sweet Pulubuhu yang menjadi karya audiovisualnya?
3: Baik, tantangan terbesarnya itu pertama lokasi Olimohulo ini sangat jauh. Kemudian pada saat proses produksi ini kami menjaga suasana rekaman suara ini agar tetap bersih. Karena kan banyak, kalau di desa itu banyak ada motor yang lalu lalang, ada sensor. Itu bagaimana upaya tim produksi untuk menjaga suasananya agar tetap aman. Dan juga tantangannya di ini, di curah hujan. Pada saat proses produksi itu kami, Bu, itu masih hujan. Alhamdulillah hujannya tidak pagi, itu hanya malam, dan alhamdulillah besoknya kami sudah bisa melaksanakan proses produksi.
4: Proses produksinya.
3: Iya, kemudian sama ini juga pencahayaannya juga itu sangat berpengaruh. Kalau misalnya kan siang nih kami proses produksinya, tapi tiba-tiba cuacanya udah mendung, itu tidak bisa lagi kami lanjutkan.
4: Nah, ini sebagai Kak Eksanti sebagai asisten produser, sebenarnya apa saja nih Kak tanggung jawab yang harus dilakukan sejak persiapan, belum DP, proses produksi film, ini apa saja Kak Eksanti?
3: Jadi persiapannya itu sangat panjang, mulai dari kami dialog kerjasama dulu.
4: Persiapannya dari mulai kapan Kak Eksanti?
3: Persiapannya dari bulan April.
4: April ya?
3: Iya, untuk pelaksanaannya udah mulai dari bulan April. Kemudian proses syutingnya bulan Mei. Kemudian sampai proses editing itu sampai bulan Agustus. Dan selesai baru bulan September ini. Dan akan tayang pada tanggal 12 September.
4: Tayangnya di mana Kak Eksanti ini?
3: Di studio XX1 Gorontalo.
4: 12 September ya sahabat budaya, Anda tinggal catat 12 September nanti akan tayang di studio XX1 Gorontalo ya. Dan ini menarik sekali juga nih Kak Eksanti, kenapa bisa memilih lokasi di Desa Olimohulo yang terpilih? Apakah lokasi menjadi bagian penting dalam membangun suasana dan juga kekuatan cerita ini?
3: Baik, mungkin pemilihan lokasi ini karena Desa Olimohulo merupakan salah satu desa binaan kami. Jadi kami dan Pak Kades itu dan masyarakatnya sudah kenal. Jadi untuk berkoordinasi itu sangat baik, dan juga masyarakatnya siap, maksudnya dalam menampung kami untuk tinggal di rumah. Kemudian masyarakatnya pun terlibat langsung dalam proses cerita ini.
4: Baik, saya ke pemeran utama nih, Kak Ais nih. Kak Ais, kalau untuk Kak Ais nih, pendekatan Kak Ais memahami karakter nih, pengalaman, mungkin ada pengalaman pribadi tidak atau kehidupan di sekitar yang membantu Ais dalam membangun karakter di film ini?
1: Pengalaman pribadi saya yang membantu untuk masuk.
4: Bisa masuk tidak dengan karakter yang di film ini?
1: Sebenarnya tidak ada, karena tapi mendapatkan bantuan dari Ibu Van dan tim, saya bisa lebih cepat masuk ke karakter Mila ini.
4: Baik. Dan selama proses syuting ini adegan atau momen apa yang paling berkesan atau mungkin yang tidak bisa dilupakan Ais?
1: Adegan yang paling berkesan yaitu saat bertemu langsung dengan Ibu CEO karena dia yang membantu saya untuk memproses gula-gula soba ini agar dikenal banyak orang.
4: Baik, saya ke Kepala Desa Pak Muhammad Latif untuk di karakter ini nih Pak, sebagai mungkin Bapak di karakter ini kan Kepala Desa nih ya Pak, Pak Latif ya, untuk membangun karakter di film Manis Tertinggal Pak, bagaimana Pak bisa menyesuaikan ini, apalagi mungkin film pertama untuk Bapak?
2: Bukan juga film pertama, tapi hal yang baru. Saya terus terang, Ibu,
4: iya,
2: baru satu peran saja,
4: iya,
2: itu hampir 2 jam latihannya, mandi suar lagi. Nah ini mengejarkan bahwa memang ketika kita berbuat sesuatu pasti perjuangannya berat.
4: Baik.
2: Karena memang lihat kondisi itu, sebenarnya saya juga tidak cocok jadi pemain filmnya. Tapi alhamdulillah bisa menyesuaikan berkat juga bimbingan dari teman-teman produser, di mana banyak yang menyarankan begini Pak Kades, begini Pak Kades. Alhamdulillah bisa menyesuaikan Bu, karena memang ada juga masyarakat-masyarakat yang memberi semangat.
4: Yeah.
2: Insya Allah kita akan sukses ke depannya.
4: Amin. Ya. Nah, Pak Kades ini bagaimana pemerintah desa dilibatkan dalam proses produksi film, terutama dalam memberikan dukungan kepada kru dan juga para pemain nih, Pak?
2: Alhamdulillah kami dari pemerintah desa sangat mengapresiasi terkait dengan film ini, karena memang ini yang sangat kami juga nanti-nantikan. Kenapa? Karena memang sudah lama dan mungkin sudah agak terlalu tidak terdengar lagi ini namanya gula-gula soba, diproduksi oleh masyarakat. Kita lihat nanti mungkin ada, sudah tidak ada lagi namanya di baik Alfamart segala macam, tidak ada, hanya di kios-kios kecil. Nah kami berharap begini, dengan adanya alur cerita ini kami sempat dihubungi oleh Bu Fan yang sebagai otak daripada semua. Beliau cerita bahwa memang beliau itu, saya akui, beliau itu hidup dulu itu hidup di wilayah terpencil.
4: Iya.
2: Mungkin paling sangat tidak ada jaringan, tidak ada signal, hanya radio. Beliau lama tinggal di Nooti, itu yang kita kenal sekarang itu Nooti, dengan almarhum bapaknya beliau. Saya kenal beliau itu memang dari ceritanya beliau, dan saya juga tahu bahwa beliau orang punya karakter yang bagus. Sampai timbul kenapa ada Manis Yang Tertinggal, itulah cerita beliau berada di desa, sempat memproduksi dan sempat menikmati yang namanya gula-gula soba dari proses awalnya, sehingga ketika beliau pindah ke Jakarta teringat bahwa Manisnya Tertinggal di Gorontalo. Nah Manisnya Tertinggal di Gorontalo itu gula-gula sobanya sampai diorbitkan menjadi film. Jadi barang gitu Ibu.
4: Iya. Nah ini Pak Kades, apakah selama proses produksi ada keterlibatan langsung tidak masyarakat desa Olimohulo? Kalau ada seperti apa Pak bentuk keterlibatan?
2: Ada Bu. Jadi sebagian ada juga masyarakat yang mungkin ngumpul-ngumpul, kemudian bukan juga Carlota, tidak, artinya ngumpul-ngumpul membicarakan bagaimana UMKM dalam hal ini kayak gula-gula soba itu bisa mereka produksi. Tapi memang kita juga masih sulit karena agak sulit mendapatkan bahan-bahannya, karena ini kan terbuat dari gula merah yang belum jadi. Jadi sampai kenapa masyarakat banyak yang terjun ke situ, banyak yang terlibat di dalam hal ini, karena mereka pinginnya hal-hal yang dulu mereka imati itu akan kembali. Karena memang hari ini itu sudah jarang sekali Jadi mereka berharap ke depannya bahwa cemilan Gorontalo ini bukan hanya saja sebagai simbol di dalam film, tapi akan menjadi salah satu yang nyata dan selalu beredar di masyarakat luas sampai ke tingkat nasional maupun internasional. Iya. Jadi itu harapan mereka juga.
4: Iya. Dan juga produksi film ini juga ya Pak ya, memberikan dampak positif juga ya untuk masyarakat terutama di Desa Olimohulo. Misalnya dari sisi ekonomi ya, promosi daerah juga, maupun kreativitas anak muda. Mungkin di sana ada yang pembuat gula-gula sobanya Pak, ini terbantu sekali terpilihnya Desa Olimohulo sebagai lokasi pembuatan syuting film ini. Dan apakah Pak Kades ada kekhawatiran tidak dari pemerintah desa ketika lokasi atau kehidupan masyarakat ini diangkat ke dalam sebuah film? Bagaimana cara memastikan cerita tentang menghormati nilai-nilai masyarakat setempat Pak?
2: Jadi kalau bicara kekhawatiran Bu, barangkali kami malah sangat antusias sekali. Karena memang dari bangun cerita ini, insya Allah ini akan jadi satu kenyataan bagi masyarakat kami. Dan masyarakat kami juga selalu mensupport supaya jangan hanya saja di bidang apa saja, tapi setidaknya kita dikenal di hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan oleh orang lain juga. Ini merupakan salah satu kreasi mereka, dan saya juga selalu mendukung dan mengapresiasi mereka ketika baik dari kalangan anak-anak muda juga berpikir kita buat seperti ini ke depannya ayah. Karena memang ini harapan-harapan kita generasi ke depannya juga.
4: Baik Pak, saya ke Pak Camat, Pak Marzan. Pak Marzan juga terlibat tidak main film juga Pak di Manis Yang Tertinggal ini Pak?
5: Saya bukan pemeran.
4: Oke, saya pikir saya melihat flyer malam ini. Saya pikir Pak, Pak Camat, Pak Kades, ada Ais dan ada Ais juga, tiga-tiganya ini main film semua. Ternyata Pak Camat tidak ya?
5: Iya.
4: Pak Camat ini kalau dilihat nih Pak, pemerintah kecamatan bagaimana secara kasat mata Bapak melihat potensi asparaga bukan hanya dari sektor pertanian dan juga sumber daya alamnya saja, tetapi juga dari sisi ekonomi kreatif dan juga perfilman. Ini bagaimana Pak respon masyarakat ketika mengetahui daerah mereka menjadi bagian dari sebuah karya film?
5: Ya baik, kalau bagi kami ya, pemerintah kecamatan ini melihat dari sisi antusias dari masyarakat Kecamatan Asparaga ini sangat tinggi ya. Ya ini dilihat nanti insya Allah akan ada pemutaran perdana film di Desa Mohiolo. Itu ya nanti dilaksanakan oleh tim kru yang nantinya akan mengundang Pak Bupati Gorontalo untuk sama-sama hadir dalam pemutaran film di Desa Mohiolo. Ini jujur bahwa suatu mahakarya yang memang mengangkat wilayah Kecamatan Asparaga yang sudah barang tentu ini menjadi seperti cambuk bagi kita khususnya di Kecamatan Asparaga ya, dengan alur cerita yang begitu menarik, dengan audio visual yang begitu bagus yang saya baru lihat trailernya saja itu sangat memberikan motivasi terutama kepada pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Asparaga, kepada masyarakat juga dalam mengembangkan usaha UMKM-nya. Bukan hanya memang di cerita itu mengangkat satu produk yang memang ciri khas dari Gorontalo, itu gula-gula soba. Tapi masih banyak lagi produk-produk yang bisa dikembangkan di Kecamatan Asparaga. Salah satunya ya itu kalau di kenal apa Ilabulo, itu belum juga. Nah, ini intinya ini menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pemuda untuk lebih kreatif dan mengembangkan usaha-usaha UMKM di Kecamatan Asparaga.
4: Terus Pak Camat ini bagaimana yang harus dilakukan pemerintah daerah agar produksi karya kreatif seperti film ini tidak hanya datang sekali tetapi juga bisa mendorong munculnya ekosistem kreativitas yang berkelanjutan?
5: Alhamdulillah kami ya kemarin dengan Pak Bupati bersama-sama dengan Ibu Van Sweet ya, selaku pelaku pecinta seni ya, ini kami menyampaikan bahwa Pak Bupati juga menginginkan bahwa bukan hanya sekali ini saja dibuatkan film yang mengangkat satu produk UMKM, tapi dibarengi nanti dengan pembuatan film-film berikutnya yang mengangkat begitu banyak ya, baik itu dari segi produk, segi adat istiadat, budaya yang ada di Gorontalo. Dan alhamdulillah nanti ini insya Allah akan ada dukungan dari pemerintah daerah di dalam proses nanti. Setahu saya yang diinformasikan oleh Fans, ibu sutradara Ibu Fans, itu akan ada film yang kedua.
4: Akan ada film yang kedua.
5: Ya.
4: Nah nanti sahabat budaya nanti catat ya, akan ada film yang kedua.
5: Iya. Yang akan diproduksi oleh beliau dengan mengambil judul lain.
4: Baik.
5: Tetap mengambil budaya dan adat istiadat lokal Gorontalo.
4: Makin penasaran itu. Saya Pak.
5: Ya.
4: Dan juga pendengar sahabat budaya pastinya.
5: Kalau judulnya saya sudah tahu, tapi itu menjadi rahasia.
4: Rahasia.
5: Dulu. Ya. Ya.

0: Asparaga itu memang kami itu wilayah yang paling barat di Kabupaten Gorontalo. Akan tetapi dengan semangat, ya, dengan nilai-nilai yang tertanam di masyarakat Kecamatan Asparaga yang masih menjunjung tinggi adat istiadat, budaya, kemudian kreativitas anak-anak muda juga masih dan terutama adalah gotong royong itu yang masih melekat di masyarakat Asparaga, sehingga ini memberikan potensi sangat besar bagi pengembangan anak-anak muda ke depan. Ya, mungkin ini hanya salah satu yang menjadi pendorong untuk anak-anak muda di sana untuk lebih kreatif, lebih maju, dan mempunyai wawasan yang tinggi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi.
1: Baik, untuk Anda ya Sobat Budaya, saya berikan kesempatan. Kita sudah di jam 20:49 waktu Indonesia Tengah, atau di jam 8:49 waktu Indonesia Tengah. Ini banyak sekali yang menyaksikan Pak, banyak sekali yang mendengarkan. Saya baca dulu ya, melalui layanan Facebook Pro4 Gorontalo. Nama Facebooknya ini Fun Sweet, mantap Pak Kades, terima kasih ya. Kemudian ada Ibu Ningsi Hamza, udah diperbaiki tadi ya Bu ya. Tadi Ibu Ningsi Hamza mengatakan kecil suaranya Pak Kades. Ini alhamdulillah sudah bagus modulasinya. Kemudian mantap pemeran utamanya dari Ibu Ningsi Hamza. Kemudian ada Pak Aston Latif, semangat. Kemudian Fun Sweet, mantap di Ibu Petim eh. Kemudian ada Cindy Abdika, keren. Lalu ada, masih ada dari Fun Sweet, tidak salah lagi Kak Eksanti, wow gaga. Kemudian ada Ibu Ningsi Hamza, bimbingan dari sutradaranya. Kemudian ada Ibu Destrianti Abdul ya, latar belakang film di desa sangat tepat karena jiwa pedesaannya masih dapat. Kemudian ada Ibu Ningsi Hamza, alhamdulillah permen soba ini bangkit lagi. Lalu ada Fatma Buka, kirim-kirim love hijau. Oke, terima kasih. Ada Fatma Meis, dahai me inggaya ayah. Kemudian Pak Mustang. Nah ini Pak Mustang, komentarnya adalah semoga dengan adanya film ini masyarakat Gorontalo bisa membangkitkan kembali industri perfilman di Gorontalo, karena scene-nya selain mempertontonkan sebuah drama juga memperkenalkan hasil UMKM yang ada di Gorontalo. Itu komentar dari Pak Mustang. Kemudian kita ke komentar berikutnya dari Ibu Fatma Meis ya. Terbaik Ibu Dir, Fun Sweet. Ada Ibu Ningsi Hamza, amin ya. Yusuf Agus Pakaya, gula-gula soba adalah gula-gula kita semua. Ya, betul sekali. Saya favorit sekali dengan gula-gula soba. Lalu ada Fun Sweet, mantap Pak Camat. Ya. Kemudian ada Imeme, gas. Ya. Oke, terima kasih ya atas komentar-komentarnya yang sudah like juga, yang sudah nonton, yang sudah dengarkan juga. Dan saya ke Ais ya. Ke Ais sebagai pemeran utama nih Ais, di film Manis Yang Tertinggal nih Ais. Kalau dalam pengalaman bekerja bersama kru nih Ais dan pemeran lainnya, terutama ketika proses produksi dilakukan di lingkungan masyarakat desa ini, apa yang membedakan Ais ya, membedakan Manis Yang Tertinggal dari film atau karya lainnya yang pernah Ais ikuti?
2: Karya yang baru saya ikuti baru ini.
1: Baru ini,
2: ya, baru pertama kali saya mengikuti karya ini. Cara pembuatannya itu cukup sulit.
1: Tantangannya sulit ya?
2: Iya. Tapi untungnya ada bantuan dari warga sekitar yang bisa membantu untuk menjelaskan cara pembuatan gula-gula tersebut.
1: Iya. Proses syutingnya Ais pagi, siang, sore, malam, bagaimana dengan tantangan di lokasi tersebut?
2: Tantangan di lokasi tersebut yaitu waktu cuaca siang karena itu sangat panas, dan itu
1: take-nya
2: berulang
1: ya.
2: Iya.
1: Ya, semangat Ais ya. Film pertama lagi. Dan menurut Ais nih, sebagai pemeran utama, apakah Ais merasa memiliki

0: tanggung jawab lebih besar nih untuk menyampaikan pesan yang ada di balik film ini kepada penonton nantinya nanti akan nonton.
1: Ya, saya memiliki tanggung jawab sangat besar karena di film ini menyangkut UMKM kebudayaan yang sudah tertinggal dan akan dibangkitkan lagi. Jadi untuk apalagi saya di sini Gen Z ya, Gen Z ini sudah bisa dibilang sudah tertinggal untuk mengenal UMKM gula-gula soba ini. Iya,
0: betul. Apalagi dengan era modern sekarang ya, anak-anak muda mungkin gengsi ya,
1: iya,
0: makan gula-gula soba ya. Oke. Padahal itu menarik sekali ya Sobat Budaya, mungkin karena memang faktor digital sekarang ya, dan juga banyak juga yang berseliweran juga di handphone ya, dengan makanan-makanan yang ya sudah makin-makin top untuk anak-anak muda ya. Tapi ingat ya anak muda ya, hasil yang ada di Gorontalo itu jangan pernah kita tinggalkan. Kita tetap harus pertahankan terus. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, baik. Masih dengan Ais, kalau harus menggambarkan film manis yang tertinggal nih Ais, dalam tiga kata, dalam tiga kata, tiga kata apa yang akan Ais pilih dan mengapa? Manis yang tertinggal.
1: Manis yang tertinggal, yang menggambarkan manis yang tertinggal yaitu apa ya,
0: mungkin yang di benak Ais nantinya jatuh di kehidupan Ais itu bagaimana Ais, kalau biar penonton juga makin lebih makin penasaran dengan manis yang tertinggal ini, apalagi sebagai Ais juga pemeran utamanya.
1: Manis yang tertinggal yaitu tiga kata yang menggambarkan manis tertinggal itu mungkin apa ya,
0: ketika menghidupi keluarga ya.
1: Iya, ketika
0: melihat keluarga kita yang benar-benar kita harus tinggal, tapi kita harus juga mencari untuk menghidupi mereka. Mungkin seperti itu Ais.
1: Iya.
0: Iya. Dan juga buat Sahabat Budaya nantinya ya yang akan nonton itu di tanggal berapa Ais?
1: Tanggal 12.
0: 12 September. Iya. 12 September itu akan tayang ya Sahabat Budaya, manis yang tertinggal ya. Jadi jangan Anda lewatkan di Lalipata ya. Dan setelah film ini resmi ya Ais ya mendaftarkan hak cipta, apa harapan Ais nih terhadap perjalanan film ini dan karir Ais ke depan?
1: Harapan saya untuk film ini semoga adanya film ini Gen Z dan Gen Alpha bisa mengenal lebih dalam lagi tentang gula-gula soba dan tidak akan tertinggal lagi. Dan semoga dengan memulai saya di dalam film ini, saya bisa berlanjut untuk bermain film selanjutnya.
0: Iya, saya penasaran juga dengan aktingnya Pak Kades ya di film manis yang tertinggal ini ya. Nanti buat Anda Sahabat Budaya di Lalipata nanti ke bioskop ya di XX1 yang ada di Gorontalo, nanti kita film manis yang tertinggal nanti kita nonton bareng ya. Saya ke Kak Eksanti. Kak Eksanti, seberapa besar Kak Eksanti film-film ini baru-baru ini resmi mendaftarkan hak cipta, perlindungan hak cipta penting bagi karya film ini khusus bagi sineas daerah dari sisi industri kreatifnya Kak Eksanti. Apakah tim melihat manis yang tertinggal bukan hanya sebagai film tetapi juga sebagai upaya memperkenalkan potensi Gorontalo kepada penonton yang lebih luas?
2: Iya, jadi film ini sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada masyarakat, terutama masyarakat Gorontalo, bahwa yang mana film ini kita jadikan sebagai salah satu film yang dapat memperkenalkan budaya kita. Kemudian untuk proses pendaftaran HAKI, kemudian ke LSF-nya itu, alhamdulillah lancar-lancar. Di tantangannya itu selama proses produksi dan editing, itu saja.
0: Itu saja tantangannya di proses editing,
2: pembuatan
0: dan editingnya saja. Iya. Kemudian Kak Eksanti, tantangan yang biasanya paling sering dihadapi oleh sineas lokal ketika ingin menghasilkan film yang berkualitas dan kemudian membawanya ke ruang yang lebih luas itu dua itu saja tantangannya. Kalau untuk ke untuk langsung ke XX1 itu hanya di Gorontalo saja apa keluar daerah bisa nonton tidak film ini?
2: Jadi saya sampaikan dulu terkait dengan penayangan film kami ini. Iya. Jadi film kami ini penayangannya di XS1 dan film kami ini tidak bersifat komersial. Jadi tidak diperjualbelikan dan hanya khusus ditayangkan di tanggal 12 itu dan kami hanya mengundang beberapa orang sejumlah 112 orang itu saja dan itu sangat terbatas, Mbak.
0: Sangat terbatas ya.
2: Jadi jadi tidak bisa ditayangkan kembali, bisa ditayangkan kembali kami harus mengurus dulu lembaga sensornya dulu.
0: Baik, karena ada yang bertanya juga dari luar, orang Gorontalo yang sudah hidup di luar itu mereka mau nonton di XS1 di daerahnya mereka itu belum bisa ya?
2: Belum bisa.
0: Kak Eksanti ya? Iya. Jadi hanya di Gorontalo ya?
2: Kalau hanya pada saat tanggal 12
0: pada itu, saat Mbak, tanggal 12 itu
2: di XX1 tapi untuk penayangan secara terbuka lagi itu ditayangkan kembali di Desa Muhyolo Kecamatan Asparaga yang dihadiri oleh Bapak Bupati itu semua masyarakat bisa menonton
0: bisa, ya? Iya. Oke. Nanti bisa diulangi lagi ya Kak Eksanti ya karena banyak juga yang penasaran dengan film tersebut ya dan nanti di XX1 hanya di tanggal 12 September ya Pak ya.
2: Hanya di tanggal 12 September.
0: Kemudian nanti secara umum itu di
2: Desa Mohiolo Kecamatan Asparaga itu pada tanggal 16 September.
0: Pada tanggal 16 September. Dicatat ya sahabat budaya ya karena mungkin juga nanti bisa diulangi lagi ya live kita ya. Jangan ada yang ketinggalan nanti informasi ini. Nanti Anda bisa nonton lagi live kita dan masih dengan Kak Eksanti setelah film ini dipublikasikan nih Kak Eksanti dan hak ciptanya didaftarkan, apa target atau langkah berikutnya? Apakah ada rencana pemutaran lebih luas di festival film ini atau pengembangan karya baru nih Kak Eksanti?
2: Rencana selanjutnya itu adalah pemutaran lebih luas lagi. Nah kemarin kan kami sesutradara itu sudah ketemu Bapak Bupati. Nah di situ kami membahas bagaimana film ini bisa dilihat oleh masyarakat secara luas dan kami berharap dengan adanya kami ke Pak Bupati kemarin itu beliau bisa memfasilitasi untuk film ini bisa ditayangkan di mana saja.
0: Di mana saja. Iya. Baik. Nah, informasinya sudah lengkap ya sahabat budaya ya dari Kak Eksanti dan juga Kak Ayu sebagai pemeran utama sudah di spill-spill nih ceritanya ya. Saya ke Pak Kades nih. Pak Kades pesan pemerintah nih, Pak. Kepada masyarakat agar tetap menjaga lingkungan budaya dan juga nilai lokal ketika daerahnya semakin dikenal dengan karya-karya kreatifnya. Terakhir nih Pak Kades, jika Manis yang tertinggal menjadi salah satu karya yang memperkenalkan Desa Olimohulo kepada publik luas, citra seperti apa yang ingin Bapak tinggalkan di benak penonton?
3: Ya, terima kasih. Jadi harapan kami ke depannya, dengan adanya alur cerita film ini menjadi salah satu pembangkit semangat bagaimana anak-anak ke depan itu bisa mengenal yang lebih dalam lagi terkait dengan budaya-budaya dan adat istiadat kita ada di Gorontalo. Karena memang selama ini berbicara adat dan budaya-budaya di Gorontalo ini dari generasi yang muda ini mungkin banyak yang tidak paham. Nah kami berharap dengan adanya alur cerita ini bisa membangkitkan semangat mereka dan kedepannya kita akan lebih paham seperti apa yang namanya budaya dan adat istiadat yang ada di kita ini. Karena kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi yang bisa meneruskan kedepannya? Jadi harapan kami.
0: Baik, terima kasih Pak Kades ya. Dan saya terakhir ke Pak Camat, Pak Marzan nih Pak. Jika Manis yang tertinggal nih Pak bisa menjadi pintu untuk memperkenalkan Kecamatan Asparaga lebih luas, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang ada di luar Gorontalo nih Pak? Apalagi yang sementara sedang menyaksikan program kita dan didengarkan secara luas di RRI Digital Pak.
4: Ya baik, terima kasih. Singkat saja, ketika kita di tempat perantauan jangan pernah lupa Gorontalo sebagaimana judul Manis yang tertinggal. Biarlah kita di daerah perantauan tapi jangan pernah kita lupakan daerah kecintaan kita Gorontalo.
0: Baik, baik. Kita sudah di penghujung waktu ya Sobat Budaya, karena memang kita durasi 1 jam ya, sudah di jam 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak untuk Pak Camat, Pak Marzan, Kepala Desa Olimohulo, juga Pak Muhammad Latif, ada Kak Ais dan juga Kak Eksanti. Terima kasih banyak, sukses selalu ya Bapak-bapak dan juga Kak Ais dan juga Kak Eksanti. Dari di balik film ini ya Sobat Budaya, ada banyak cerita dari Desa Olimohulo sebagai bagian dari lokasi dan juga perjalanan produksi, perjuangan pemeran utama hingga kerja tim produksi dan juga dukungan dari pemerintah daerah. Nah ini bisa kita nonton nanti, saya ingatkan untuk Anda di tanggal 12 September ya 2026, dan itu sangat terbatas ya yang sudah diinformasikan oleh Kak Eksanti. Dan nanti secara umum Anda langsung ke mana tadi Kak Eksanti?
2: Ke Desa Mohiolo.
0: Desa Mohiolo ya, Kecamatan di Asparaga. Tanggal 16 September di Kecamatan Asparaga. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah menyaksikan obrolan Hiramea di malam ini. Insya Allah kita nanti akan bertemu lagi dengan topik-topik berikutnya ya di program Hiramea berikutnya. Terima kasih dan jangan beranjak kemana-mana dulu. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Odo Olo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita di pukul 21 lebih 10 menit ya waktu Indonesia Tengah. Berikutnya kita di program Drama Legenda. Kali ini di Drama Legenda akan membahas mengenai Sumpah Hemuto. Kita dengarkan bersama-sama terkait dengan drama legenda dari Sumpah Hemuto berikut ini.
2: Wei Uti, ini danau pega gaya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
2: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, gagain, ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
4: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Wele, tunggu dulu. Coba ngomong dia di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon gagah sekali, Le.
0: Wow, citar membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita pilih apa dulu ini pohon, wah.
0: Abang Ana bilang, siapa yang mempanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
3: Kita Allah beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat. Lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan, Jo. Karena tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa, Jo, Om. Jangan mbak urat.
0: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, ne?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah. Sudah lo, bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molo hulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Bu Ada'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Rasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, bolai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bono motadia, popo hulia to ayua,
1: ulupati pohumade. Tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dari sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Bye, bye.

0: De Tilade lo, de Dayanga lo, de Ulandea lo, de Lalea lo, Baba.
1: Ha ha ha ha. Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Ulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Ulawa. Wajar dong, tanpa wanita dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, jangan pada atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: tentara itu, setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo bulondalo, dolong gabu lo mombango, bulalo lo limutu, lo mombango lo mututu.

Allah sumpah itu, air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, Raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, dah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti. Dimana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
4: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, waktu sekarang menunjukkan pukul 11 malam. Dan untuk itu kita sudah di program untuk musik Nusantara malam. Menemani suasana malam istirahat Anda, kami hadirkan beberapa deretan lagu Nusantara. Ya, tetaplah bersama kami, ditemani terus bersama Maudo Ayu.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang, ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
3: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Rabu 9 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Ayu Muhammad mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mau Tanto Wau Mungudula di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Dari siar hari ini Kamis 10 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Selamat pagi sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Imo hadir untuk kesempatan edisi hari ini di hari Kamis 10 September 2026 dengan nuansa Nusantara pagi. Seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mulai aktivitas kita atau siaran kami di hari ini dalam sajian religi pagi. Diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Religi pagi pada hari ini kita akan mengangkat topik ekonomi syariah dan zakat. Informasi warta pagi masih dengan Pro 1, kemudian sajian hiburan Nusantara di Nusantara pagi, ada pas jam juga, ada obrolan Pak Kuni, dan beberapa program di Nusantara pagi akan temani Anda. Selamat menikmati hari baru untuk hari ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan napas kehidupan, sehingga apa yang kita rencanakan di hari ini insya Allah akan berjalan sesuai harapan. Baik sahabat budaya Laholondalo, dari studio kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan program 4 Gorontalo. Kita akan bergabung dengan Pro 1.
1: Kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita jumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Kamis 10 September 2026 atau bertepatan di hari ke-28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai dalam sesi religi pagi untuk hari ini dengan topik ekonomi syariah dan zakat, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru kita lewati pukul 4 lebih 17 dan pukul 4 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6 lebih 5 menit. Zuhur pukul 11 lebih 48 menit. Waktu asyar pukul 14 lebih 56 menit. Sementara maghrib pukul 17 lebih 51 menit. Dan waktu isya pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu di kesempatan hari ini dalam sajian religi pagi. Ruang bincang yang insya Allah selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal hari kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar sahabat budaya, kita kembali hadir dalam religi pagi yang pada pagi ini kita membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentang ekonomi syariah dan zakat. Ini adalah jalan menuju keberkahan harta. Seperti biasa, Anda bisa bertanya melalui layanan kami di telepon, WhatsApp juga di 0811-0821-9664-8664, juga di WhatsApp-nya ProAmpa 0811-430-4040. Anda juga bisa berkomentar melalui YouTube kami RRI Gorontalo. Dan dengan sahabat budaya, di topik kali ini kita seperti biasa ditemani oleh Ustadz kita yang selalu hadir untuk bersama dengan pendengar, Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge LC MHI. Kita menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita berjumpa lagi Ustadz. Terima kasih untuk kesekian kalinya. Dan sebelum kami akan menerima, ada juga beberapa pertanyaan yang minggu lalu belum terbaca. Tafadhal Ustaz untuk kita mulai obrolan kita di pagi hari ini.
1: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang fikih muamalat, ekonomi syariah dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, provinsi Gorontalo senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahkan keberkahan dan berikan rahmat yang tak terhingga sehingga kita semua dalam keadaan aman sentosa. Kita akan langsung berinteraksi dan kita kembalikan ke moderator.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Rekan sahabat budaya, kita langsung saja untuk berinteraksi dengan Anda semua. Ada penelpon. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Oke.
2: Okay. Berkatuh.
0: Ya, dengan siapa, Pak?
2: Pak Anies.
0: Baik, Pak Anies, silakan Pak Anies.
2: Ya. Ekonomi syariah, Pak.
0: Iya.
2: Ya, ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Pertanyaan, apakah boleh non-muslim menjadi nasabah di bank syariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya silakan untuk pendengar yang ingin bergabung, dua penelpon kita sapa, kemudian akan langsung dijawab oleh Ustaz. Penelpon berikutnya masih belum. Ya, nanti akan saya bacakan sebentar saja untuk WA-nya. Ustaz, apakah boleh non-muslim untuk menjadi nasabah di Bank Ekonomi Syariah?
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi memang ekonomi syariah itu diperuntukkan untuk semesta. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ekonomi itu dia menyentuh kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan juga meliputi keseluruhan manusia. Yang dituju daripada ekonomi Islam itu kan penghapusan terhadap unsur-unsur kezoliman yang melekat pada biasanya ketika kita bertransaksi secara konvensional. atau ketika terjadi sistem pertukaran harta, itu melalui jual beli, atau misalnya penitipan barang, atau misalnya kerjasama di bidang ekonomi, biasanya ada praktek-praktek yang merugikan orang lain, sehingga yang berusaha untuk dihapuskan dalam sistem ekonomi Islam itu adalah praktek-praktek seperti itu. Jadi dia dibutuhkan oleh seluruh manusia, sehingga tidak ada atau seyogianya, lazimnya ekonomi Islam itu diberlakukan kepada seluruh manusia, dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada yang membedakan antara yang muslim dengan non-muslim. Nasabah daripada bank syariah itu bisa saja atau sangat lazim jika ada non-muslim, karena yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini pada dasarnya adalah perlakuan yang adil, hilangnya unsur-unsur kezoliman, dan itu yang dituju oleh ekonomi Islam, sehingga bukan hanya ditujukan kepada kaum muslimin tetapi kepada seluruh keseluruhan manusia yang ada di muka bumi. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Kita langsung sapa untuk telepon berikutnya. Assalamualaikum, halo. Terputus. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya bacakan dulu pertanyaan. Baik, telepon, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: ini Agni Yuladu.
0: Silakan.
3: Pak Ustaz, bagaimana tentang jual beli online, Pak Ustaz? Ketika barangnya sampai tidak sesuai, ya?
0: Jual beli online.
3: Jual beli online ketika barangnya sampai ya tidak sesuai dengan pesanan, Pak Ustaz. Saja pertanyaan saya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya masih ada lagi yang ingin bergabung di saat ini. Saya bacakan dulu untuk WA. Assalamualaikum, Ustaz, mohon pencerahan. Tempo hari ada ibu-ibu majelis. Ini dari siapa dulu ini? Siapa? Oke. Tempo hari ada ibu-ibu majelis taklim datang ke rumah sambil menangis minta dipinjami uang. Singkat kata kami kasih pinjam. Mereka berjanji akan dikembalikan satu minggu, tapi kami bilang nanti dua minggu saja. Alhamdulillah sudah hampir 5 bulan belum dibayar. Kami pernah mengirim WA, maksud hanya silaturahmi, bukan bermaksud menagihnya. Tapi mereka malah tersinggung dan mengatakan tidak perlu khawatir dengan hutangnya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya andai kami tidak mengingatkan kepada mereka mengenai hutangnya ke saya, karena kami takut mereka marah dan malah memutuskan silaturahmi. Karena bagaimanapun suaminya teman jemaah kami dan sekarang berusaha menghindar kalau bertemu. Sekalian izin info hutang saya 1 juta kepada teman. Oke, Ustaz, bagaimana ini? Tunggu, masih ada ini, Ustaz. Saya bacakan habis. Hutang saya 1 juta kepada teman di Jakarta. Saya sudah sangat lama, sudah saya kembalikan. Oh ini dari Saputra. Tafadhal Ustaz.
1: Baik, yang pertama, penjualan itu dia terjadi akad atau terjadi ikatan hukum apabila apa yang ditransaksikan itu objek transaksinya itu sesuai dengan yang disepakati. Jadi kan objek akad itu dia berupa pembayaran dan juga berupa barang. Nah, barang itu secara spesifik dia harus diilustrasikan atau harus digambarkan aspeknya, jenisnya, ukurannya, kemudian apabila dia ada warna, warnanya bagi seperti apa, kemudian ukurannya juga, nah secara spesifik itu harus diketahui dan disepakati. Nah dalam penjualan online itu kan biasanya sifat-sifat daripada barang itu dideskripsikan dengan deskripsi tertentu. Nah ketika kita setuju bayar atau ketika setuju dia nanti akan dibayar dengan sistem cash ketika diantarkan atau ketika diantarkan kemudian baru dibayar, maka semestinya yang dia terima itu adalah sesuai dengan spesifikasi yang digambarkan. Nah sekarang ini kan sudah ada fasilitas penjualan online apabila tidak sesuai dengan ekspektasi, ya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan atau yang diharapkan, maka barang tersebut bisa dikembalikan. Nah ini kalau di dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan hak khiyar. Hak khiyar itu adalah hak untuk melanjutkan transaksi atau tidak ketika barang itu sudah diterima atau ketika barang itu sudah nyata berada di tangan pembeli. Nah, seyogianya apabila memang tidak sesuai dengan keinginan, mestinya dia ada hak khiyar. Dan saya lihat rata-rata saat ini fasilitas pembelian online yang resmi, ya, jadi yang resmi, yang memang ada toko online-nya, kemudian juga dia diawasi oleh aplikasi ketika dia melakukan transaksi, kemudian juga badan hukumnya jelas, bukan yang abal-abal, bukan jualan online yang tidak bisa kita telusuri sumber tokonya, maka itu biasanya dia menyediakan hak khiyar itu. Jadi kalau misalnya memang dia dibuka tidak sesuai dengan ini, kemudian kita videokan, ya kita bisa mengembalikan. Itu dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan hak khiyar. Kemudian, pertanyaan yang berikutnya bahwa hutang itu harus dibayar. Jadi tidak ada toleransi di dalam Islam itu apabila kita sudah melakukan akad untuk peminjaman uang, kemudian ada dispensasi hutang tersebut tidak dibayar, sehingga kewajiban daripada si pemilik harta, orang yang memberikan hutang itu, untuk mengingatkan. Jadi itu bukan merupakan dosa dan juga bukan merupakan sebuah kesalahan jika kita mengingatkan. Dan Rasul mewanti-wanti bahwa kalau kita mau menunda hutang sementara uang itu sudah bisa kita hutang itu sudah bisa kita kembalikan, maka dia adalah bentuk kezoliman, dia adalah bentuk dosa, bentuk kesalahan yang kesalahan itu kan kita bawa mati apabila hutangnya memang tidak terbayar, kecuali apabila si pemilik modal itu sudah merelakan, sudah meridoi. Itu pun kalau misalnya si pemilik hutang atau si penghutang itu dia memang adalah orang miskin yang tidak memiliki keleluasan untuk mengembalikan hutang tersebut. Tapi kalau misalnya dia punya uang, maka itu Rasulullah katakan matarul ghani zulmun. Jadi kalau dia kaya, dia berkemampuan, kemudian menunda-nunda untuk membayar hutang, maka dia merupakan bentuk kezoliman. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Sudah ada penelpon. Assalamualaikum, halo. Ya, terputus. Dari Arif di Limboto. Ustaz, sebelum saya baca, kita sapa penelpon. Halo.
4: Kita lanjut lagi.
0: Ya, halo. Assalamualaikum, silakan.
4: Waalaikumsalam, halo.
0: Jangan mendengarkan suara saya di... Ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Dari Arif di Limboto.
0: Oke, okay, kita lewati.
4: Sebelum saya baca, kita sapa penelpon.
0: Baik. Arif Limboto, Ustaz, saya punya tabungan 150 juta, sudah di atas nisab, sudah haul. Utang KPR 800 juta, cicilan 15 juta. Utang kartu kredit 20 juta, jatuh tempo pada bulan ini. Nah, dan piutang 30 juta yang tidak jelas kapan cair. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana dilihat dari pandangan perspektif mazhab fikih untuk kasus saya ini? Terima kasih, Arif Limboto. Kita sapa dulu penelpon. Assalamualaikum, halo.
4: Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana?
0: Baik, Ustaz, kita langsung jawab saja, Ustaz, untuk yang kasus tadi.
1: jika jadi kan nisabnya itu kan 85 gram emas ya. Jadi kalau kita merasa bahwa harta kita itu sudah tertahan sekitar nisabnya 85 gram emas, maka seyogianya dia harus dibayarkan uang 2,5%. Jadi kalau dia memiliki uang 150 juta maka harus dikeluarkan 2,5%-nya untuk pembayaran zakat mal. Ada tadi menyebutkan bahwa ada cicilan yang harus dia jumlah cicilannya itu tadi berapa?
0: 800 juta 15 tahun cicilan.
1: Jadi kita mau pilih, kita bisa melihat ya bahwa yang pertama wajib zakat itu apabila harta itu adalah kepemilikan asli. Nah, kepemilikan asli itu adalah kepemilikan yang memang harta tersebut tidak ada hutang di dalamnya. Nah, kalau hutang itu ternyata dia bisa mengurangi jumlah nisab, maka dia bisa saja atau dia tidak menjadi kewajibannya untuk membayar zakat. Tapi kita perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Artinya ketika uang itu memang ada terkumpul 150 juta, berarti 150 juta ini adalah uang yang mengendap yang tidak dikeluarkan. Artinya tidak ada, jadi ada pemasukan yang secara rutin masuk, kemudian uang 150 juta itu aman saja berada di rekening dan tidak dikeluarkan dari 150 juta itu uang yang disetorkan untuk KPR tadi. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, maka uang 150 juta itu harus dikeluarkan, dia harus dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Nah, kemudian ada tadi kartu kreditnya. Nah, yeah. Kita harus hati-hati kartu kredit karena yang dimaksud dengan hutang yang tidak menjadi kewajiban untuk membayar zakat mal itu ketika hutang itu adalah hutang bukan dalam rangka konsumtif ya, bukan dalam rangka pengeluaran muslim yang di luar kemampuannya untuk membayarnya dan hanya untuk tujuan konsumtif ya, artinya memang dia tidak butuhkan, dia tidak masuk dalam kategori ini, tetapi dia hanya masuk pada kategori wants ya, jadi kebutuhan-kebutuhan sekunder yang hanya untuk memperlihatkan gaya hidup atau lifestyle daripada si penghutang. Nah, itu tidak masuk ya di dalam fikih Islam, tidak masuk di dalam pengurang daripada kewajiban zakat mal. Jadi kita tidak bisa hitung itu yang hutang melalui kartu kredit. Begitu pula kartu kredit di dalam Islam juga itu menjadi pertentangannya. Kalau kecuali misalnya kartu kredit itu dikeluarkan oleh dengan skema syar'i oleh bank syariah. Tapi kalau misalnya dari konvensional itu dia sangat rawan untuk dimasuki unsur riba. Maka kalau kita lihat dalam posisi ini ketika dia ada uangnya terus-menerus berada di rekening 150 juta, berarti 150 juta itu harus dikeluarkan 2,5%-nya untuk pembayaran zakat mal. Demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk telepon berikutnya. Ada yang panggil, assalamualaikum, halo.
5: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa? Dengan siapa? Halo, masuk, dengan siapa? Oke. Dengarkan suara saya di telepon, jangan dengar di radio. Mau pancar-pancar suara. Mau delay, mau feedback. Apa feedback? Hah? Oke, silakan untuk penelpon berikutnya. Belum ada, kita akan langsung dengan pertanyaan berikutnya. Oh, ada. Assalamualaikum, halo.
6: Pencar suara.
0: Ah.
6: Delay.
0: Itu. Baik. Oke. Asna di Limboto. Ini Limboto lagi ini ya. Ustadz. Ada sebidang tanah wakaf yang diserahkan untuk dibangun ruko yang hasil sewanya untuk operasional masjid. Nah, setelah dibangun dengan dana pinjaman, itu dari lembaga keuangan syariah, ternyata ruko sepi, penyewa selama 3 tahun, sehingga cicilan pembangunan tidak tertutup dan nazir, atau pengelola wakaf ya ini, terpaksa menjual sebagian tanah wakaf lain untuk menutup utang. Pertanyaannya, Ustaz, bolehkah menjual sebagian aset wakaf untuk menutup kerugian dari proyek wakaf produktif lainnya? Padahal prinsip dasar wakaf ini adalah asetnya harus abadi dan tidak boleh dipindah tangankan. Tafadhol, Ustaz.
1: Wakaf itu kan dia sebenarnya kita tidak lihat apakah memang ini yang dimaksud adalah wakaf produktif atau bagaimana ya, apakah memang tujuan awalnya memang dalam rangka wakaf produktif. Nah, kalau dia wakaf produktif, maka memang berarti dia diusahakan merupakan wakaf yang menghasilkan uang kemudian, atau menghasilkan materi, kemudian materi tersebut dipakai untuk keperluan umat Islam. Nah, wakaf itu sendiri dia berdasarkan akad yang disepakati antara yang mewakafkan uang ya. Jadi dengan orang yang menerima atau dengan nazir. Nah, dia berada pada wilayah apa istilah penguasaan daripada nazir dengan pengelola wakaf. Nah, kalau misalnya memang yang terjadi seperti itu ya, maka kalau dia di lembaga keuangan syariah, maka sebenarnya bisa dibicarakan antara pengelola wakaf dengan lembaga keuangan syariah untuk mencarikan solusi ya, untuk mencarikan solusi ketika ternyata hutang terhadap lembaga keuangan syariah itu istilahnya tidak bisa tertutupi ya, tidak bisa tertutupi karena ini barang wakaf, maka dia harusnya di hati-hati dalam tasarruf daripada harta tersebut. Nah, sebenarnya lembaga keuangan syariah itu dia bisa memberikan toleransi ya, bisa memberikan toleransi entah dia pengurangan daripada jumlah setoran atau misalnya dia nanti akan disepakati lagi penundaan pembayaran, kemudian dia nanti akan tetap dibayar, tetapi penundaan pembayaran itu artinya ditunda pembayarannya sampai dengan pihak daripada pengelola wakaf itu dia bisa mampu untuk mengembalikan hutangnya ya. Jadi kita diusahakan untuk menghindari penjualan daripada aset yang telah diwakafkan tersebut ya, karena ini adalah amanah dan kerjasamanya dengan lembaga keuangan syariah, makanya yang harus ditempuh itu adalah penundaan pembayaran hutang ya. Jadi jangan langsung dijual, tetapi penundaan pembayaran hutang yang disepakati dengan lembaga keuangan syariah. Nah, kecuali kalau misalnya memang sudah tidak ada jalan yang lain, maka itu harus disepakati bersama antara pengelola wakaf dengan orang-orang yang mewakafkan hartanya ke wakaf produktif tersebut. Jadi harus disepakati lagi ya, harus disepakati lagi dengan orang-orang yang telah memberikan wakaf produktif di dalam ruko tersebut. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kesepakatan sebagiannya dijual, baru bisa mengambil langkah penjualan tersebut. Ya, intinya dalam harta wakaf itu adalah kesepakatan yang disepakati bersama. Ya, dan tadi dihindari terlebih dahulu dilakukan kesepakatan ulang tentang intinya bahwa harta tersebut atau hutang tersebut harus dibayarkan, tetapi harus dengan melakukan prosedur tertentu, menunda sampai dengan pihak pengelola wakaf itu mampu untuk mengembalikan hutang tersebut. Sekian demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan kembali lagi untuk menerima pertanyaan dan juga membaca WA yang masuk. Kita kembali setelah berikut ini.
6: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Dibawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam Religi Pagi yang masih membahas tentang ekonomi syariah dan zakat. Kita akan kembali menyapa Anda untuk layanan telepon. Silakan. Untuk ya, kita bacakan lagi. Aira Dulomo. Ustaz, keluarga saya yang jauh pernah menggalang dana 300 juta lewat platform crowdfunding untuk ini sumbangan ini. Ini untuk biaya operasi anaknya. Sebab setelah operasi selesai, ternyata sisa dana masih 80 juta. Karena biaya rumah sakit lebih murah dari perkiraan. Dan dana itu didiamkan di rekening keluarga selama setahun lebih tanpa digunakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah sisa dana sumbangan ini menjadi hak milik penuh keluarga tersebut? Sehingga wajib dizakati jika di atas nisab dan sudah haul. Ataukah statusnya tetap dana amanah yang harus dikembalikan ke donatur atau disalurkan ke pihak lain yang lebih membutuhkan? Sebelum dijawab, penelpon, assalamualaikum, halo? Kosong, baik, oh ada. Assalamualaikum, halo?
2: Halo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Pak?
2: Amran di Kelurahan Pulbala,
1: Pak Ustadz. Pak Amran, silakan.
2: Gini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya harta peninggalan suami yang istrinya tidak mau harta ini dibagikan kepada keluarga? Apakah ini kami biarkan begitu saja atau bisa melalui hukum yang ada? Menjadi satu pertanyaan supaya harta peninggalan ini terbagi kepada keluarga suami yang ditinggalkan. Itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
3: Baik, yang pertama, kalau kita lihat sepintas dengan apa yang dituju oleh para donatur itu adalah biaya untuk pengobatan daripada salah satu anggota keluarga yang sakit pada saat itu ya. Tetapi setelah dipakai ternyata ada sisa 80 juta. Maka kesepakatan yang ada itu adalah bahwa itu untuk biaya kemanusiaan, biaya untuk pengobatan daripada salah satu anggota masyarakat, anggota keluarga yang sakit. Maka semestinya tujuan daripada uang itu terkumpul seperti itu. Jadi dia adalah untuk tujuan kemanusiaan. Dan kalau kita lihat uang itu tersisa, maka kita harus jadikan itu tujuannya itu, kita harus kembalikan tujuannya itu adalah untuk tujuan kemanusiaan ya. Sehingga semestinya harta itu, karena mungkin akan susah untuk mengembalikan kepada donatur, kecuali kalau misalnya bisa diketahui donaturnya dan akan susah untuk merinci berapa jumlah yang diberikan oleh setiap donatur, itu kan akan menjadi susah sekali. Sementara kesusahan itu dia akan menjadi termaafkan ketika dia akan susah untuk ditelusuri. Maka yang paling bisa, yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan itu adalah memberikan uang yang tersisa itu kepada lembaga-lembaga fisabilillah yang memang memperuntukkan pengelolaan hartanya itu atau pengelolaan uangnya itu untuk filantropi Islam. Jadi bisa diantarkan ke Basnas, bisa diantarkan kepada Lasna Zakat ya, misalnya kepada Lasna Zakat Muhammadiyah, kepada Lasna Zakat NU atau kepada Lasna Zakat Wahdah Islamiyah atau kepada Lasna Zakat lain yang memang terdaftar secara resmi di negara kita. Jadi uang itu harus kita kembalikan kepada tujuan awal daripada donatur, yaitu untuk kemanusiaan. Sehingga penyaluran kemanusiaan itu yang lebih mudah untuk bisa kita jangkau adalah lembaga-lembaga zakat tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa harta itu

0: dia sudah meninggal dunia, maka pengelolaan harta itu yang ditinggalkan dia harus sesuai juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai secara hakikat pemilik daripada harta itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, dia harus dibagikan secara ilmu faraid. Jadi harta itu dia harus dibagikan secara ilmu faraid, secara ilmu waris dalam Islam untuk dibagikan kepada para ahli waris. Jadi di dalam Islam itu tidak bisa kita setuju dengan hukum yang diwasiatkan kemudian hukum itu bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Jadi meskipun dia mewasiatkan harta tersebut tadi, kalau sekitar kita dengar tidak bisa dibagi, ya dia tidak, dia kan akan melanggar kaidah Islam, sehingga ketentuan tersebut tidak bisa kita kerjakan, ya tidak bisa kita penuhi. Kita harus mengembalikan kepada hukum bahwa harta itu ketika sudah tidak ada pemiliknya, maka dia harus dibagi secara ilmu mawaris sebagai mana ilmu faraid untuk diberikan kepada para ahli waris. Saya kira demikian jawaban.
1: Ya, nanti ya, untuk lebih jelasnya, kalau untuk pertanyaan ini nanti lanjutkan pada hari Ahad. Ah, itu ilmu faraid di situ. Sudah tinggal 5 menit lagi, Ustaz. Nampaknya kita harus tutup untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Ada beberapa yang akan dibaca juga, tapi mohon maaf untuk pendengar. Nanti pada pekan depan kita kembali akan bersama untuk beberapa pertanyaan sudah kami lock, sudah kami simpan. Dan tafadhal Ustaz untuk mengakhiri obrolan pagi kita di hari ini.
0: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqo wa arinal batila batilan wa arinal batila batilan wa rabbana zidna ilman wa razuqna fahman. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Belum ada tanda-tanda akan turun hujan, sehingga pemerintah daerah sudah menghasilkan satu keputusan, kita terbitkan SK tanggap darurat. Itu selama kurang lebih 3 bulan ke depan.
2: Nah, hari ini kita kedatangan kawan-kawan kita warga Gorontalo untuk apa menyampaikan aspirasi dan pendapat. Ya, kami terima.
0: Mendengar topik utama tersebut, terangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya di si Kamis 10 September 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Pranowo.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, pengembangan Karao terus dilakukan Bank Indonesia untuk menghadirkan inovasi baru sekaligus mengangkat kembali kekayaan Wastra Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Hulondalo Art dan Craft Festival atau Harvest 2026 akan menghadirkan inovasi baru dalam pengembangan Karao. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya memperkaya produk wastra khas Gorontalo. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana mengatakan, Harvest tahun ini akan memperkenalkan inovasi tersebut. Menurutnya inovasi ini menjadi salah satu milestone baru dalam pengembangan wastra Gorontalo. Pengembangan ini juga menjadi upaya membangkitkan kembali kearifan lokal Gorontalo. Salah satunya dengan mengangkat kembali potensi tenun lokal yang memiliki sejarah di Gorontalo.
2: Pada Harvest 2026 ini kami juga akan memperkenalkan inovasi baru.

0: Tenukala menjadi inovasi baru yang menggabungkan kekayaan wastra dan kearifan lokal Gorontalo. Kehadiran Tenukala juga memperkenalkan kembali potensi lokal Gorontalo. Inovasi ini memperluas kekayaan produk wastra yang selama ini dikenal melalui karao. Melalui Harvest 2026, Tenukala diharapkan semakin dikenal sebagai bagian dari warisan budaya Gorontalo.
1: Polemik status cagar budaya ex rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo kembali mencuat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Yapara menggelar aksi damai di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Desrian Syamamut.
2: Masa Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat atau Yapara menggelar aksi demonstrasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo pada Rabu 9 September 2026. Aksi tersebut mempertanyakan polemik status cagar budaya eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo. Koordinator masa aksi Risman Taha mempertanyakan proses penetapan objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya terlebih dahulu dibicarakan bersama pemerintah Kota Gorontalo dan tim ahli cagar budaya. Risman juga mempertanyakan keterlibatan pemerintah kota dalam proses penetapan objek tersebut. Menurutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, tidak pernah diundang dalam proses tersebut.
3: Tadi beliau mengatakan bahwa diundang Diknas Kota Gorontalo di dalam penetapan objek diduga cagar budaya. Tapi ternyata waktu itu Pak Lukman Kasim sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah diundang. Dan beliau sudah memberikan keterangan di Polda.
2: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo Muhammad Andri mengatakan pihaknya menerima masa aksi untuk menyampaikan aspirasi. Ia menyebut penerimaan terhadap masa aksi merupakan bagian dari keterbukaan terhadap masyarakat. Andri mengatakan pihaknya menghargai masyarakat yang datang untuk menyampaikan pendapat.
4: Itu biasalah, karena saya memahami itu, karena tidak semua, kita tidak bisa menyamaratakan semua warga negara ya. Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang, ya nggak apa-apa, itu saya terbuka. Nah hari ini kita kedatangan kawan-kawan kita warga Gorontalo untuk apa menyampaikan aspirasi dan pendapat, ya kami terima.
2: Polemik eks rumah jawatan kantor pos Gorontalo sendiri berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai status bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Pemkot Gorontalo menyatakan bangunan itu tidak termasuk dalam objek cagar budaya yang ditetapkan melalui Permen Budper tahun 2010. Sementara sebelumnya terdapat keputusan Wali Kota Gorontalo tahun 2020 yang menetapkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Perbedaan status tersebut menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terus mendapatkan perhatian berbagai pihak.
1: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengantisipasi potensi krisis air bersih yang dapat terjadi akibat musim kemarau yang masih berlangsung. Langkah antisipasi dilakukan dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penampungan air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiyonggo, mengatakan kesiapan penampungan air menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi kondisi kemarau yang berpotensi memperpanjang periode kekurangan air. Menurutnya, keberadaan tempat penampungan saja belum cukup apabila distribusi air ke wilayah terdampak belum didukung sarana transportasi yang memadai. Ia menjelaskan kendaraan pengangkut air dibutuhkan untuk menjangkau desa-desa yang sumber airnya mulai berkekurangan akibat kemarau. Distribusi menggunakan armada tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
5: Untuk kami Bone Bolango, kami sudah persiapkan memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan. Dan barangkali yang kami sangat butuhkan adalah armada untuk pengangkutan air.
1: Kondisi kemarau juga membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah penanganan secara lebih terukur agar persoalan air bersih tidak berkembang menjadi krisis yang berdampak luas terhadap masyarakat. Ahril mengatakan BPBD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di sejumlah wilayah untuk mengetahui desa-desa yang membutuhkan dukungan pasokan air bersih. Menurutnya, kebutuhan sarana pengangkutan air menjadi perhatian karena pelayanan kepada masyarakat tidak hanya membutuhkan ketersediaan air, tetapi juga kemampuan mendistribusikannya hingga ke lokasi yang mengalami kekurangan. BPBD Bone Bolango juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan air bersih dapat diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan status tanggap darurat menghadapi kondisi kekeringan yang masih melanda hampir seluruh wilayah kecamatan dan desa. Status tersebut ditetapkan selama kurang lebih 3 bulan ke depan sebagai langkah mempercepat penanganan krisis air bersih. Selain menetapkan status tanggap darurat, pemerintah daerah juga telah membentuk posko darurat untuk mengkoordinasikan penanganan kekeringan. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Rusdianeta dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pohuwato, Abdul Muthalib Dunggio, berikut ini.
6: Pak, kapan terkait dengan musim kemarau saat ini, nah bagaimana situasi di Kapupaten Pohuwato khususnya Pak? Kapan, silakan Pak.
7: Sampai dengan hari ini, posisi kondisi atau cuaca di sini masih tetap musim panas. Belum ada tanda-tanda akan turun hujan, sehingga pemerintah daerah setelah kemarin kita melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas sektor, ya, TNI Polri, sudah menghasilkan satu keputusan, kita terbitkan SK tanggap darurat. Itu selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Di samping itu kami juga sudah membentuk posko siaga darurat. Itu pun ditindaklanjuti oleh masing-masing kecamatan, mereka membentuk posko masing-masing. Langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah melalui BPBD sebagai posko darurat kabupaten, kami sudah melakukan pemetaan, ya. Kemudian kita sudah membagi tugas untuk 13 kecamatan, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, PDAM, kemudian kita juga mendapatkan dukungan bantuan armada dari Balai Sungai wilayah Provinsi Gorontalo yang sudah beroperasi mendistribusikan air itu sejak pekan kemarin. Kemudian mereka jedah minggu ini dan akan kembali lagi besok pagi dalam durasi waktu 2 minggu untuk penanganan di wilayah Pohuwato Group dan wilayah Taruditi. Ya. Demikian Pak.
6: Ya Pak, kapan dari 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato, berapa kecamatan yang terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih ini Pak?
7: Pak, rata-rata di hampir semua desa, cuma karena memang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang jelas di 13 kecamatan itu sudah merasakan bagaimana krisis air bersih, sehingga kami membagi tugas untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Pak, itu yang terjadi saat ini, dan termasuk kekeringan ini banyak berdampak juga pada kejadian-kejadian seperti kebakaran lahan, kebakaran rumah. Itu sudah terjadi 3 bulan kemarin sampai dengan hari ini. Bahkan tadi saya lewat di hutan lindung di perbatasan antara Paguat dan Marisa itu, terjadi lagi ada satu titik api yang tapi penanganannya sudah dilakukan oleh baik dari damkar, Satpol PP, kemudian dari kepolisian dan dinas terkait sudah melakukan penanganan Pak tadi. Ya.
6: Pak, untuk pendistribusian air bersih di masyarakat itu Pak, di kecamatan maupun desa, itu dilaksanakan tiap hari Pak atau bagaimana, ada mekanisme lain Pak?
7: Ya, setiap hari. Jadi kita sudah menjadwalkan. Jadi kita sudah membagi tugas. Kalau misalnya hari ini Dinas Sosial di Marisa CS, BPBD mengambil wilayah tengah, kemudian PDAM di wilayah barat. Begitu setiap hari Pak. Jadi tidak bisa putus. Bahkan kami sudah mengoperasikan mobil pick up khusus mendistribusi air menggunakan tandem. Jadi di masing-masing perumahan di Marisa itu kita sudah distribusi bergantian antara Dinas Sosial, PDAM dan BPBD.
6: Harapannya kepada masyarakat di Kabupaten Pohuwato Pak terkait dengan musim kemarau saat ini bagaimana Pak? Silakan.
7: Kami pemerintah daerah berharap tetap berhati-hati, berwaspada terhadap kondisi kekeringan ini, kemudian bisa memaksimalkan, memanfaatkan air bersih ini dengan sebaik-baiknya. Tidak lakukan pemborosan, mengukus sesuai kebutuhan, karena memang keterbatasan armada ini juga akan membuat kita terbatas untuk menyalurkan air sendiri, sehingga kami berharap air yang kita distribusikan ini untuk dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin. Kemudian terkait dengan potensi kebakaran, kami berharap untuk tidak sembarang membakar, baik itu di halaman pekarangan rumah, apalagi di area-area lahan secara umum, itu misalnya lahan-lahan pertanian atau hutan, tidak melakukan pembakaran-pembakaran untuk kepentingan misalnya pertanian atau apa. Kami berharap ini dikoordinasikan dengan pihak kecamatan, ketika ada persoalan-persoalan seperti itu, segera laporkan, baik ke tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga ada penanganan cepat ketika terjadi dampak-dampak yang saya sampaikan tadi, misalnya ada kebakaran dan seterusnya.
6: Terima kasih Pak, kapan sudah bersama dari Pak?
7: Oh, terima kasih ya. Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo salurkan bantuan peringkatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bahan produksi untuk pedagang gorengan, penjual kue, warung, dan kios.
2: Sebanyak 105 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Gorontalo Utara menerima bantuan pengembangan usaha dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Bantuan dalam bentuk bahan produksi tersebut diserahkan secara simbolis Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi kemarin. Ida Saida menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM sekaligus upaya mendorong penguatan ekonomi pelaku UMKM. Penerima bantuan diminta agar memanfaatkan bantuan ini sesuai peruntukannya dalam meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, muaranya meningkatkan pendapatan keluarga.
3: Di sini ada 4 kategori. Kedai makanan, ya, warung makan, kemudian gorengan, pembuat kue, dan warung, ya, jualan kios. 4 kategori ini diharapkan mereka mampu meningkatkan penghasilan keluarganya. Nah, tentu bantuan ini dapat dimanfaatkan secara baik-baik. Pemerintah memberikan bantuan itu tujuannya meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah tidak asal memberikan bantuan-bantuan dengan produk-produk yang tidak berkualitas.
2: Wagub mengharapkan kepada penerima bantuan agar terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk sehingga mampu memiliki daya saing dan memperluas pasar. Pengembangan UMKM salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah provinsi terus berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha, baik melalui bantuan pembinaan maupun peningkatan kapasitas. Dengan penyaluran bantuan bagi 105 pelaku UMKM di Gorontalo Utara ini, akan semakin banyak usaha masyarakat yang tumbuh, berkembang, dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, kurangnya sosialisasi dan efisiensi anggaran membuat capaian perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di tingkat bawah. Berbagai langkah strategis akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan progres capaian tersebut.
4: Capaian perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan berada di urutan keempat tingkat Provinsi Gorontalo. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah Gorontalo Utara akan menempuh berbagai langkah strategis. Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo Utara, Roy Van Solang, menyadari efisiensi dan sosialisasi yang belum maksimal terhadap masyarakat khususnya tenaga kerja membuat progres pencapaian perlindungan tenaga kerja tersebut masih di bawah. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak legislatif agar mendapatkan dukungan anggaran untuk meningkatkan capaian tersebut. Bahkan kolaborasi dengan OPD terkait yang berada di daerah ini akan terus dipermantap oleh Dinas Ketenagakerjaan.
5: Memang kalau melihat capaian di Gorontalo Utara ini masih bandingkan dengan kabupaten kota masih di bawah. Karena memang yang pertama kondisi keuangan daerah yang belum cukup untuk bisa memberi atau melakukan intervensi terhadap perlindungan tenaga kerja yang ada. Yang kedua juga kami menyadari sosialisasi ke masyarakat ini masih terbatas. Oleh karena itu kami terus melakukan upaya-upaya maksimal. Yang pertama, berdialog dengan pihak legislatif terkait dengan dukungan anggaran terhadap perlindungan tenaga kerja yang sekarang ini masih ada di kisaran 40%, yaitu 25.658 jiwa dari 64.089 jiwa yang harusnya dilindungi.
4: Roy Van Solang berkeyakinan dengan upaya yang akan dilakukan seperti ini dapat menambah partisipasi masyarakat dalam menunjang program perlindungan ketenagakerjaan. Kadis menambahkan dengan dukungan semua komponen ke depan akan meningkatkan capaian perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo Utara. Hendra Raup melaporkan.
1: Ombudsman Gorontalo menemukan maladministrasi dalam pelaksanaan program beasiswa kedokteran pemerintah Kabupaten Pohuwato. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra mengatakan pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme inisiatif atas prakarsa sendiri atau IAPS. Pemeriksaan tersebut berawal dari informasi yang diterima Ombudsman melalui whistleblower. Ombudsman sendiri menemukan 17 mahasiswa penerima beasiswa yang orang tuanya merupakan pejabat di Kabupaten Powiato. Dari 33 mahasiswa yang diperiksa, terdapat 6 nama yang tidak tercatat dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Powiato. Ombudsman menilai proses seleksi dan verifikasi penerima beasiswa belum memiliki standar yang jelas dan terukur.
6: Ombudsman Gorontalo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada pemerintah Kabupaten Powiato yang dihadiri Sekretaris Daerah Bapak Iskandar Datau. Kami menerbitkan LHP inisiatif atas prakarsa sendiri atau IARS berdasarkan informasi whistleblower ombudsman dan menemukan 17 nama mahasiswa yang orang tuanya merupakan pejabat di Kabupaten Powiato serta berafiliasi dengan partai politik. Dalam pemeriksaan, Ombudsman terungkap data dari 33 mahasiswa penerima beasiswa kedokteran tersebut telah diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Powiato. Verifikasi dilakukan memastikan domisili asli di Kabupaten Powiato dan menemukan 6 mahasiswa namanya tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Powiato. Program Ombudsman menemukan malabsasi berupa penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan program. Penyimpangan prosedur berupa belum tersedia standar seleksi dan verifikasi yang jelas serta terukur dan belum diperolehnya dokumen maupun informasi yang memadai mengenai tahapan pendaftaran, seleksi, verifikasi, pemeringkatan, berita acara, rekomendasi tim seleksi, serta dasar penetapan penerima.
1: Ombudsman melakukan verifikasi data penerima beasiswa melalui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Hasil verifikasi menunjukkan satu penerima berada pada peringkat kesejahteraan keluarga tingkat 5, sedangkan penerima lainnya berada pada peringkat 6 hingga 10. Ombudsman juga menemukan belum tersedianya dokumen yang memadai terkait pendaftaran, seleksi, verifikasi, pemeringkatan, dan penetapan penerima. Atas temuan tersebut, Ombudsman menyimpulkan adanya penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum dalam pelaksanaan program beasiswa kedokteran Kabupaten Powiato. Pendengar, pengembangan tanaman kelapa di Kabupaten Gorontalo Utara senantiasa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Bentuk kepedulian pemerintah daerah tersebut nampak dari adanya bantuan yang berkaitan dengan benih kelapa diberikan untuk masyarakat tani. Terkait dengan hal itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo Utara, Asri Umenu, mengemukakan petani di daerah ini pada saat pelaksanaan Pekan Nasional Tani Nelayan PENAS tahun 2026 yang dipusatkan di Gorontalo telah melakukan variasi produk yang berasal dari tanaman kelapa. Produk yang dihasilkan para petani di Gorontalo Utara tersebut yakni minyak kelapa murni. Menurutnya, langkah strategis yang dilakukan selama ini mendapatkan perhatian serius dari semua pihak termasuk di dalamnya warga petani.
7: Iya, petani kita kemarin di PENAS ya. PENAS yang dilaksanakan di Gorontalo itu, kita terkait dengan produk itu, kita ada variasi produk. Di Gorontalo Utara itu ada produksi TCO, jadi minyak kelapa murni dihasilkan oleh petani Gorontalo Utara. Dan itu alhamdulillah di saat PENAS kemarin mendapat perhatian dari para pengunjung.
1: Kadis menambahkan khusus tahun 2026 ini pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan bantuan program pengembangan tanaman kelapa sebesar 2.500 hektar. Beralih ke berita lainnya, sejumlah warga desa Tenggela, Kabupaten Gorontalo masih terkendala mendapatkan bantuan rumah layak huni. Kepala Desa Tenggela, Nasir Sulaiman, mengatakan pemerintah desa telah mengusulkan bantuan melalui Basnas dan program BSPS dari pemerintah provinsi. Namun pengajuan bantuan masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait status kepemilikan tanah warga yang belum jelas. Sebagian tanah masih berstatus warisan dan belum memiliki pembagian bagian resmi di antara ahli waris. Kondisi ini membuat pemerintah desa ragu.
8: Masyarakat terkendala dengan masalah status tanah. Rumah mereka itu tidak layak salib, karena sebagian besar masyarakat status tanah itu masih berbentuk warisan, kemudian belum ada pembagian secara resmi. Makanya kami dari pemerintah desa itu masih ragu, selama itu surat tidak resmi, saudara-saudaranya belum memberikan persetujuan, itu yang kami tidak berani mengeluarkan surat.
1: Kendala berikutnya, kata Nasir, adalah kewajiban swadaya dari penerima bantuan. Menurut Nasir, sebagian masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan swadaya tersebut sehingga belum siap menerima bantuan. Selain itu, terdapat warga dengan rumah tidak layak huni yang secara administrasi masih memiliki KTP di luar desa Tenggela. Meski demikian, pemerintah desa berupaya mencari solusi dengan berkoordinasi bersama pihak terkait. Warga yang siap menerima bantuan dan bersedia pindah ke desa Tenggela akan dibantu sesuai prosedur yang berlaku. Pendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Mbrono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia di Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak Radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona Budaya Nusantara.

0: dokter tino usah hapus. So banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tino mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
5: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
6: Sahabat budaya Lolondalo, informasi di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong UMKM memanfaatkan kecerdasan artifisial AI untuk memudahkan pemasaran dan penembusan pasar global. Kemendag menjalankan pelatihan teknologi digital bersama Meta Indonesia dan UMKMIndonesia.id bagi pelaku UMKM. Nah, Budi menjelaskan pemanfaatan AI dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan penjualan secara lebih mudah. Menurutnya, pelatihan tersebut berorientasi pada ekspor, tetapi pasar dalam negeri juga menjadi bagian yang penting. Budi menilai UMKM perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang telah menggunakan teknologi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat membantu UMKM dalam menjalankan kegiatan penjualan dan promosi. Pelatihan tersebut sebelumnya telah dilakukan di Bandung dan Batam sebelum dilaksanakan di Jakarta. Budi mengatakan pelaksanaan dilakukan secara bergiliran karena jumlah UMKM di Indonesia sangat besar. Informasi selengkapnya tentang Kemendag dorong UMKM tembus pasar global dengan AI, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Sebentar, sahabat budaya, ada informasi untuk Anda di mana polemik status cagar budaya ex-rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo kembali mencuat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat, YAPHARA, menggelar aksi demonstrasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo pada Rabu kemarin. Massa aksi mempertanyakan proses penetapan objek yang diduga sebagai cagar budaya, termasuk keterlibatan pemerintah Kota Gorontalo dalam proses tersebut. Koordinator massa aksi Risman Taha menilai pihak Balai Pelestarian Kebudayaan seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Kota Gorontalo sebelum mengambil langkah terkait objek tersebut. Menurut Risman, status ex rumah jawatan kantor pos masih perlu dibicarakan bersama tim ahli cagar budaya atau TACB. Ia juga mempertanyakan dasar pelaporan yang dilakukan terkait polemik bangunan tersebut. Risman juga menyebut mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Rukman Kasim, tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan objek yang diduga cagar budaya tersebut. Ia mengatakan Lukman telah memberikan keterangan kepada kepolisian terkait persoalan itu. Nah, sahabat budaya, polemik ex rumah jawatan kantor pos mencuat setelah bangunan tersebut dibongkar dan muncul perdebatan mengenai status hukumnya sebagai cagar budaya. Pemkot Gorontalo sebelumnya menyatakan bangunan tersebut tidak termasuk cagar budaya berdasarkan Permen Budpar nomor PM.10/PB.007/MKP/2010. Sementara terdapat keputusan Wali Kota tahun 2020 yang sebelumnya menetapkan objek tersebut sebagai cagar budaya. Informasi selengkapnya tentang massa YAPHARA Desa Kejelasan Status Ex Rumah Jawatan Kantor Pos, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Mekraji, Tanggomo, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Mekraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Mi'raj itu adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya yang kita.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Guru Palang dan Iwarta Bone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berzikir. Berzikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Naba, banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini, memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi Salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab, tetapi diselingi dengan budaya Gorontalo, masuk juga bahasa Gorontalo di sini. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyak tahun 1663 sampai 1663. Waktu itu Sultan Dayak ini diundang Sri Bandung ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu Al-Marjani.
0: Budaya tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Ungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masukkan anak muda, dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan, dan mungkin kita akan melakukan pagelaran. Pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota, dan nantinya akan punisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita lihat, setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk menggeluti budaya Gorontalo, saya tertarik. Karena dengan dalam budaya Gorontalo juga, kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi, kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara hanya untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi, kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan lagu. Jadi kalau sudah di situ orang saling mengenal, dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda itu Indonesia.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

Ya, sahabat budaya, harga sejumlah komoditas pangan di pasar Rabu kemarin di Andalas, Kota Gorontalo, di mana masih menunjukkan variasi. Cabai rawit menjadi salah satu komoditas dengan harga relatif tinggi mencapai Rp130.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan harga di pasar Rabu kemarin di pasar Andalas, cabai rawit atau rica berada di kisaran Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Sementara itu, cabai merah dijual sekitar Rp90.000 per kilogram. Harga tomat berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah dijual mulai Rp26.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih berada di harga Rp32.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, oci dan lajang masing-masing dijual sekitar Rp30.000. Nike berada di kisaran Rp40.000, sementara cumi-cumi sekitar Rp35.000. Pada komoditas protein hewani, ayam ukuran sekitar 2 kg dijual dengan harga Rp55.000 per ekor. Sementara ikan mujair berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Informasi ini saya kutip di laman rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semua yang saat ini sudah siap-siap akan ke tempat tugas masing-masing. Nah, mungkin ada sesuatu yang ingin Anda lakukan. Ini ingin Anda ingat-ingat lagi apa yang direncanakan semalam. Apalagi ketika melihat cuaca yang saat ini sangat baik, kita masih disuguhkan cuaca cerah seperti yang kami informasikan di beberapa bulan yang lalu bahwa El Nino ini akan hadir dari bulan April ya sampai dengan Oktober, dan itu memang prediksi nampaknya terjadi hingga saat ini setelah kegiatan PENAS yang diadakan di Gorontalo. Sampai saat ini hujan belum turun di wilayah Gorontalo. Kita berdoa bersama bahwa ini adalah merupakan cobaan saja. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dengan turunnya hujan, beberapa titik kita ketahui bahwa sudah tanaman-tanaman seperti padi, kemudian jagung juga. Kalau saya jalan-jalan itu di wilayah Limboto belum ada penanaman padi karena memang tidak ada irigasi juga, tidak ada air. Sementara juga di beberapa tempat jagung sudah gagal panen lainnya. Ya, mudah-mudahan kita terus bersabar, kita terus berdoa bahwa Allah akan memberikan hujan untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Sahabat budaya, sambil kita nikmati suasana pagi hari ini yang sudah melaksanakan aktivitas, para petani, para nelayan, para pedagang, kemudian juga para wira swasta, teman-teman ASN juga, tukang-tukang jahit, abang-abang bentor, abang-abang ojol, dan para sopir di rumah makan-rumah makan, kedai-kedai, di warung-warung, ibu-ibu yang semua ke pasar. Pokoknya selamat pagi, tetap semangat. Dan saya akan hibur Anda di saat ini dengan beberapa lagu Nusantara. Nah, di lagu-lagu Nusantara ini pasti semuanya ingin pagi-pagi begini semangat. Semangat! Saya akan hadirkan beberapa lagu yang penuh dengan semangat. Saya coba ya untuk lagu yang satu ini dari NTT Maumere.

0: Ya, sahabat budaya bagi ingin bepergian, mungkin keluar kota sudah ada janjian atau ada tugas yang harus dikerjakan, dapat tugas ke luar kota, alangkah baiknya juga untuk hari ini walaupun kita melihat cuaca cerah di pagi hari, alangkah baiknya juga kita mendengarkan informasi cuaca dari teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang hari ini disampaikan oleh prakirawan kita dari BMKG, prakirawan Virginia Romimpuno.
1: Info cuaca.
2: Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Kamis 10 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berangin berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin bertiup dari barat daya hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal, arah angin dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 10-30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 24 sampai 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Sahabat budaya, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, aktivitas masyarakat di dunia digital terus meningkat, mulai dari belajar, berkomunikasi, berbelanja, hingga melakukan transaksi keuangan, kini dapat dilakukan secara daring. Namun, kemudahan tersebut memang juga diikuti berbagai risiko, seperti penipuan online, pencurian data. Kemudian tersebut juga diikuti berbagai risiko peretasan akun hingga penyebaran informasi palsu. Karena itu, setiap pengguna internet perlu memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan digital. Ada tips ya untuk Anda, bahwa salah satu langkah penting adalah menjaga kerahasiaan data pribadi. Pengguna itu sebaiknya tidak sembarangan membagikan nomor identitas, alamat rumah, kata sandi, kode OTP, maupun informasi perbankan kepada orang lain. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, serta aktifkan autentifikasi dua faktor jika tersedia. Selain itu, hindari mengakses akun penting melalui jaringan Wi-Fi publik yang tidak terpercaya, terutama ketika melakukan transaksi keuangan. Kewaspadaan juga diperlukan ketika menerima pesan, tautan, atau tawaran yang mencurigakan. Penipu itu sering menggunakan modus seperti hadiah, undangan digital, pekerjaan palsu, atau pemberitahuan akun bermasalah untuk membuat korban panik dan segera mengklik tautan tertentu. Nah, sebelum memberikan informasi atau melakukan transaksi, pastikan sumbernya itu benar dan lakukan verifikasi melalui kanal resmi. Pengguna juga perlu memisahkan diri ya, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoax. Keamanan digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan teknologi, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap pengguna, dan masyarakat perlu menerapkan prinsip berpikir sebelum mengklik, memeriksa sebelum membagikan, dan menjaga sebelum menyesal. Dengan meningkatkan literasi digital dan membangun kebiasaan menggunakan teknologi secara bijak, dunia digital itu dapat menjadi ruang yang lebih aman, produktif, dan bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya generasi muda. Itu sahabat budaya, tips aman di dunia digital, harus cerdas bermedia, kemudian lindungi data pribadi, supaya hal-hal yang kita tidak inginkan itu tidak akan terjadi, karena sudah banyak korban-korban dari dunia digital saat ini.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: Tahukah Anda, Radio Republik Indonesia bukan hanya sekedar penyiar kabar kemerdekaan, ada kisah-kisah perjuangan yang sering terlupakan. Awalnya, RRI lahir dari pengambil alihan stasiun radio Jepang, Hosokyoku, pada 11 September 1945. Dari situlah, suara Republik bergema. Saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta tahun 1946, RRI menjadi pusat siaran resmi pemerintah. Dari studio sederhana, suara perjuangan dikirim ke seluruh penjuru negeri. Bahkan, di masa agresi militer Belanda, RRI menjadi senjata tak bersuara melawan propaganda penjajah. Para penyiar siaran berpindah-pindah, kadang dari hutan, kadang dari rumah penduduk, demi menjaga suara Republik tetap terdengar. Dari dunia pun mendengar, lewat gelombang pendek RRI, pidato-pidato konferensi Asia Afrika 1955 sampai ke telinga masyarakat internasional. Semua itu tak lepas dari jasa Dr. Abdurrahman Saleh, sang bapak radio Indonesia yang gugur sebagai pahlawan saat menjalankan misi kemanusiaan. Kini, RRI hadir bukan hanya lewat radio konvensional, tetapi juga melalui platform digital, streaming, dan aplikasi modern. Namun satu hal yang tetap sama, RRI adalah suara bangsa, perekat persatuan Indonesia. RRI adalah bukti bahwa radio bukan sekedar suara, tapi nafas perjuangan bangsa. Sekali di udara, tetap.

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ada tips untuk Anda juga di mana bagaimana memakai AC agar tetap hemat listrik. Kita tahu bersama bahwa penggunaan AC yang terus-menerus itu dapat membuat konsumsi listrik meningkat, terutama jika suhu diatur terlalu rendah. Namun dengan beberapa kebiasaan sederhana, AC tetap bisa digunakan dengan nyaman tanpa membuat tagihan listrik membengkak. Yang pertama itu atur suhu sekitar 24 sampai 26 derajat Celcius. Hindari mengatur suhu AC terlalu rendah seperti 16 sampai 18 derajat Celcius. Semakin rendah suhu yang dipilih, semakin berat kerja kompresor. Suhu sekitar 24 sampai 26 Celcius itu umumnya sudah cukup nyaman untuk aktivitas di dalam ruangan. Gunakan fitur time. Nah, timer ya. Jika AC digunakan saat tidur, manfaatkan fitur timer agar AC mati secara otomatis setelah beberapa jam. Cara ini dapat menghindari AC menyala sepanjang malam ketika ruangan sebenarnya sudah cukup nyaman. Kemudian yang berikutnya itu bersihkan filter secara rutin. Filter yang kotor membuat aliran udara terhambat sehingga AC itu harus bekerja lebih keras. Bersihkan filter secara berkala, terutama jika AC digunakan setiap hari. Kemudian tutup pintu dan jendela. Pastikan pintu dan jendela itu tertutup saat AC menyala. Udara dingin yang keluar melalui celah akan membuat AC bekerja lebih lama untuk mencapai suhu yang diinginkan. Nah, jangan terlalu sering keluar masuk ruangan. Membuka pintu berulang kali membuat udara panas dari luar masuk. Akibatnya suhu ruangan naik dan AC kembali bekerja lebih keras. Yang berikutnya, manfaatkan mode yang sesuai. Gunakan mode cool untuk mendinginkan ruangan dan mode sleep saat tidur jika tersedia. Pada beberapa AC, mode hemat atau echo itu juga dapat membantu mengurangi konsumsi energi. Dan berikutnya, servis AC secara berkala. AC yang tidak terawat dapat mengalami penurunan kinerja. Pemeriksaan dan perawatan berkala itu membantu menjaga AC tetap bekerja secara efisien. Kemudian, gunakan kipas sebagai pendamping. Jika suhu ruangan sudah cukup sejuk, kipas angin dapat membantu menyebarkan udara dingin. Dengan begitu, AC tidak harus bekerja terlalu keras untuk membuat seluruh ruangan terasa nyaman. Nah, yang berikutnya, hindari sumber panas.

belajar menjaga kebersihan AC, menggunakan timer atau mode hemat, serta memastikan ruangan tidak mudah kehilangan udara dingin. Itu informasi untuk Anda, sahabat Udaya, tentang tips kita memilih atau menggunakan AC agar tetap